Dah sembahyang, doa, ia dan minggu sempat lepas minggu Trinity. Tak sembahyang, utepak di bisa pergedudip padu-adu, nama derem ke atin di Sabah, atin di harap, atin di rindu, dah kia rindu ane di kaam beda. Sehingga dapat ane di kaam merpayu. Bada Yesus Kristus Tuhan kami, adi udip di perintah sama kaam Roh Kudus. Ni tepak neg situ itu. Amin. Bahasa yang menguati, Dr. Mit, Puan Kado Bahasa, tak suanya Saint Matthew, utung semua mai, pujuh terbahasa, suaya semua rima, negah ayat 20. Semgi patut maras daya adi naik sarah. Kakamu denganmu naik sarah di ku'u, kirin sarah i, depan adep ngan dua de, kemayaan dingah, ku mah dapat denganmu. Pakamu ayuh abah dingah, tebat ngadepmu ni naan, puan kaduh naan, adi beken, dah esa pengenang bisa jadi tetu beraduh puan kataruh saksi. Kakamu ya iya abah dingah ngera kidaan di eklesia. Kakamu ya iya abah geringah eklesia. Saya iya jadi di kuu mundaya sepa, mundaya pisuke. Sawu aku nang diangan, ani-ani bait ani diangan muak derembong remenege derem surga. Kani bait ani dengan perupas derem ong remenege derem surga. Dengi aku nang dengan. Kami dua soangan agi setuju di kayu adi ngan admite derem ong ane reh jadi yun ngan dah sama aku di derem surga. Amai diun dua puankah tarun anti kuruk so penyebadaku digenege aku reaki. Ati nah Angel Kristus. Puji Kristus adi Tuhan ta. Amin. So barang mana Kristian, atak mah kedengah so Angel teca, pengenang so adep Tuhan Yesus Kristus, semuki ayah ngatur, ayah kedaan. Ngayu beda semuki atak patut derem tak nurak so perik susah. Rebis-rebisi derem pemudip, bara mana Kristian. Jadi so pergta rua derem orang nanti bega kayu adu-adu resubata ribada tak nyibireu ribada tak rebu. Ana sebab Tuhan Yesus Kristus disesana nanti derem kitab kudus ayah memiu ayah berkenaan semuki cara ngatuan tepak ngatur pemudip urah rakah derem tak rea derem tak udip. Darin tak jadi penundak Kristus di dalam rawang, di dalam kapung, di dalam tadu-tadu pengendai. Amai dalam mata naik so perkayu, tenagi penyusuba, agi kayu di dah patut. Pak Tuhan Yesus Kristus diti ayam berkedaan semuki cara atak ada jiruh, daya adik keras pun tengek hati ni. Amai hati meh, tepak ruai rindu benda tak parik kadepi. Jadi mana-mana Kristian? Rebis-rebisi atak jadi penunda Kristus. Atak di dalam gereja. Tuhan Yesus Kristus adu-adu benda atak tunak cara, tunak pengenai. Ngejiruh daya benda pari ke tepak dalam adepi Yesus. Ini sebab nanti ada tinggal Yesus, ada kedengar Yesus. Ngin penyepuan semuki cara ta. Ribada so perkayu kena, so perkayu patut ngata miung pasar apun. Jadi ajar na teca bermana Kristian Yesus main ajar ta lesson on forgiveness. Semuki ta patut apun naya beken. Jadi super kuyati memang teni susah. Pak kemeta ingat ani di na Yesus Kristus ne kaya kebis diturigang ayo benda tapuan benda temerti semuki patut eta kemetaan ampun daya. Tinggamu Yesus diturigang ayo rua susah
airway beda tapuan pinginut Tuhan ne kemengen keus keusi pingangin di kudus isa sopeg dosa tadu gampun jadi ngen aseng i ngen daya i ngen piin i kai bikin daya ngen turikang jadi sebenarnya kata kamu tak jiru daya ditanggik hati ni keras hati ni saruan dosaan tunda penyeraan kerana bisa-bis di gereja semua kita patut teja Yesus keadaan kami pergi daya sarah berdapat dengan yuh ini kagah keadaan ini aset sarah kekana yuh abah berdapat ini kataban dua atau petarun an sa ayuh jadi taksi ayuh an berubah ayuh an parik ke Tuhan kedingi kami yuh abah kagah keadaan di eklesia Tuhan eklesia Tuhan nanti muna gereja ayuh berda ayuh berdapat bayar naib penen kah bertobat kah isa ayuh agi damai dalam hidup pak kami ayuh abah tuna so taruh anak teja sununda pinang mudah ingat ayuh sa ayuh dapat upah i mas tegar tangik hati ni sega keras penyepuan penyepuan di ayuh an berubah jadi sebenarnya nombor dua na teja ayuh dah yang naib dosa ada painata adi digeng kuasa digeng ane ni di dalam gereja kadang-kadang tak rebis amai tak nuna penyerahan tak sadina orang putih we think that we are sacred we are holy kadang-kadang tak tinggal dan beken ayah dah patut jadi soti meh kadang-kadang urah rakah tak demuti membeda tak sarung ngitung daya beritung daya amai hati mepun ni gosiping sebab tak ingat adab tak si kudus Tuhan merebis sudah beken jadi hati me senang Yesus Kristus senang teja ayo kagah ngin puan dia tak kami tak dia berubah jadi ketua jadi manusia di degeng kuasa di gereja dia an berubah semuanya me tak beda daya beken berubah kami tak ada bertobat semuanya me atarik bedak dia beken tunda ke pari ke gereja ke eklesia Tuhan amai so perkata jadi kayuh di bedak dia sikak sekakung dalam aran penyambah jadi mama Kristian Yesus Kristus diti ayah mah kagak keadaan dia tak a good relationship ayah ini adu-adu ngin nasihat bedak dia puan paksa bayu dia beken puan atau sebagai manusia di rumah kerbis-rebisi atau adi memimpin gereja jadi ketua di gereja dia atau ngaku dia atau kedengar nasihat su Jesus na teja ngubah hadap ta urah raka hadap ta isa i atau ati jadi aran jadi pengenai kena kata dapat dengan puan di daya beken jadi Inggris nang ati matches discipline pattern adi ruas tugu adi ruas patut dalam tak jadi taksi pengenai Tuhan di dalam gereja jadi tujuan ini ane ini sebab Yesus Kristus dalam kitab kudus na teja yang you have gain a brother jadi maksudnya atamu dapat beda ni atau pertarungan pari ke Tuhan ati ruai kena ati ruai setugu ati ruai patut atak naik sebab di dalam urah rakah atak memikirin atin adi an berubah atak mengubah atin keras di tengik tak kata mendapat beda daya pari ke Tuhan ati ini penyirindu jadi tujuan ni motif ni yun gereja dalam tak ngin dan beken atau ngubah ke depta isa ia tak sama-sama dapat penyuruh Tuhan atau jiro we are seeking to have a sinning brother maksudnya atau menai erat ngatasi roh semua kita pada dengan tak disarah di dosa hati pari ke Tuhan turung ia jadi mana-mana Kristian Tuhan Yesus Kristus ayah dah nyarah pengen puan semua kita teban beda dia puan saat di dalam pemudipi so perlu kita merti
penyeduk Tuhan, penyerasi Tuhan. Ayah benda tak berubah, benda tak jadi kena, benda semuanya patut tandai. Yen gereja ta, yen mana Tuhan tepat dia jadi kena. Manya benda tugas, manya benda kuasa dengan eklesia dia tak jadi daya sikak sikakong. Pak benda tugas ta ngin jawa, ngin penyipuan. Sa supruk ta dalam ta belajar, dalam ta kedingah, sa kitab kudus di nuati, ajar pasar urah rakah dikena, keteban daya beken, puan, kemerti, kodunya kudus Tuhan, di dalam pemudipi. So, mana-mana Kristian, jameh, dalam tak kedingan Yesus Kristus, beken ni jiru, daya di tengah hati ni, pak jiru berdata dapat ampun, jiru berdata terima, jiru berdata merti, ani di dalam Yesus Kristus, dia turikang. Bukan nurimah dia tak ingat. Pak adu-adu ingat dari pemudipin. Dari mata kiris. Dari mata tinggal jua. Dan makamat jua. Suatu rigangan. Jami atak naik. Ni mun adi patut. Mun adi na Jesus Kristus. Yang sopuk ta. Penunai. Adi tunai. Penyekenai. Adi pikirin. Jua. Adi benda tak berubah. Dari mata ingat. Dari mata naik. Dan tertuna ane dengan Yesus Kristus. Yang eklesia ini, kaya nadepta jadi penanak Kristian. Jadi ngati jameh. Dari mata ingat. Dari mata berdoa. Amai doa di nanti beda tak negap nadepta. Beda nuna penyerahan Tuhan di dalam pemudip. Atas semayang. Oh Tuhan Yesus Kristus, turung ke. Badaki biar atin adi masih, atin adi ruai teted, atin adi rindu an ampun depan adep. Nimun Yesus Kristus, darum adan Yesus ayah berampun. Saso berita dapat ampun ngedamai di darum pemudip. Bada Yesus Kristus Tuhan ta. Amin. Darum adan tepat sama, tepat anak, ngatepat roh kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Yonetia temo sama-sama ngojit program Aran Pimudip bersama dua Father Johnny Libar, Dusok Gereja Anglican, demo obong ide ada pada program Francis Ferrucu. Ingat apa ngojit saran ulangan program Aran Pimudip iti pukul moih ngarom iti tiaya?

Ya, Cah, mak tadi nak kepo nang bugo bala ingan demo odi mun semayang. Mungkin mogi demo semayang pukul moi pagi. Ataupun ogi daya odi semayang pukul semong ni pagi. Nuna gereja masing-masing ya. Selamat tanam minggu. Ya, terima kasih Johnny Oni. Demo gib sama doku pagi ti dan segmen Makak Kermuha. Senang selamat berpagi anak minggu. Dan selamat bertugas DJ. Mitiak main lagu Joget Nanju Ikan atau Remang Debihi sana. Itu memang lagu favorite lah. Memang setiap ucapan memang mesti mitiak lagu itu. Desok Fabian M tuju nak kemeriti kampung tersukurat dengan tersumawang nak Fabian M dengan mambana de kampung Baki Tajung dengan nak semua pikaping YFM berdaya ya. Ya, terima kasih gen duduk Christina Mape yang nang blessed Sunday. Selamat bertugas DJ Mokal Boos terus on radio ya. Ya, terima kasih duduk ingannya sebab mau jadi penguji setia Radio YFM. Bidayu sama-sama tok berkusi info. Pahit salam. Domitiak lagu dia dah ingat aku main di radio. Sama-sama tok gerak bersama. Yo chato beri bola lagi dua lagu seterusnya lagu demo. Gidi aku sandingan. Lagu So Eliza Suzina lagu Jabang.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangod na paraan Leptun bad gonan. Iti haruwa gumura selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Ako mo jay gamukat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mo maput indung baba mo kada no. Banang COVID-COVID madoy. Banang ugikes virus influenza. Tip mo mo vaksin.
1: Eh, muti, tubotul di pangkoyu. Adin ti kan mogi penusaha kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata poda da adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke. Lipot IPU so opis obong talun na. Kualiti sobak adin moskian yang ko isa.
0: Inongan kung ijamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mo beresi. Makin mempukadu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motap mendopnya da apaan mu.
0: Eh alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sahaja. Kapu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang ma. Adit mo monap nyusahnya aja da mutine.
3: Jaga rapinyi hatte tipo kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komod nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya ma nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okay, jaga odep, jaga abang turun.

Ya bunga andurami lagu desa Natasha Jago mau menghibur tok dang segmen makak kelemahas bagi ti ya. Ini tu balingan de poya ni tu balingan de berminat ya derma doya uniti uniti ogi obong ngatur kempen derma doya di Boulevard Shopping Mall tu ground floor south atrium sinok Eco Shop sepeku peri pagi no peku dua ngumi itu tiak ya yang duduk balangan dia berminat dia poyak ingan perlu oh ni kena ingan dia ingan perlu man busa-busa dia man wak busa-busa dia seogi tenaga ingan dia pastikan ingan sihat peronggunan ingan ya mungkin ingan dapat di derma doya ingan. Ini beg doya ino dapat ngeramat nyawanya di bukun.

Ya, terima kasih Genuru Atika dan Mo Gibson bersama Dr. Pagiti. Ya nang, selamat berpagi DJ Pikaping YFM. Dan yang harap kita semua sihat terasan adutina. Ya nang, selamat ni semua su JB. Ya nang, request lagu Natong Mu'u inang ngibur kita semua. Thank you DJ na. Ji Junfo, a good beautiful Sunday DJ na. Jenny Lelo nang siap bertugas DJ YFM Bedayo. Lily Senol Leno nang salam pagi on minggu tuduh DJ dua suat fan club disopakan ni na. Dua suat bala dingan-dingan dikenal semua gelina tuduh Sinok Joe, Sinok Tex, Sinok Danny, Sinok L, Sinok It to Brenda Zafrensi na, Cikgu Susan Juhin, Cikgu Mariana, Bibian Tolom, Nipik Mia Saniak. Dua nuduk DJ gena, jenang DJ request lagu Baladingan So Mega Force. Thank you DJ na. Terima kasih sebab mau share dan like live Facebook YFM Bidayo sama-sama tak berkongsi info. Baik salam demi tak lagu disukai ingat ada kemain di radio. Persekinang sama berpagi dan selamat makan kerumah house DJ dengan semua pikaping YFM Bidayo dah berpagi andutina. Kita semua sihat dengan terasa lagi ada jerebu di kawasan tempat berpagi ti. Semayang pun deramin sejak gereja tutup, kai dapat buka sebab jerebu ina. Ya, mak mut nok pi masak bugo di sah jola ruah kisopak bori. Asa ingat ruah kisopak bori asa lagi keperluan perlu baru ingat dapat ruah ya. Moke ingat ruah ke bori pakai pakai tutu bobak do induk.

Aspen Mahyus ng Desok Mempawah, Kalimantan Barat. DJ, selamat pagi, ceria DJ na. Hadir pagi di YFM, ceria pagi na. Ya, terima kasih. Walaupun dengan lo di Kalimantan kan ni, ingat masih kesetiaan.

Ya, lagu dari Pogan Lagu Desa Dina mau menghibur to di pagi di minggu itu. Ya, terima kasih David Ikom dan mau bersama dengan pagi itu. Yang selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga sihat dua cerah-cerah selalu. Nah, Nicholas Steres, nang selamat san-san, selamat bertugas DJ, selamat berhujung minggu buat semua. Nah. Ya, selamat berhujung minggu kena duduk balas sesuai ingat ya. Yang duduk balai ingat de balik semayang ya. Ada plan ya di muah ki pasar, ya di man ki pasar. Mak kamu toban tutup babak dua inung ya. Sebab aku panang selepas ingat man mesti ingat yang penuh muah-muah. Jadi lebih bagus pakai tutu boba do inung sebab pakai keadaan Nadin jerebu ya. Wile Cheng nang selamat berpagi DJ. Ya selamat berpagi gerudu ingan. Atiang pakok nang salam jawab anu minggu nog mu DJ dan konti YFM Bedayo nog suap pengojit geng-geng awah YFM Bedayo bayar suap pengojit fan club semua Greenas pengojit VMP ini ke VMP moyan topak berkat semua suap tu adu-adu amen anak ayo nang mitik DJ main lagu gerongan pejawab anu soalan DJ thank you anak. Min Lukas nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas dan berpagi ada minggu setiap nah. Dan selamat berpagi lagi neg fan club sumuk sumuk onesti itu. Deserian masih tebal jerebu nah. DJ mitiak main lagu cinta serga masuk MG thank you DJ. Adri Asana, selamat pagi anda minggu dan semua pekaping YFM berdaya. Desus Panis nang Hai DJ, selamat san-san geng-geng awah PPSMBK YFM berdaya dalam segmen Makat Kelemahas dan bye-bye konten. Yo, canak jamadin sepia doa menemani lagi yang pukul pre pagi untuk menolong penemuan segmen Makat Kelemahas lepas itu tiap tok yang ngucit abah di Pulau Radus Nasional FM dan terus bisa mah pinggar untuk debu kondang segmen Yun Ngan Diaren. Aku Rini Cemangi, terima kasih. Selamat anu minggu. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinity scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinity scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Niching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, jadi anak ini nanti jangan ragu. Pertama nanti Dr. Membeda Natasha Jagu dengan ragu ia didet bunga andu rami. 20 minit lepas ngapa kau pergi sani saat selamat sesan kasu pergan diki atau berapa bawa dalam segmen ini dengan di arut dok anu minggu 6 anu bulan September sua 2026. Ramani aku Marcel ya tipuh taruh jamatin dekap course mengdua yun anu titik. Jadi pun emeh ni agak bara di get promo sama KD YFM dia ya. Saya sok perengan terbuat dengan senang ada di perangkiat dengan Nagi Madin. Jadi mana emeh komite saya ingin dapat peraman bisa mengaku dekat pendapat segmen amai bergerak dengan peraman di bakunya dia lebih si dengan adi setia bisa mengaku di YFM dia. Kau menegak ada kembali dengan pokok peri setengah isan-isan titik atau lagi segmen zon interaktif. Adakah dikiengan bisa ke payat salam anu minggu di Facebook. Jadi menurut meh komite saya dengan deh dia nuka siaran dengan ia tipuh taruh jam mati ia. Jam meh tapi juga dengan yang ragu praman so the seal bisa mengarahayu kunia kajon aku.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, Ragu Pramuna di Dr. Ambeda dijegan dengan Ragu Ngeradi dan Cinta Nomor Ndi. Jadi, ya si Cinta Nomor Ndi dengan di Isan-Isan hati metutulah YFM riah ya Cinta Nomor Ndi dengan. Jadi, menikmah siaran tadi Isan-Isan hati dengan apa kena pakai FM Nikson 6.8 MHz Kuching Puankah Nikson 8.2 MHz Puankah apa kena pakai gaya online dan ina so RTM Click kamu nak gayir ngan ke adi biar Facebook ya dapat nak ke live so Facebook YFM dia di isan-isan anu minggu ti pait salam anu minggu ngan kamu nak ge dapat ge mitik ragu yen ngan adi raat mitik ragu jadi ingat tak cu dengi ragu pramentah so develop

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

segmen Yengan Diaren Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Doktor Membedah Valerie Thiam ngaraku ia di dendau i ya. Jadi ini meh tanggian seramat isan isat niat mara di gitu nak tel live so Facebook YFM dia di isan isan nanti terima kasih dengan di lagi like nga share atau ada live Facebook di isan isan nanti jadi atau ingin seramat isan isan di James Pengiran nenang good morning DJ ya good morning James ke mana ke polsikin nenang selamat in dengan TRN DJ dengan semua ping-ping YFM dia dah berpagi anu minggu masa jerbu anu ambil dah kawasan pede berpagi ti ok jadi Paul mitik Paul saya jekit nakit-nakit jaga penyihat adep di tepede ya di anu hati ka menegi ngen seramat isan-isan di Peter Kilan inang hai Marcel seramat berpagi anu minggu harap sentiasa sehat ceria selalu serta semua peminat setia YFM dia kat mana ke Ronald Denny senang selamat berpagi dan minggu untuk semua geng-geng awak and pekeping YFM harap semua sehat-sehat selalu request ragu Beautiful Sunday masu Daniel Boone tinan ngerinang semua pekeping YFM nak berpagi ti harap semua terhibur seninang kangen selamat isan-isan ke di Dublin ke Baja Ronald Dennis terima kasih amai meh like nge share ke mana ke Nur Azira Azira enang hai DJ selamat pagi selamat anu minggu selamat berkonti geng-geng awal dengan peminat setia YFM dia dah kenal aku request lagu masuk Hamilton Joneng Ruruh Atinku dengan Bungai Pinang masuk Ricky Anderson nyalai tinan hiburan anu minggu. Okey jadi tak peramun dia bersama dengan Ryan Misfire di Hybrid Joget Aba Napa-Napa.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Joggingnya saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok. Makin bogok lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sahaja. Kabu sasuti, memang lebih sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komod nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Okay, Ragu Adi, Dr. Mahmuda Hamilton Joning, Ragu Adi dan Ruruh Atinku. Kamu ni main nyebut pasar jerebu, nyebut ke pasar rakah Adi. Ya, tenang, ngurang susah jerebu hati ya. Anak ina paut dengan operasi purun bini kruman puan ka operasi naik ujian bis di kawasan Serian dengan Pat Empangan. Adi tunak ke opis analisis gaya andu so opis meteorologi Malaysia. Jadi menurut andu adi dua kami tunak ai nak taruh nak rimah ada pai dok mite nyambung dengan yun andu ti saman sepagi ka menaga tunak penerang so unit atau seramat nga penguatkuasaan Sarawak kawasan adi dok na penetet ina empangan Asyikirin, empangan Sika, empangan Bakun, saman empangan Murum, saman Serian. Sedangkan ada Beron, pemandu Beron, adi pakai Beron TUDMC ni taruh 0H. Adi menaga kebur dengan pokor ni ripas komek mijah teban ke tangki larutan garam. Pihna di lagi dok gaur dengan garo ya yang proses spray proses semburan di kawasan adi dok nyebut tejah. Jadi menik meh kami dah sarah anoti operasi ati re dok pujuu dinge lex pagi. Jadi mite isai agi lah ujet na rebu kami dah seminu ati ka seminu pagi ka nabis i adi ngurang asuh jerebu kejai di kawasan-kawasan adi dog susah jerebu datuk nang kucing mai kucing dah ketetu maat mun ke nak ke Serian pun maat mun ke aku sahabat genang di kawasan-kawasan beken pun takah IPU i maat mun ke. Jadi menik meh tisa sopreg adi nura susah jerebu ti nak jaga tu seramat rebis i penyihat perenggenan kan berguna ruah ke sepa naik aktiviti di sepa dah kemet pakai tutu unduk ngababa mau piit nah dah bege ya mai kok ke menek ke ata susah jerebu ti bergaur dingin nga andu rega kejap meta pejuk dengan ngargu Praman tadi Sarni Sarati so via Mela bersama dengan Andrew Cree.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Segmen Yengan Diare, barang anu sepukur pri isan-isan nepukur semengduh yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okay, Raghu Brahman di Dr. Mama dan Ricky Anderson, Raghu di dan Bungai Pinang, saya Nur Azira Azira Meh Brahman dengan Raghu Pemitik I Ana Teja. Ya ka, menik meh ata bahasa dingi ata depu salam anu minggu so bara adi agi ingin salam pan kapait salam anu minggu so live Facebook YFM dia. Jadi ya tengah adi kebayu dingi like nga share dah kembali like nga share ata depu live Facebook di isan isan hati ya ka ata ingin selamat isan isan dia di Clifton Cliff yang selamat sansanya serampak bertugas DJ salam Malaysia Madani. Salam anu minggu di baru peminat YFM Bedia. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Mitik ragu seraru gaon. Thank you DJ Seninang. Ka menega tengin selamat isan-isan dia. Di Henry Bali yang selamat pagi. Selamat bertugas DJ dengan geng-geng awak. Salam sayang sok kupok bumbok. Sok kupok bumbok. Okay, terima kasih Henry Bali. Ka Lawrence Mike yang selamat pagi. DJ Marcel. Salam sehat, salam ceria pagi dengan malah geng-geng awah FB PPS MBK dengan peminat radio berdaya ke ingin seramat isan-isan di atiang pakok enang shalom jua undu minggu untuk mu DJ dan konti YFM dia untuk suap pingujit geng-geng awah YFM dia via suap pingujit fan club semua glinas pingujit VMP pi moyan topak brokat so oto adu-adu mitik DJ main lagu grongan pijawa ondu so Ellen kangen selamat isan-isan di Matt Hunt. Selamat pagi DJ, selamat bertugas ke yang baru peminat YFM dia, selamat anu minggu yang so perg senang ngen selamat isan-isan ke di Charlie Chung, Tizen Lime, and good morning DJ, and to all gang-gang awa for this morning greeting from Port Dickson. Hope you will enjoy your weekend with your family and friends listening to YFM Dia. For this morning, DJ request lagu Jobong Yo to be dedicated to all gang-gang awa and all fan club who are listening now. Senang, okay? Terima kasih, Charlie Chung Tizen. Jadi, banyak kemud pejuang yang dengan depu salam anu minggu. Aku ingin peluang dengan yang pahit salam anu minggu dengan adi anu hati, Kak. Yang dengan adi mitik ragu, mitik lah ni ragu dengan, ya, teh aku mbak kamu iki kan metik aku nukar dengan ragu adi beket. Jadi, tak pejuang dengan ragu praman. So, Tonios Poji, seraru gaun.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pak dahan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dek 5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke dayak sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mitai ICTA. Amai yang naik pemitai yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.
1: Segmen Yengan Diara Barang Anu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, Raghu Pramana di Dr. Mambana Eliza Suzina Raghu Adi Dena Jobeng. Kamu ni mengit ngan ke adi tika ati kedeun kena moto ngan adi erat ni saing sama neke ke tepat adi ringan tuju ya. Baikkah adi kede re di miris barang wankah giga re di tingak-tingak kudus di pasar serian wankah pasar bau di mesar i ngan jaka de terus ramat ngan adi sepa Aceh rebis i yang berada dengan ta adi jadi dreba adi kede meting spe dreba adi terpasar penujo ya. Jadi menit mei yun prama dengan adi yang kena motor dengan ke di tika ati ata prama ni yang di tengah rogu beranda ati ina so snow patrol chasing cars.

diwaras nga ragu nga radi dan joget tasik biru ya. Jadi menurut meh isa i jerebu di kawasan tasik biru ki kurang nisit di isan-isan nanti ya. Isa i dapat teban senang ia nak bara di kederaan di muah ka tasik biru ditinggal piit na di skup nang membiru i di tasik biru wana ya. Jadi yang menemui hati Rebis Ipi Pu Ayan so pada bipaut nga bisuba SPM 2026 di teban ke 420,570 perinaan calon di redok peguru nga buran bauh ya ana ina so 26 anu buran Oktober next mengju anu buran Disember 2026 diki ujian betuto bahasa Melayu redok peguru so 26 neg 23 nombran Oktober untuk tunda beda ujian bertutur bahasa Inggeris so 2 neg 5 nombran November di pasana ujian amali sains dok jaka redok guru so 6 neg 9 mai nombran November ka ia na bisuba bertulis puan ka peperiksaan bertulis redop guru so duk taruh anubrat November next menuju anubrat Disember ka ia ujian mendengar bahasa Melayu redop guru nga taruh pro anubrat November pasana ia ujian mendengar bahasa Inggris idinge redok ngatur ngan ni anubrat Disember diki bisuba SPM 2026 redog mansang di taribu taratus taprupat pusat bisuba di ni Abong Reis.

Influenza, da ka es aan biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengganan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemay dah sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemay tanda-tanda anak de-de benak. Adi sekasun berguna, temit vaksin influenza. Influenza berangsur. Amai anak ina gaya penyegrindung adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: Ezra nga ragung radi den calon suon. Kamun ime tanggen atap ju basa komen puan ka salam anu minggu so bara di gitu nak ta live so Facebook WFM dia. Jadi ya tanggen selamat isan-isan di David Iko mena selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat hari minggu. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu ka tanggen selamat isan-isan ge di Desus Panes senang hai DJ selamat bertugas anu minggu. Ya terima kasih. Dan Angela JB, nah selamat pagi, selamat bertugas DJ, sempat gong yang salam seawah gereja di Johor Bahru supaya maat mayang layan yo YFM dia ta DJ terung main ragu maaf puan ka sayap ilusi seninang okey ka menege dia na Jackson Rita ninang selamat isan-isan DJ salam damai dengan musra-suraru so di sok peregbara pendengar setia YFM dia geng-geng PPSMBK geng-geng awak berandingan dikit-dikit saja request ragu Delilah so penyanyi Tom Jones senenang. Okey, jadi menurut saya tengah dia sidingan tadi talian. Hello, selamat pagi. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ Masin.
0: Yo, selamat pagi Siti.
1: Selamat pagi dan selamat bertugas anu minggu.
0: Yo yo, terima kasih semua gelinas yo.
1: Yo, aku sebako ni aku nama aku tu DJ.
0: 245.
1: Okay, aku terus ni salam dengan dia.
0: Yo yo, terus.
1: Min salam di seno eh, seno Dennis, seno Ayang Boy, para penuntun pemantun di kupuan natong ador naya do. Okay. Ten club semua gelinas nah, di sopak kani.
0: Yo.
1: Dua ayu madik kuda kupuk serapit, kajian kerupuk stas, berendaja, Pransi, Rina Tambi, Richard Marikan, Durin, bara Angela NJB Encedor, bara di bokot-bokot dia ketua awah.
0: Yeah.
1: Aku mesti lagu Dayung Penyayangku sok Tom Demis yo DJ yo.
0: Okey, Dayung Penyayangku yo.
1: Dayung Penyayangku sok Tom Demis.
0: Yo. Okey.
1: Okey, terima kasih DJ. Bye-bye.
0: Yo, sama-sama semua. Okey, bye-bye. Bye-bye. Okey. Okey, jadi ini nanti semua gerinah sedikit Praman. Puan ka call dengan atak di konti. Jadi tak perjuang dengan ragu Praman. So, Paul Ponar. Hati Ina maaf. Ian Angela JB.

0: Ia ragu so tom dimis nga ragu I editor dayung penyayang harap I semua klina semua pramen nga ragu pemite I na tijaya. Jadi mana I maya tangen selamat isanisan na hiyan na bara digi sama pramen ngata di isanisan nanti. Jadi tak tinggal dia si dengan tak di talian. Hello, selamat isanisan. Hai. Siti.
1: Ini abang.
0: Abang pagu, Siti.
1: Aku tu sini ada ni.
0: Sini ada ni.
1: Aku ngaku sempat berenas dia. Kembo ngin salam ni mu ya.
0: Yo yo yo terus terus.
1: Ngin salam ni mu, kungin salam di sempat berenas. No air. Ayam boy. Kita jadi kudu kupuak juga. Ayam mo yang ngan lino memedesnya mono. Ayam mo. Ayam ngan ni nol eh dengan ada mono.
0: Okay.
1: Itu tidak sebab jantung tu guys mana tak mungkin.
0: Iya.
1: Kau dah ingat main lagu boleh memain lagu ada rupeng dia tu saya bergaya.
0: Oh yo yo boleh.
1: Boleh main lagu yo. Aku guru geng ngaji radio TV je. Jebong yang masuk eh coba pada sunyi bi boleh kau ihen aku gini ah yang aku anku kak sinadang radio dek ingat eh.
0: Yo yo doha.
1: Terima kasih demo yo.
0: Yo yo terima kasih no Deni.
1: Bye
0: bye bye bye bye. Ah sino Deni di lagi telefon ke konti ran kedengar ragu so Anlon Lupeng ya jadi ka menek meh ta puju dia ngan ragu Praman so Joe Martin Elton nanti nah doh patut

segmen yengan diaren para kandu sepukor pri isanisan nepukor semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

0: Dr. Muhammad Alun Lupeng, biar tuuh asal bergaya, harap is not ini mempraman dengan ragu pemite ia netijah. Jadi, tengen seramat isan-isan di Nurul Atika dan seramat pagi DJ Pinga-Pinga FM dia, harap kita semua sehat terasa dan nuti. Salam manis masuk JB, senenang during your best. Selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ di Konting dan salam di peminat setia YFM dia, kemenak ke Angra Adi dan Jikin Menek Kenny Sino El Semugjang Rachel Marikan Puan Nyemoy salam damai Blessed Sunday, kemenak ke Ngan Seramat Isan-Isan di Jichun Foh, Ngan Seramat Isan-Isan di Rena Tambi, Ngan Seramat Isan-Isan Ngan Anu Minggu di DJ, Ngan salam di Sopro Peminat Setia YFM dia PPS MBK Geng Awah Ngan Semua Gelinas Fan Club, harap tak Sopro jaga kesihatan musim jerebu hati. Jadi atak Ngan Seramat Isan-Isan di Will Patrick, Ngan salam Anu Minggu DJ, request lagu Sapu Tangan Biru masuk Sliders. Kami nak gengin seramat isat-isat di Angelina yang sidor yang nangin seramat berkonti DJ salam di minggu yang sok perengan abara dingan di kia ada tika ati nak jika ada bersama ada tak amai jerebu berbagi ke ayah orang kita dengan haragu penasaran senang ngin seramat isat-isat ke di Peter Kilan Rachel American yang nang salam manis sok siburan DJ di konti salam yin ngan di arut yin sok perubara dengan ku dikenal adep ku Blessed Sunday everyone senenang ke menega ngan seramat isan-isan di Veronica Set nang shalom anu minggu and selamat bertugas DJ ani agah anu hati agah kena harap DJ sehat ngan ceria-ceria selalu beratan makurang jerebu pagi hati shalom anu minggu yin pendengar YFM yang bara dengan madis ayo sikit sudi adi dikit sejar oh harap sok prok sehat nak jaga kesihatan tak madinati kurangkan alkohol bego nok piin rebus DJ ko andengah ragu jebong derum blues sa porog tehibo mendengar samel ternok tika ati thank you DJ okay thank you Veronica set. Jadi menurut saya tadi dia si dengan tadi talian di isan-isan nanti hello selamat isan-isan. Hello. Hello.
1: Hello. Oh, selamat.
0: Ya, selamat isan-isan. Mide Sam.
1: Oh, selamat isan-isan. Aku kan sikit nak mauki keadaan cuaca di Kuching Mading pasal jerbu tak?
0: Aku tinggal agi kurang misit lah.
1: Oh, sama lah gitu. Agi ridek misit lah. Nipis, magi nipis.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Agi ridek misit, ya. Yeah.
1: Ya, ya, kena. So, aku nak salam Rebizika depan DJ Marcel di
0: Kunti
1: Madin. Kau mena bara DJ-DJ tak, ha? Sama ada ngera cuti atau maki-maki ka, ataupun on duty kamu ni depan DJ Marcel di Madin. Kau mena bara geng-geng awah dengan kebetulan di Sinder daily di Tasik Biru ada yang salam di Kuteja kok mana cerili sinder leno kok nak bara di beket nak benda ku tengah dapat danya benda ni sebab ya gerak ya baga-baga maka nak ada pakai short form benda lah so dem sudah ingat aku angit nak salam happy Blazer Sunday so mana tak ruah walaupun jerbuah tim kurang maknya tak ada pakai penutup muka ok anak ada di pesanku di bara so dem sudah ingat happy Blazer Sunday kak sopleg harap bara di dem senang kak damai ok bye bye
0: ya terima kasih Mide Sam.
1: Okay.
0: Ya, yeah, okay, bye-bye. Okay, jadi atas perjuangan ragu pramenta hati ina. So, Sliders, Sapu Tangan Biru.

Tong adi begatung sok pelaburan, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tede pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sen atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: Ya, Ragu Adi, Dr. Bang Bedah, Salwa Abdul Rahman, Ragu Adi Dead, nah, penasaran ya. Jadi, menurut saya tak pergi kurang so setengah jam dengan kata peramu bersama di Isat Nisan nanti. Jadi, saya tak perju dengan tinggal si dengan ta di talian. Hello, selamat Isat Nisan. Hello.
1: Hello.
0: Ah, ya. Asyik tak? Terus, terus.
1: Sebelum no, misalnya menurut DJ dia ya, untuk DJ Marcel ya.
0: Yo yo DJ Marcel.
1: Mudah,
0: mudah. Apa Pak Gun, ya baringan.
1: Pak Gun, oke, oke.
0: Oke, oke. Yo.
1: Iya, aku ingin salam pagi untuk Sino Denny, untuk Sino Reno, untuk Mudek Sam, untuk Drinku Best.
0: Oke.
1: Untuk Osoci tidak ada yang sebut aku tere.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, untuk Nino Madi Ayu aku dari Semarang, Bombak, Sudat, Sudat, Kupokopi, Bokramak, Duh. Pinjau lama, jadi babang stas.
0: Yuh,
1: okey. Sesi siapa dia hanya aku dah puluh kue, ya.
0: Okey.
1: Walaupun DJ dia takut main lagu, no pakai. Dapat dia bisa bambit, ya.
0: Lagu ni, lagu ni.
1: Main no. Lagu buat petak parah, ya. Oh,
0: okey, buat petak parah.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Terima kasih, DJ.
0: Ya, terima kasih, Sino L. Bye-bye. Bye-bye. Ah, Sino L. Okey, jadi tak perjudi dengan lagu So The Amidos Jebong Derem Blues.

Segmen Yengan di Arer, Barangandu, Sopukor Pri Isanisan, Nepukor Semengdua, Yunanu, KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

so Richmond Allen Morshidi buat petak para ya. Jadi supaya kau ngemas segmen tak di Isan Isan nanti atau mesti tinggal komen so mesti dengan tak. Yan selamat Isan Isan di Richard Lingan ayang selamat berpagi DJ berkonti salam masuk JB. Salam semua piko-piko YFM dia dah kenal depku dengan ucapan selamat anak minggu nek semua ke menegengin selamat isan-isan di Muhammad OJ enang selamat tengandu di ceringin salam di family ku di kapal kuap nge di kampung murut senenang ke menegengin selamat isan-isan di Suvianyigor enang radio tetap on selamat pagi di ceringin dengan selamat petugas. Salam damai so pidilah mitik main lagu damai tujuh khas duduk so madi pingo maku baya so pingo cik setia YFM di daki-daki sejak harap so ingan sehat sehat glinas selalu doh teribu rami senenang okey ka ngin selamat isan-isan ge di Angela Dalek enang selamat isan-isan DJ salam anu minggu senenang okey tak pramen ngaragu so atina so Cliff Richard sing a song of freedom.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang mungkin ada. Alang unak loh hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin alang kedua, alang perluan Taman Hinan na hati, lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihana basah dahun Tuhan. Alang keempat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi petelau sang basahna an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya sanet dan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.
1: Larah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Yung nga dahil sa yung larahman talon limya, majuran tuhan tamdang pesulan tek dawani dani hati gate 6 da bulan pitan duma 2026 megate do migo sayo do migo men itam lim lalu pejelai kati de jari langsung gerita malam segmen tam alang unalo yati segmen ngelarah ngelaan dahin hapan alang pah mamatah men pukul 22 atang pukul telo levi ya lalu rida tamani dang tang kelengi ngajalo FM G0G.2 sudahin G06.G lahu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawa yang hitam dang ni peji dahi kliah dahi ngejeloh live alang teh hapes radio kayanya mengkelak hadau naik kusi-kusi dengah kelak peji dahi alang teh konti ni lahu mengkelak bakai-bakai ku alang sayu mengkelak alang teh halam dale mengkelak alang teh hawang dahi lahu mengkelak alang teh semenanjung Malaysia hahino tua kelak teh jakani hati hitam dang peji kelihi radio kayan taman ni lahu nyati ngejeloh radio online nyati RTM klik teguk kalau payang pala page radio kayan te link u akung sitinan tino kalau dah menyak natuai tamdang peji kelengi radio ni matah man pukul 22 atang pukul 6 lebih bisang ala senang menitam lim nyati kalau dah download app RTM klik ani ngejeloh saya mengkelak alang hipun iPhone mengkelak alang hipun telefon Android te nak kalau pala Play Store kalau ni an kalau ngal tab kalung nanti hati RTM klik musang ji gaben hakaman nilah kuning ya engklo nyak download pak udah ni engklo buka okey ukul buka nani engklo ilo te ji tata kalung nanti hati radio dina kalau dong menyak radio nan unan ko te lo hata hida lo hati te kalung radio tempatan ya dina kalau sang pesuk ji kalung gerak bisama ya YFM gerak bisama ini hala jelasan tina tam kungsi penji dan lo bake-bake ta alang ne men bidayu bi men radio kayan ni tam sang klehina matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung dong sampai aku segera tam teh klenghi kenangka ano program tam ngejeloh segmen ngelarang andahin hapan yati lagu lang buka lasan tam menadi ji lagu alang kenan Steve Balang hati lagu Yesus kui kelalau sayu ya kerani aku balas geritam tai inang kenungka ano program tam ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam doa ni yaiti tepat pukul 22 jenang ai tam peji alam segmen bitung urip lahu hati man pukun ji tam peji kelengi dengar alang pahmau man pak undengar angkasa puri Kuala Lumpur lahu hati man pukun ji 25 minit itam sepeji alam segmen daho dawani tina aku senggeri itam pekalai tek daho lugah ya menita malang jam kena kereti lugah ni yang ti kalau dah matai kata daho dawani ngejelo page alang teh radio kayan lahu kalau dah mata nak menita malang tehipun Facebook kalau dah mata nak ngejelo WhatsApp tam ha konti ini aku sengkunsi kenunkan lubun WhatsApp konti menita lim yang ti kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu okey aku kongsi ngeluak kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu lalu melebun WhatsApp ni men itam usia sang matan kata dah hodoh ni tuaka bi tuku tak menhang keluar ni sang kunsi hati dengah keluar ka mengkeluar alang sang akai lagu ka mengkeluar alang sang katok tabi ka lalu mengkeluar alang sang katok dah bahad dang lim ka keluar matan nak ngejeloh WhatsApp tamha konti lalu hati menuhanan pukul ji junang itam peji alam segmen daho tangan lalu hati man pukul ji 45 aku sang kunsi info kliah men itam lim lalu man pukul 25 minit itam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hati itam peji alam segmen lung alang jadi tedawani man pukul 2.45 itam peji alam segmen dengah alang neman hawang dale junang tuanah ano program tam matah man pukul 22 ngedawani atang itam hati mekap segmen ngelarang andahin hapan tepat pukul telur lebih. Saya berada dari Sanglarah menitam lim.

0: Ministry ko presen pitok luna bangu te jo tu sahabaya wina petap atahunge bawang bahe hunge dahina bahe banget hitok paan ngeo dahok tebara te jo keselamatan asundu mesek nurepah ngejala tugu do hirap asenjelang halah baya dahina paan hiriak te jo dahok bara asun te mesek dab labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelo seng jam atah awan bayak nyemo kelo lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok pitokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation
1: melibitam. Jadi ini di dahok pehitok ataupun dahok peringatan melitam malam teh oma agendon kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tunggu kalau napu ya sana hado marama pui kalau halaman minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua met kalau lana luko asal maso luko pembarang hai da oma binorok ni kelalu megang bihi apu tenganap bayi jitusah menitam. Yang kedua jadi alam ketelok, saya pitam nyedah tak nemu kurik, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinun, tapi nak tak kuyan makin do makin lipa, tapi nak tagak lalik ni, mungkin tusah dah alam jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung amintam lah, putung jahantam, apa jaga-jaga lah, jempa yang kat alam saya uti terjadi tetam. Kau maru ni. Jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asal hado sekali tu guna apu ina tangguh nun masam. Asal kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.
2: Tips Pak An Mageh jaga daun taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Saya Kenep.
1: Nama-nama ada tanpa G, hati kelihatan lagu. Alang kenal Rosia nak urai lagu Aku Sebayak Pidah ya. Dan lagu dan geritam kerana ini hati tepat pukul 22.27. Sampai tak berjalan segmen tam ngedah ni, ini aku sengkeri itam tak inang. Hati kenukah kiok lun gaya dong minat alang sang jadi alam dalai tam khas Sarawak. Darah telah dong matah mendani jima dahin duji. Info ni hati aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gatet 6 da bulan pitan Duman 2026. Pedah jima dah kio jerebu hatatah Seriaman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang. Lalu pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri Navan alam tatah Betong Kapit Kucing Miri Sarikai Sibu Dahin Halimbang. Lalu hati dah kio jerebu Hasriaman Bintulu Muka Samarahan Dahin Hasrian. Lalu pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri Navan alam tatah Seri Aman Betong Kapit Kucing Samarahan Sarikai Serian. Lahu hati jerebu hatata Bintulu Miri Muka Sibu Dahin Halimbang ya. Kesudau doa ni alam 24 atang 35 degree Celsius. Dunana mina alam senjadi doa ni hati gate 6 da bulan pitan Duman 2026. Lahu hati jima jima gate tusu 2 bulan pitan Duman 2026. Hati megak te daw satu pedah jihma dah kia usan minat sang jadi alam kuri-kuri Navan alam dalai hudik. Lahu pedah lewi dah kia bahui belarik minat sang jadi alam kuri-kuri Navan alam dalai hudik. Pedah malam dah kia usan minat sang jadi alam kuri-kuri Navan alam dalai hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunanah minat alam sang jadi daw jima tusu 2 bulan pitan Duman 2026. Lahu hati duji gate saya 2 bulan pitan Duman 2026 megate 2 lahu pedah cihmat hakio jerebu pedah lewi hakio bahui belare minang senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Pedah malam hakio usan minang senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dalai tamha Sarawak darat telok daw matoh mendani jima dahin duji hati lam klot menita melangsang inang kunungkah kiolenggai daw mina alam senjadi alam tatah ngavan kelok kelodang tai pala laman web rasmi www.met.gov.my. Lahu hati bermenandang aku sengeri itam tai pala tai inang hati status indeks pencemaran udara IPU alang teh hatatah Sarawak hati ani info alang atatah tepat pukun saya jihma menadi hati teh kuri-kuri Navan alang kerani hati teh loka status belana hati hakucing 235 Hasriaman 26 Halunduk 25 Halubuantu 237 dahin hak kena wit 205 ya hati tatah belarti nak ya nah berbahaya. Lalu hati tek kuri-kuri tatah ngawan kereni alam status nusiha mage hati alam samarahan jatuh pitan 5 hasrian jatuh sayak 4 hasrika jatuh sayak 10 pitan hasibu jaka ni hati jatuh sayak 10 ji hamukah jatuh pitan 5 dahin habin tulu jatuh pitan puluh pitan sama laju 2 atuh. Hamiri jatuh 76 HILP Miri jatuh saya 22 Halimbang jatuh 60 telok. Dahin ha tembeduk jatuh 60 telok. Halawas jatuh 34 Alang bayar loha betul hati jatuh pitan 34 ya. Dahin hati te 2 tua tatah ngawal alang kreni hati lisun maaf lisun hati alam status nak pasak tuan hati hab kapit jatuh dahin ha baryo tusu pulupat. Okay, nana hati kuri-kuri naval akun si menitam lim. Ngati menitam alang tulunga daw hati. Daw maup lisu na lang tatah alang kira tegatang apa alang jok lanjaka ni. Ngati daw po hituk menitam lim. Ha, ni mengkelosang kurang-kurang. Ngati mengkeloh hadaw jaga ageh batung ta menghadau dui kahum atak tua. Ngapa dui atak sak pah-pah kanya. Ngati saya tebuk alam jik daw. Lahu mengkelosang lalik na hadui ha-hawang. Teguh kalau perlu lantai na hadui ha-hawang kalau menghadap pakai tabun badahin tabung urung ya. Hati tu kalau musang men amin tu kalau dan pesuk alang bangsa N pitan puluh lima anan alang sayulan menita malang sang kelatai na hahadui hawang lahu. Hati mengkelosang na Jacob. Alang bayar lah hati menghadap maya usu mayo nang kalau pakai sabun dahin ata alang maang awi kalau una hadui hawang ya. Tunggu teh menhang lo ni tolong ngak keraja kenoh ke wina mengeluak dah susah sengah ngan ke ya kalau mesti geri kalau ni pelalo teh palaha klinik dahin ha uma perah alang jeleng teh kalau wina tunggu teh dah lo alang alam amin kalau ti terlalu banyak dah lo alang nyam ni ya padaha alang kira ada kaya urip ya hati kalau inang-inang kah jaga batung kalau jaga batung limpa nak lo ya. Okay, nonton na hati info ala agreement itam lim. Kali ini aku pelalu sengkritam hati pejoh alam segmen tam doa ni hati segmen program bitung urip ala sengkrit don Tuhan doa ni ihat na Pastor Thomas Anyi hati tetuk klunan alam ngina te Tuhan Yesus.

Salam dahin sayu pesok menitam lim sidang-sidang Tuhan alang teh hinok-hinok tua danih jadi menjula naran Tuhan abin hawa halang sayu mentelok piah piah pakalai dahun Tuhan la andani piah piah kelenghi ataupun ngering dahun Tuhan la mentelok dani abin dani telok sang pakalai men behji tok ihati lun urip kelunan alang amunginah. Jadi maksud dahun surat Tuhan tini alang amunginah ani hanah alang amunginah te Tuhan Yesus Kristus. Ya, minat teka kina teha, minat teka kina teka, binginah teka telah be, binginah teka dawan kak ka, nginah teka kelunan ka, nginah teka ya hudok hudok ka. Biarlah maksud dahun surat Tuhan dalam saat telok pia pia kelenghi, pia pia pekalayani hati kelunan dalam amginah teka Tuhan Yesus Kristus. Ya, nak aku telok pejoh semaya, telok ring. Haleluya. Jadi janganlah Tuhan. Lebih ini kalau nen nukam lima kenap kalai palai ka bara sayu kenap abin hawa halang kelalau sayu ngawan kalau lim piah piah sang kelenghi sang ngering bahkan pakalai daun Tuhan alang nangan pehetuk kalau ihati nunuk tuk gaya urip kelunan alang am nginah teika. Jadi ani dalang sang kalau pakalai Tuhan ini nanya mungkin kak men kalau ja kalau nyemungkan ja kalau faham te daun Tuhan alang kalau piah piah kelenghi dahin pakalai Dani. Haleluya, menjuara yang ketuan, telah marah yang ketuan Yesus Kristus, kalau usah bayang. Amen. Nah, pejauh telok te dahun Tuhan. Jadi, ayo kurik men adi, kinah ni tek lim-lim, tek tam kelunan. Biru si jam, kinah kat ti, kinah tek nun. Nah, ya hana telok piah sengena pakalai, apatah lagi ayo kurik dah adi, usun tanah daun ni, lebak masam tok alang naik telah murid tam kelunan. Alang sang naik tam, ngiwah. Alang sang nai tam tai hadau ye tek tok urip tam dahin Tuhan awi dahun-dahun Tuhan dalam ko antelok kelenghi-kelenghi mun ampayana ni atang telok hadau sang penunaran nak di bara sayo kenap men Tuhan awi ni hau petageh telok ya atang telok hadau nonok tok sang nyulai halam Tuhan telok murip telok ui jawa ani ha am halam nak kurin telok awak ni ha am sayo Tuhan usi telok tek atang do ni jadi nuti ke. Nah, kerana ini telah sang nyinang nunuk tok gaya urip kelunan ke lun urip kelunan alang am lelan nginah teha. Nah, alang unak lo, alang unak lo lun urip kelunan alang am nginah te Tuhan Yesus Kristus ni. Ya, urip dah sang tong-tong tua sia-sia kan dahun Melayu. Tapi telah nyinang ngati alam Mazmur. Ah, Mazmur, yalah nyanyi dah konan Israel tinan. Awi telah nyik kelengi dahun asaf tak lem bahagian ani ker tulan tu 10 saya joh telok puluh dua ya aku mak tinan lampai hanunan kena paan lo kadah na salah dahin am kasih nginah te hadui hadui na alang ngawan dah nganihang ayo asina nunina urip dah konan Israel tu kujakati usik dah ni am jam tingan Tuhan alam urip dah jam lim lim dah matan dah sendiri kalau nginang pa nunalang Tuhan nama dah jaka menampan dah musang menusir di tek puluh tulah nanti. Aduh. Musang pada mendali Mesir nan. Tuhan mayak dah talam padang ngahit nan. Pakai jehe apui, jehe abu nan nanti. Anak munang nak belah banget. Dahin jaka dah panau tek padang gurun, tek padang ngahit nan pelah. Ui, hama aku dah kuman. Selipa dah halangan dah gerimu sama Mesir. Kasut dah usia tak saat. Ati linda tingan-tingan Tuhan. Tepah dengan ihang ngalakan Tuhan nak mendahak biusi loh loh kah jadi hak-hak ka teguh kone pelamanak menbeh hurib dah kone Israel ni atau katak jitok alang sayu lelan lah antam ala jadi jikatah menitam daun ni jadi ada hok sendiri anilah ihak am nenok marongke mangke kalau hitok nak belang kurik ni pa hitam kone Kristen daun ni ke adang-adang hitamnya kone Israel ni ke jadi perlu lelan tam ala kata dah kone Israel ni ni dalam hurib tam daun ni awin-awin telok nginang lun urip tam krai ni ke ai korik men ade ke kahum naan masam lebak naan masam tok lang nai pakhiwah itam talam urip tam tu sung tanah do ni atang itam hadau te nunarane di sayu Tuhan talam urip tam atang tam hadau te halam Tuhan talam urip tam ke jadi perlu telok pakalai mendah kuna Israel ni jak mang telok te hadau ke tok te tok ati awin nun awin dahun Tuhan danih men telok kauh urip kelunan ataupun lun urip kelunan alang aminah te Tuhan Yesus Kristus ni ya urip dah sang tung tung tua telah sendiri alang nyinang lah
notok urip po na lang am tek kina si Tuhan Yesus Kristus niya ya talo nang mungkin uy kaya na lang kani kan talo uy kahumlandawan na kani kan talo o si penta tu urip nat isang dena ti o si ha tenang urip dah ang kala ano ni dahon Tuhan ni pa jadi perlu lelan man talo talo murip talo alay ha lelan sebagai Tuhan dahin laki ang pokurip man talo lah ke alai hamlo talam kenap telo alam menguasai kenap telo jak mangna nunarana di

Susah halang te sia-sia yang ada kan dahun surat Tuhan. Jadi laka staff ni nak longtok kan ni abin oh nak nyindang ni pa alang jadi teori dah ke ya jakati. Nah telo alang te do ni aro ba ogok dahok tini lah abin itam kena kelas tini pa eh tai sebayang diti si main-main hau nan hak te jakat dah maju sutui lebih bau nu nak di jakat dah nyanyi dah nak pelang lebih dah kayak lelan nu nak ke jakat dah sebayang ayo dah nak tu alang amin yes haleluya nuti musang menuma Tuhan musang menuma sebayang hei haui dah banget ti haui kena ku banget ti pedeng dah banget ti pedeng kena ti ti ngelubek dah alam parit ngelubek kena alam parit aduh ya duh nah usia nu nan urip ta alam Tuhan Yesus Kristus jadi anina dahun Tuhan mentelok jadi lu nurip kelunan alang aminah te Tuhan Yesus Kristus ni urip dah sang tong tong tua amtek bangna sia-sia kan suruh Tuhan abin nun abin dah apaan nasalah loh talem urip dah nah halang kedua anila ngetek pasi lelan lu nurip kelunan alang aminah lelan te Tuhan Yesus Kristus ni kuna Kristin kiha hitok sayu-sayu telok ha kuna Kristin kiha paantai sebayang kiha ngeh dah bi iha paan nasala urip na sangte bangna alang kedua ani iha paan te te alam nundi ida ungat Allah awi dahun Yohanes kuma awi telah nyenang dahun na te alam Yohanes telah joh pulu saya hi alang inah te ha nusi dah ga hukum kena tinan ke bi kalunan alang am perhati dahun Tuhan ke bi kalunan alang am ngina kerai nih pah daha uga ukum avin daha am ngina te aran anak Allah alang ji ati nah avin sebelum ani alam 26 ya telah sendiri palang ujam lah avin ji joh alang atak popola lelan te alam bahagian ani bahkan daha alang haman manbeh dahun surat Tuhan ni kuma anina pusu akitab kedah pusu surat Tuhan dahun Tuhan ni ke nah awin Allah kalau nyalam kalau nanti usun tanah ni iha nai ha maok anak jina ati jahi hi alangina teha nusi dah tasa bi dah ala urip alang paan ke urip paan alang sayu kena nah jadi mendah alang amina lelante Tuhan Yesus Kristus ni di dah sang paan tua teeda ungat Allah ataupun ida hukum adon melayu murka ke awitel pelmanak membedahok murka ni awi jijil o ngati murka bungat bangsa ni kaya bangsa murka ni usia telang dah mengalang ya hihi lang paig tetap matai tu ngerti ke jadi nuna netuk urip tam telam kinah tamil ho awi telapaan am kasih lelan nginah te Tuhan Yesus Kristus telok sang te nanan paan te daung ngatanan te daung kumalahanan usia dang lahap mentukanan usia dang takau mentukan ni dengan apa cara pun ay kurun melayuk ni dahin nunun tu alang imna tu sentana ni jai ke takau menungat Allah usik dang takau menungat Allah usik dang takau menukum Allah alang na telok dang lap menungat Allah takau menukum Allah ni iha na dai pala Tuhan iha kadahun nak talam jawab luk namanan pun cukup-cukup jelas ya yeah? Cukup jelas tinan nyinah tehak lelan alai hak sebagai Tuhan dahin pokurik manika laki alam pokurik manika iya ika sang takau menukum manan anala lang kedua lun urip lunan dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus ni dah sang paan tetek da ungat Allah ataupun hukum Allah nah alang ke telok dahun nak dalam atulan saya 24 alang kuma ihak nak awak kuma ikam sang matai te alam salak kam tanak nak ikam amminah akui kena tipa adang ikam sang matai te alam salak kam kena ya okay, jadi awi telah nyenang dalam dahun Melayu karena itu tadi aku berkata kepadamu aku ini Tuhan Yesus ini okay, bahwa kamu akan mati dalam dosamu kena titi nah jadi anina dahun Tuhan man kelunan man hihi alang empayan lelan nginah te Tuhan Yesus Kristus dengan kata lain dahindah alang hak be mendahak alang empayan alaiha talam murid daha puboh daha dahin sebagai Tuhan laki purik mendahak dahak sang tetap matai alam salah dahak kena tinan aduh ya anina urip ni lani ke ya patai alam salah ni usia haji patai lang antara kuma sang ay patai suntana ni usi patai alam hukum ni alang ay dahun nak talam joh alang kedua naman ari ke patai alam hukum alam apui neraka titi ha anana lang
maksud nak ini. Alang kepat.

Hitam ni, lim-lim kelunan, aku dah nikah, nginah peka, menonok nginah peka, dahin am nginah peka, ada hitam sang petelungak dahin Tuhan, tek ujung ladung aran nak tek dau bayati. Hati. Nah, hari dahuna yang dah selokan ni, alam tulan puluh dua, joh 40 saya, alam kuma, hi alang nyarang aku tolak, ke nyarang, dahin amala dahuk, tek keji alang sang mukumiha, daho alang apnira, atin alang sang mukumiha, tek dau alang bayak lah. Nah, usi tak hilang tak kau mentukan ni amai ini kalau sepun tak lang tak nyalam dalam arahan Tuhan Yesus Kristus ihak na perlu nak lelan telau alai ha dalam murid telau nginah lelan teha alam murid telau ti ja telau na awit tegu jaka telau lim petelunga dahin Tuhan alang sebagai hakim telau ati te ujung ladung aran nak tibaya mang na telau ga hukum okay? Mang na telau anak separik alam mapuin narakati bi bayna telok lim sang peji dahina alam surga ken nunan anta awita na daho alang kasarna ni ok lah tinan jadi bayna lebih ani telok lim alang oh kelang hi alang ongring dahun Tuhan ani nunina lunurip kelunan alang am kasih minah lelante Tuhan Yesus Kristus urip dah sang tungtung tua awin nun awin dah pa nasala dahak sang paan tak tida ungat Allah, tak tida hukum Allah. Dahak sang matai alam salah dahak. Usia patai sentana ni, patai tak alam keligam apu neraka tia ni. Murip paan ke, murip kehidupan kekal ke, murip paan alam apu neraka. Ika sang katek nanan, telok sang katek nanan. Awi telok amalai hak lelan ataupun amginah lelan teh hak. Nah lengkepat men adih. Jaka tam petelungak dihin Tuhan, te ujung ladung arna atih. Awi ni tam ampai nalai hak tidi, awi ni ka ampai nalai hak lelan ataupun ampai nginah lelan teh hak tidi, ya ika sang tainanan ah. Usi teh lang tang lap, awi tek kedah hun Tuhan kena, tek kedah hok alang sang jadi hakim mani hak. Alang sang nira, alang sang bara, nun barikna, nun haduina, te usun tanah ni. Oke, okay? Iha walat aku yang lamurip nak lelan kah, ataupun iha nyarang aku kah, ya tek kedah hok na ah. Alang sang jadi hakim mani hak jakati kena, nah. Usi teh lang tang lap. Jadi bin hanunan kalau mana sayo-sayo na telok dalam murid telok lebih ani kalau sepunta tamanta harinta ala entak nyalam talamaran Tuhan Yesus Kristus. Awin u jelas lah di pa ai telo nyindang alam dahun di hanas nila kanan di telam bahagian alang habe. Aku ina alan, aku ina tenang, aku ina urip kena di kita. Usi te hi alang dang te pala tamai hasun ka jeti ai amun jelas aku kena. Nah, ayo kurik mun ade ka hom lebak katok alang ja alang hak beh titi. Bi mangatang tar teh hadau teh dahoan ni. Oke, dahoan ni alang kuma, Tuhan Yesus kuma, ihana lan, hana tenang ihana urip. Jadi nono tok tem teh pala surga, pala tambah lah surga, ihana dahin nginah lelan teh ha. Jadi baina telo alai ha nginah lelan, jatuh peratus kendahane pa mangsang 50-50, mangsang 70 saya, mangsang 77.7 nawi halang na iklan sampul bija tu peratus telok lelan nginah teh sebagai Tuhan laki alang pokori mentelok dani dahin bayang apa loh saya telok sembayang haleluya menjuarain ka Tuhan awin hawah men kalau piah-piah dang kelenghi dahin pakali dahun Tuhan dani berkatina kalau Tuhan ngejilah dahun surat Tuhan dani ja kalau lim telah murid kalau tangayat lelan pubok kinah kalau alai ka telah murid kalau sebagai Tuhan dahin laki pokori men kalau dalam arah ke Tuhan Yesus Kristus kalau usah bayang. Amin. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih.
1: SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production, pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiq Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SC FC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC FC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini, namun beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Forestry Corporation api toklo na bangu tejoh tu Sahabaya. Wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget. Hitok paanyo dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jeleng halah bayak dahin apa anhiriak tejoh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan. Men kucing yang semarahan

Kena nama ada tanpa ji hati kelihi dengah alang pahmau menpa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu tandang peji alam segmen ni terjaga alang pihak antai Dau Jima Dau jaga lebih nak tepat pukul 5 lebih ya. Okey, kerana ni hati tam sapa joh alam segmen tam segmen Daho Dau Ani. Hati kena ke Daho Dau Ani alang sa agri tanpa kalai. Hati Daho Lugah. Kunung karti lugah ni ah ini kusang kusi na men itam lim hina men kelok bake bake kui alang maring ne peji ne belajan dahun gayan ya. Ya ti reti lugah ni hana ngavan alang halah ya apa layang tugu ta metena bahasa Melayu ya ti ruang yang kosong luas. Okey, kata na alang akte hini hana lugah haruk dalo. Dan alang kedua ya ti lugah lan alam amin dalam ni ya. Tengok tenang gaben ala akun si ni. Gaben amin dalam dah kaya layang. Hati lugah lan jam amin anana. Nunana hati reti lugah ni. Mampai aku sang basa lim kata-kata halang bakit tang ala ulo akun si ngejelo Pesh Radio kaya yang ngejelo segmen tama ni. Una ala aku sang berasa kena menkelo bakit ko lang ni unai mejusu. Lahu ala unai maok husu halam ya. Alang una lo hati alang ne men baketa Miguel Mike Chow. Lalu saya kena men Jasper. Saya kena men WK Baja. Lalu saya kena men Juk Imang ya. Ini lo hati te dua baketa alang ne nyemau metai katah daho doa ni. Alang una lasang kusi menitam hati alang ne men baketa Alicia Baun. Duni katah na pakai dua kelita tam te ngile jasi lugah ok. Nunana hati kata alang unalo. Alang kedua alang nama Alicia Ba'u ni hati. Namai sayu ketanumna jahak tula luga. Anan alang naiman baketa Alicia Ba'un. Saya kena menikah alang metai kata dahau-dahau ni ya. Lalu alang ketelo alang naiman baketa mi hati Miguel Mike Jau. Ya bara lugah na alam kelita. Kalau tai ni oh di jaka kalau neuli kahum lan barang geri mudik. Ya saya kena menikah minggu halang matai katah dah dawani ya. Saya kena malim kalau bakai-bakai kalau halang ni peji dah hik. Apa kalau amtai matai katah dah dawani. Mengkawah usik aku sembungut kena hadir. Usik aku ngejawin na. Asan tu kalau ni peji dah hik ni klik ada hik ni. Papa nak hik ngejelos segmen tam. Dawani lahu mengkelah ada witan sapa jauh atang pukul 6 lebih peji dahin radio kayan ya. Ya tinggal jelah segmen peji dahin kelak. Tegu teh hang mengkelah ni sementai kata dah hok dah ni dang laku kelak metai na. Tegu teh havan a aku sang kusi dan an menlim dulu bake-bake tamalang kelingi radio kayan. Ngadawani ya biar pananan aku segeritam. Tai tampayang jaki hati kelihi ji lagu alang kenan Deli Amira hati lagu layang lan asi Tuhan hani ani hana ngepnu penghakai bakih tam alang nai nyemau eh hati Miguel Mike Jau bara sayu ngedau men Kuala Terengganu sepot jeti kena ini lasu dawani taga nun dengar dau migu ani di jerenya sayu kaku ya lahu akai lahu lagu layang lan asi Tuhan alang kenan Deli Amira kata tabi menbakih radio kayan Tuhan membekata lim ngedau ani God bless lahu sayu dau migu sayu kenap di jeren sayu kenap mikir lahu migu alang naik kunsi dengah alang tehak terganu jaka ani kerana ini tanpa lupa jauh kelihatan lagu pengakai baketam.

0: malam kan si Halloween kan,
1: si bertanding kalau tepile macam nu gutun kan ke kacau itu best was
2: aku di darah kalau te lo sin
1: tapi lu antek ya sih jam-jam teta oh tapa aku main apa teta main ter aku tuh kun tuh sunat teba nuli malam tu saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang puluh dua buat pedung ke kajono nala mata nan
0: pasal kita am tu yang kita mukul darah dorin
1: saya kan saya kita ngelubai ni tu.

Nila nama Adi Tampaji, hati kelahi lagu. Alang kenan Daniel Bampa, alanah batungku ya. Tina lagu nan geritam kerini hati tepat pukun G 30 minit. Sampai tepat johalam segmen tam. Ngedadi ini ku senggeritam tepayang jaki pala pes radio kayan. Ini ku sembarasa kena manlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik. Lahu alang ni meju usu ma'u ku suhalam gajan lo pes tam ini. Udahlah sambara saya kena mengkelalang dan nyemau. Saya kena menburi nyalung. Nyalu ya. Saya kena men Catherine Ubung. Saya kena men Samuel Lahang. Saya kena men Lohong Jau. Saya kena men Dolly Tawan. Saya kena men Miguel Mike Jau. Cecilia Lulau. Saya kena men Michael Almi. Lalu saya kena men Keling Temawai MJ ya. Lalu ini hati-hati kuri bakai-bakai tamalang dan nyemau. Metai komen. Dawa ni hati alang guna alasan kusi menitam alang naiman Michael Almi ya darah dah anam ni nyemau ni habara sayu belah dah dijerin sayu mana hadui ngedawa ni lahu hati tagak lokah kami alang teha long teru tinja jakan ni saya kena mendijerin Tuhan memberkati itam lim kena ya saya kena menikah Michael Almi alang naik kunsi dengah alang teha long teru tinja hati tagak lasu jakan ni lahu ini Nihati alang nai men Cecilia Lulau bara sayu domigu DJ kami hadalat lasu ya tiakah itam hal kami alang hamiri pas lasu jakani lahu hati alang nai men Baketam Afian Mahyus alang nai men Mempawah Kalimantan Barat ya ya bara DJ Rin sayu beladau melupa ke DJ teloka maaf Disun alang teha Kalimantan DJ. Saya beladau melim bakai alang teha Radio Kayan Miri FM. Hai no tuan dote. Jadal pahapa melu tek daun beladau ni. Saya kena menikah DJ Rindahin Sayu Manau Hadui Dau Ani. Ya, saya kena menikah Afian alang ni kunsi. Hati gaya daun dalam alang teha Kalimantan jaka ni. Teloka maaf disun ya. Lahu hati man kelak bakai-bakai ku tiah kurik man adi hati hui naman itam alang telung ngak daulang lasu daw alang tagak nuni lahu hati man hang ta malang kereni hati kapan loka maaf lisun man kelak hadau hati jaka kelak te panah-panah hawang te na mang na hadi lumak ha tu kelak te na hadui hawang ti mang hadau pakai tabun ba tabun urung lahu mang hadau nyati kelak mesti dui kahum ata mengkurang-kurang guna di lahu hati menghadap mekap ke taman menghadap mekap kelingai amin kalau mengnutung mengmakna nyawet apui lahu hati lafat-lafat tam cakap daw alang nuni bahi apui tamti tenganap ha ok nantana hati alang komen alang ni mendalak bakai-bakai tam daw ni kerani aku sengkri tam kelingi ji lagu empain tam pecoh alam segmen tam hati segmen dahok tangan hati lagu alang kenan Thomas Anyi lagu halam Tuhan menitam lim.

0: nadahon inang hintaman kam di alam Tuhan. Awin ati na alam tenang. Juna hinam dahi tamam. Anana te tabaram nuna. Alanguna ya te janji. Jaha sayu menika yang jauh rip ka aru te usin tanani. Buklo lagi taman mangkampungo anak kam atang dah bungat bisayu naikam putu bodaha alam katup dahi te alam tebara Tuhan alam tenang.
1: Kulnan alang murid paan halam Tuhan. Kulnan alang sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulnan alang murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula. Kat alang anak na halam murid na. Jalan nak murid kusentara ane. Kanan to kat alang na kat ati sang long. Abinun abin te Tuhan alang sapol. Halam haduina. Alam nun to kat alang na halam sentara ane. Ini ame harap alang anyalam halam murid Tuhan. Ajaklah katok Tuhan. Lim kata lang antam na sundanan. Mahu jinun Tuhan tak alam. Ada ang telok jendam nanun nun. Alam murid tam, alam adui tam. Tetapi teguh Tuhan nanti. Hanya adui. Ngejelok tingan alam urib tam kulunan sundanan. Ada ang lim kata lang tam na api sang lom. Jadi aku percaya dahin nyaji Tuhan nanti. Alam paan mai ajak mentelok. Mai haman mentelok. Haman telok nakat. Alang antolak na suntana ane. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang antolak iman telok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok paan murid alam ha. Tuhan ati sang tulung telok. Alam menuntukkan alam telok na.

Dengan kli alasan unak alasan kusi menitami hati alang jadi, ha Kuala Lumpur tina jagoh lontar peluru dalih tam, Jonas Chang, nyati enak kio, sang ala ngejeloh sukan ASEAN, Aichi Nagoya Haji pun dahin sukan University ASEAN, AUG, ha Kuala Lumpur, yang hati senjadi lasan meniha, sang na maring rekod kebangsaan alahi pun nati, yang na pulupitan puan puluh dua meter ala enak na te bulan tusu alang lalau di. Jonas dah alang ne men Sarawak barat ngejeloh ke lim dua temasyanin a. Iha sengalung rekod maring kena ni. Nyati tidak temasyanin sang dah na te pulupitan dua bulan pitan atang pat dua bulan puluh dahin hati puluh dua bulan atang dua puluh dua bulan puluh dua ani. Rekod kebangsaan pelupitan pen puluh dua meter nan enak na ngejeloh kejohanan memorial Kosavnok telok puluh lima Hakazastan ya hati bulan tusu alang lalodi. Nenana hati dengah alang unalah sangkusi menitam dengah alang Neman Kuala Lumpur. Lah hati kerana aku sangkusi menita marung result atau keputusan para sukma Selangor 2026 ala enhana te 5 do bulan atang 4 do bulan pitan ani ya ala enhana ha Selangor yati para sukma alang ke 22. Okey, ini aku sangkusi menita hati ngejeloh kliah para sukma ani te telok atau 26 pingat sang dahak petading hati ani hana dau alang unak lo alang ala lubuji jaka ani hati Selangor ung ala 5 pingat emas telok pingat perak dahin 4 pingat gangsa lubun 2 hati Sabah 4 pingat okay, si hati 4 pingat emas 6 pingat perak dahin 5 gangsa Johor alang ala lubun telok jaka ani hati ala telok pingat emas dahin telok pingat gangsa. Men Sarawak kerini hati alam lubun tusu u ala ji pingat emas dahin telok pingat perak dahu dua pingat gangsa. Okey anana hati keputusan para sukma Selangor 2026 alang andahana hati matoh menerima dua bulan hati dahlem di atang pelupat dua bulan pitana ni. Nantana hati segmen dengan kelihalan akunsi menitam limitam dan peji alam segmen ini te jaka alam pel ante dau jima.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak men batung tam jilaan uhtan

0: sao kena paniha. Mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

hati Kelengi lagu ala kena fragrance. Lagu Liling ya, itu lagu nang Geritam Kerani hati tepat pukul 22 lebih ha. Okay, kerani aku sengkeri hati te dua info dengah. Alang unalah hati alang naiman betong ya, tino jabatan besi batang layak alang teha layak Ling Road and hakep dara dua minggu mata menpat de bulan pitan jam ok awang mendaha pejoh na hadu pet mei jabatan anak alang undha nelanak hati te hipun iksu keselamatan ya. Lahu hati dah bara alang naiman timbalan Premier Sarawak alang lahu pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN Dato' Ama Douglas Unggabara yati hadui mekepanan hana begunah lanjam menglan hadui petmayanan dan anda pahalum dahin sayu empayan jabatan na anda buka ngeluak menklunan bangu ya. Ok nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang neman betong. Lahu alang kedua dengah alang neman Kuching tino te tusu atu pitan pelupat lurui alan anda pakai teknologi LED belegah hui men 5.1 juta ligit anda tok ha pejurun alan Petrajaya rambungan hati peging hastes section matang ja kira nabah alah alang te hata tanggawanan dahin keselamatan kelunan bangu wina te jaka malam ya. Timbalan Menteri alang te ha upis Premier Sarawak penyelaras agensi pembangunan wilayah DBKU dahin hal elwa Islam Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara hari mentuk kanan hana bergunah lan nyati tafid alan anan hana ji menhang alan habahe banget alang pahabung kuri-kuri ngavan alang teha selatan Sarawak tino alanan lahu hati ji ngavan pahabung utama menkun dah alang meloh tetah ha kuri-kuri penempatan nyati ha kampung Telaga Aik dahin kampung Sungai Agas lahu kuna ini hati tusah luru ini atau alah alanan ini dah tulunga hati menu alanan pahaluk dah nate duman 2025 ya tenor luru yang di empat ini tidak metuk nak b Rusia hadang kerana dah pakai dahin sayu tawid tenak kuri-kuri isu tiada lo vandalism dahin hati dah nakau kabel kinana hati teguh alan ni un aluru yang anda hadang pakai lahu yati jadi ji tanggungjawab mendah alam pemaju. Okay, nana hati dengah alang neman Kuching. Hati tetuk tu suatu pita pelupat luri LED anda hatuk ha penjurun alan Petrajaya rambungan ya. Okay, hati kerana ini hata dapat pukul 2 telur minit aku palo sengkeri hitam kelihi ji lagu empain tam pejauh alam segmen adat asentam yaitu lagu alang kenan ibau ajang lagu sepui dos sepui ake pejauh alam segmen adat asen kelihi ji tekna injil men hitam lim.

Jadi men kalau nya malang ipun minat atau pa belia lang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Habis sape ni kita

Industri Corporation Pitok Luna Bangu tejoh tusah baya. Wina petap atahunge bawang bahunge dahin bahik banget. Hitok paanyoh dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin apa anhiriak tejoh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.

Santam tina ku kritam. Ya te pahapan kleng hiji tak na dah hiji sape ya. Mampai tapa jo halam segmen tam. Ngedani ini ku segeri hati te ji dengah alang ne men miri. Ya te te telok baya ya te te ji alang da kaya aruna. Ya nah pelupat kuen telok kaki udah anha takep. Alam ji operasi alang hendak na ha Kuala Baram te daw lima alang lalau de. Hati operasi alang hana tepat 2 bulan pitana ni, and hana peji, kena hari peji dahin tim Eric Kate, peji dahin Sarawak Forestry Corporation, SFC, hati kira sang nyekang hati kahum bayar alang jadi kena teha tatah ngabananan ya. Beh membayar alang ayan 44 poin telok kaki ya ni di, lahu te dua bayar dan anda takap, ayan na hana pitan poin telok kaki dahin pitan poin dua kaki. Hadiah ni hana bungunahlah jadang tulung ngurang hati tusah bayar alang naik ngasau kelunan bangu dahul mendaha alang na hadui alang jalang ha ungai ya. Tetokan ni kelunan bangu enangan jamang sangkira ala ala senang ya tino tek bayar naik nyemau pelalau hati lafat-lafat jugu dalam tek hatatah jalang ha ungai. Nunana hati ji dengah halang unaloh dengah alang nai men miri. Lahu hati dengah halang kedua sang kusi men itam. Ji dengah alang nai men bau. Tino te ji doh ani hana umun na telok pelupat duman. Uem te hati tavit. Ya ni em dengah ngan. Kira tusah sengah ngan empen hani nai payah dahin meran. Ha tata amin na ha kampung bidi alan krongkong malam di. Ketua Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, ani jadi hati alam pukun pitan malam jakai hani anha leput, kira tusah sengah ngan empayan hak payah hak umah puina ya. Lahu hani anha geri tai pala unit kecemasan Hospital Bau, jatai pubat B. Atang dah iti, hak anha menglan UMT kira umatai mendalok pengawai perubatan pukun puluh pitan minit malam. Mahadui pelesa alang unaloh polis hati menglan nusi kete nunun gak teha alang na hati dang jadi kes gas di ak ya. Lahu hati tema keluma alang ne mendalok panak na baradoh ni empayan ni di hipun sejarah hati sejarah ageh na sendiri dahi hati hagen te pubat ha uma perah bau. Kesan ni kereni hati endah bara kes matai tekjat dahin alam maha pecoh na hadui sesatan loka dahin hati patai nani sang dah pecoh proses bedah siasat jadang menlan tafid patai na alang lan ya. Lalu kena bangu endah nangen jam mengkelosang na sebarang na hadui ataupun na bara kena di spekulasi hati dang nada hati siwak nahin ok awang mendaha berkuasa ja pejoh hadui sesatan. Nunana hati dua dengah lah aku si unaloh menitam lim alang naiman ji alang naiman miri alang keduan made alang naiman bau ya. Lahu hati aku sengkeri tanpa panjaki kelengi ji lagu Indonesia hati lagu ikan naik di pantai menitam lim sayung melarah menitam.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, masparan kuih, kuriumun kuih lah, tidak ada di dalam akun.
0: Nah, mau ini masam-masam, skamer si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer kaya ini.
1: Nusi, lana ni, ini minang kerana, ini yang lupun akun ku ni, ini berarti, sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, Anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat ke skin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam at akupi na kre. Mamarana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lembak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Tek-te na doh.
0: Dan, nak pitok seng na. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tak basak de.
1: Tipong u na te tipong. Deng na te. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kan aja madu je. Sayu kan lah.
1: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit. Jangan ni ketek deh. Silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh, nunok ni tu sak kena oh.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

Kerani hati tepat pukul 2.40 minit, aku sengkeri tanpa pejok alam segmen tam. Dan ni hati segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengah alang nalo sengkusi menitam dengah alang nemen Jakarta. Tino dalo polis Indonesia. Unatap hati te ji atu putrola ung. Nah menglan suspek alam tuk kes tutung tuan hapa tanah. Kal hulta. Aku pasang lo hati kal Hurla ya hati alam lim dalih ateng pat do bulan pitan duman 2026. Ketua Penerangan Awam Polis Indonesia Brigadier General Trunoyudo bara hati alam lima ni te jiatu 60 pitan polis leput polis endahana mentipu ji do bulan ji ateng pat do bulan pitan melawin hati tatah ngavan alang tutung ayana nyakna 4,000 tusu atau 40 G poin saya puluh pitan hektar ya. Melim kes anda hana ni dah alang suspek ni hana anda hana lah nak jil ong alang kira nutung hata tanggapan alang jeleng ya apa hipun dalo sendiri hati alang hipun motif yang nak buka tanah kena alam kenyataan dah alam ni kena lahu hati Riau ngalung suspek alang paling kahum 42 laung Sumatera Selatan dahin Kalimantan Tengah putung dua dalih ni hati 20 laung Kalimantan Timur putelo laung Jabil saya laung Kalimantan Barat tusul ong dahin Kalimantan Selatan te telo laung alam lim jatuh 60 pitan leput polis andahana te 55 kes kerani alam peringkat dahasang nasihatan alang unalo bite tusup pertan kes ni hani kreni alam peringkat hati umasuk alam peringkat penyiasatan ya lim tatahalang tutung ani di layang na ha Polda Riau 2000 jiatu 2.25 hektar Kalimantan Barat ni hana ji 1676.3 hektar dahin Lampung 637.4 hektar. Unana hati dengah alang unaloh dengah alang ne menjakata. Dengah alang kedua alang bayaloh sengkunsi menitam ji dengah alang ne men nancang. Tino ji laong alang mate dahin pelu ji laong kereni andah leput padek loh men u tena gelongsoran tupak alang mete ji kapung ha daerah Siu Chuan, Bandar Jangan, Wilayah Jiangzi, Hak Timo, Kina, Pesunjih Ma, Pukun 4, Daun 6, Alang Lalode. Tidak berani alang naiman pihak berkuasa tempatan ya. Tidak, tusah ni jadi tawi tadi usan bahut alang jadi darah kurit dau alang endhagri, alang entaufan saudel geri. Tidak berani alang naiman ibu pejabat kawalan banjir dahin bantuan kemarau dalihanan. Tino te dua laung udang anda selamat kerani dawa ani kira maget sayu tua kedawa ya. Lahu hati operasi hadi pebesak anda pejoh anda na lahu hati tengait semasa kunan bangu ulang tulung gak tusah ni lahu anda ha pejoh anda na. Okey nan tuan hati dengah halang kedua dengah alang ne menacang atang tini tuan segmen dengah alang ne men hawang dalihan akunsi man itam lim. Itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pelan te daujima. Jima.

0: Ayaw! Oh! Awi halang ano kun tua waya halang amin na nido. Mang chaslifon ka tungtong nan. Mang lale-lale hapan ngli ah game. Una di sekolah ka do. Awi to bungo buwa tua charger tinan. Masih ke jam ka home case tutung jarun na nito.
1: Apui, teguk nak dook nak dang jadi bakeh tam. Te nak ayak nak dang jadi bunuh tam. Pihak-pihak tam lawat tak joh tusah tutung. Daho halaman ni, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya pihak wahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum. Lawat tak joh apui amin kerai ni tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mang am lawat tak joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
3: Ngelarah, ngelaluan, ngelaluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
4: Ngelarah, ngelaluan, hinapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Ngelarah, ngelaluan, hapan, peji dahin.

Nenah mana di tanpa ji hati kelihi lagu alang kenan lian ngau bake kui utai pade ha kena ku menita mang kelasang pade ya itam sampai jolan dahin segmen tam hati atang pukul 6 lebih peji dahin DJ langsung keri tam ngejelas segmen peji dahin kelop. Okey kira ini hati tepat kira melak pitan minit lah nampai tam sang makeup segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam tepat pukul telur lebih. Menjumpa kerana Tuhan dalam program tamani upano dahin sayudara telur jam ini di mata men pukul 22 atang kerani ya. Lalu menghadau tiah kulik madi meng itam sang pejoh peji dahin DJE alam sanggeri itam alam segmen alam kedua ngejelah program peji dahin kelop. Aku DJ Rin maiso kena menitam alang tangan peji kelehi radio kayan ha Miri FM. Lagu alang makeup segmen ngelarah anehin ha pantam da ni yang naji lagu alang kenan lungan wan lagu jajina menitam lim pesoklan. Bye bye.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Ia selebih saya upah bunga dina sekena mana DJ Rina Langa Geritama tak lama kelarah tam tak lama telok jam melangu nak loh mana pukul 22 abluh wakdo atau nga pukul telok lebih ani deh. Tak lama saya mana PDK PJ dina kelok tak lama kelarah hujung minggu aku usunukung negeri telok atau nga pukul 6 lebih sayu ngelarah hujung minggu saya upah bunga saya kenap kena dena apa anda dah hentam tak lama kelarah tam hujung minggu aneh.

0: mamiku halang undak lohat dalam bulan apitan dalam madumana 2026. Jemaah nak gatek tusu do bulan apitan dalam madumana 2026 ni Dennis. Aku nak payah aman kalau dalam kelar hujung miku ni man telok lang tek dalam dalam belagah tubuh telangusan. Saya kena payah awin apa anak pejidina kami Ridho Kaya Amir FM. Tak lama kelarah tamah putung ajakak. Nu dengah haban telok nutung aduh adalah awan tamah kerani. Abaya dapat rungak dihendo lang megah din lasu paan. Api angin ahi tamah paan hitok di lawa tetek joh ageh batung tam. Apa yang pejid dalam berkesud dalam program?
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
0: Sayuateng ha Sarawak.
2: Sayuateng ha Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
0: Iya, jino dan salah. Ita amat temu peji. Kelanyat pekisok, tak lama kelarah hujung ngemigu utam. Kalau mengklarah tamat lebih aneh.

Iya, macam tak kurina lagu alang kenan jodoh jangan nama na telo alang ku manusi te salah nak tambah dengan temu apa ji patu telo mengklarah ngai jelo hadui lang ana telo na ujung minggu ni we nak telo mengklarah tam do minggu ni aman telo lang talam dalai anu na pelahu mana telo lang te ha umaru no repah mana telo lang te ha kampung. Dahin na taklah makasih dengan program tam lebih ni tepuk kalau telok jenang apa taklah ada hona serat dengah wana pukul lapak lebih tam apa je taklah program bitung rip tam lebih ni tam apa je ngeri yang long itu hal kanan pasta India nye hati nuno tuju uripani anak anak tepuk kalau pada lebih ni wana na pukul pak jenang dengah anak pemu man radio KMI Ria FM apa yang tam peji taklah mendengah usun tanah. Dahin senado pukul 5 lebih menjam tu kalang layona dengah na pahamu mana pun dengar radio man Kuala Lumpur darah 10 minit ampain tam pejongok talam mengklarah pejidin na kamek radio kayan Miri FM atangga pukul 6 lebih. Yang minta melim nunan tam peji talam kesud ano program talam mengklarah tam lebih 2 minggu ni nama 2 bulan pitan ya senado adang baju su pakata ngadengah de na bara dengah mana dalah awan tlo huina nunak to gaya judo alang antama trunga ha dalah awan tlo agrane dehna san hado.

Ministry Corporation Pitok Luna Bangu teyoh tu Sahabaya. Wina petap atahunge bawang bahayahunge dahin bahik banget. Hitok paan ngiyoh dahok tebara teyoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jeleng halah bayak dahin paan hiriak teyoh dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelo sengjam atah awan bayak nyemo. Kelo lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

0: Iya, pejauh dalam kelarah tam halalabia ni, tam belong program tam dalam kelarah tam do megua ni, saya lebih mana tolak lang maju su dalam kelarah. Beji dah ya ka redo kayan Mira FM, nunan pelahu mana tolak lang ote kaya lagu, itong kena dang pahani tam lima dalam kelarah tam halalabia ni. Okay, mana tolak lang maju su dah nang hap deh lagu, alang ngagerita 55 minit lalu. Pukul telok lebih pejidin darin telok lang te pejidin telok hak live Facebook Radio Kaya nak Miria FM so kena payak man kelok lang ngawatang nuna na palahu man kelok lang te ake lagu selebi man sesia lulau lahu nun dengah man dalam awam sesia lulau so kena pawin una atang lebo pejidin na kami dalam maklarata malam ni. Dahi nam ay selebi man magwe magjoy selahu selebi do migu nun dengah hak konti kan harin telo magwe magjoy selebi ani ake lagu nun tawit nak lengkena juri jengan atino lasu do hak kemaman lang atino hak kemaman support best jeti kerani kena God bless mani tamlim do migu ani so kenap DJ kena ya so kena man telo lang teh hak kemaman Terengganu. Dahin na sa labi man ulang dyan, Michael Elmi lahuno na napahaman na telo lang. Baka Facebook Radio Kayan, alang hipon na do kananak gado ni, sayo do kananak man ng kloklim, at alam klarah ujang migu, paggu kiho na. At dyan hado lahu man jo kimang, jo ngo lahu, ano na palahu man kloklang peji, ta alam kata hadaw tama doa ni de, peji dahin DJ rin na do de. Pembayaran tam pejauh lahu dalam lahu tak lama program tam lebih ni tam menyenang tak jauh kiok layan do tak lama dalam tam Sarawak lebih ni anak bara bayat maaf maupun kenali sun loka malam ngi usan kuri-kuri awan lang tak lama dalam lirin dahin gahan ke sudo yang nama 24 atau 35 derajat Celsius. Dahin nyenang tak jauh kiok layan do jima ditusu do bulan pitan. Jima ngi usan ha kuri-kuri awan lang tak tala madalai lirin lebih ngi bahu belare ha kuri-kuri awan lang tak tala madalai lirin dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan lang tak tala madalai lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau 35 derajat Celsius. Wana nak do dua saya ada bulan pitan. Jima nak ngiyo hati maaf maupun kenali sun. Ada dua hati lebih nak ngiyo bahawi belarik kuri-kuri awan. Alang tak tak lama dari lirin. Dahin malam ngiyo usan kuri-kuri awan. Alang tak tak lama dari lirin. Dahin negahan kesuk do. Hina mana 24 datangnya 35 derajat Celsius. Jadi nunan nah hari yang kio layan do. Nari lebih ani atang do dua saya do bulan pitan manita melengkai pejidin kami lebih ani dahin kio layan do nande kapi temo laman web sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia lang anu sang do ani nama do bulan pitan kina dangak bara mitam lim hina manita malang tehreti ta alam adale.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, teman hang yang telah alang hati rehati talam madaleh kena hatam perdah sayu talam hadu hitam sentimah macam

Iya, asal nanti mah pernah ke barang pedong telah melebak nan hari lang anak telok na tekep telok pihan nak kenap barang. Ya saya nak mana telok alang teh kelapa kebun alamat telok api buah api bodian. Saya kena mana telok alamat telok mapang bodian. Okay, lagu telok bayur alang kena mapet lebih ani. Dihin nunan pelahu hari na telok bagu make joy sengap daya. Okay, lagu langku mak nun tapi nak lang kena juri jangan. Ya asan ada apa nak telok pekelanyat ujung minggu peji dahyak telok mekelarah telok lebih aneh dan ke hari telok ujung minggu aneh ngelarah ke peji dina kami kena atang kelok dan mana lahu dan pelasu alasan selungah radio kaya ni menhadui-hadui lang anak kelok na tak je hadui tam kayaan hati awan tempahapan ngeliah denda anak tam tak kumete gabar nak tinan. Dahi nak tak balik mentam kayan ha balui te balui hudiak te belagah te megi nak bek payo gendong bayi yang tak te telegan ha anak anak tak antak bek bo ha bek payo ku rentak balik. Nunara nak bek ane ha umaru telok kayan hui nak mana telok leng te ha tubuh nunang pelahu mana telok leng te ha dalih ha telang ngusan ha bek bo kan tak balik bek payo kan tak balik abe nun nak bek payo te tak jenjam ha pagi dah nyenang nunok lo abe nak payo telale ayak lo bo lo. Ya atina aran haduitam kina dang pekiso nglanya ada pejidina ka me jarun klarah telo ujung migo ani te hang telo pekiso klanya nuti itama tumun na te aran hadui alang te alam madahun telo kayan oke lan selubi main harin telo balan anye itama lahong. Ya ni ngap nu pengake dahari na telo alang te yang ha ke mamana Terengganu. Wan dengap ngap nu pengake dahari telo alang alam dah mapang buadian. Hino awan telok tek lo, dahun telok tua kriang hap deh.

0: Nah, mengenai datang nah kan curi jangan tak lama lagu nak yaman terok leng nah hari tak lama min santimah pandong tegur lebih nudih ngelimah tam nak teguk-teguk hari tak lama min ya pandong kerleng jan antam pelaman nak sang anak doa ni pandong haman telok biti nah nak nawe nak ngelimah te alam jaka lengan telok hipun anu nak pelahu mana telok leng te usul naya pede hirati tak lama dalih lapai ketelok dalam hari lak antelok na peladah kabarang santimah. Kena telok selamat datang uli pala keruna lak ana telok nyalam. Hui nak mana telok lang uli men harita lebih ane. Pejauh tanah mengklarah tam lebih ane tam pada hujam dan dalih tam petrungak dan do halang mabun kanan lisun tusah tutung hereh terjadi tak alam dalih tam hui nak lebak tusah tutung tuan alak ana bara jadi tak alam dalih nurepa busang tam bernone binanan tam peji ngeriang dahun taman telok pemanca umiak jeno itong petok hitam tekjo hadui pui lama tak jauh hadi lantam nahwi nak tak jauh apui jarun nah taga ayah anita ma peji ngeriang dahun na ariang.
1: Henli mita melengaran orang ulu lebih na itam bangsa kayan alam dalai Sarawak ane. Ane akui pemancau menjeno sampai tok itam ok. Jauh urip tusah alam tam melunga jarun ane pulau kejam maguri bulan malang awan ni telok hinang daleh telok ni umran lasu tagak aneh aru lalek anit dopa palang mengak meran jerbu apapun kapal meran jadi ini nah tusah alam daleh telok kerenih. Jadi ngiyak ramalan mungkin atang bulan dua duman dua kosong dua tusu di alam nonan ku harap keadaan aneh ne sayu ipat harap telok sama-sama paan sebayang jadi tegunu ni kalau hendang di sekeliling telok ukuran sehat masalah tutung hereti lebak jadi atak abandu abandui makin jinun makin ketek jadi makin tusah hunge-hunge ok pipe gravity putung uma lang hipun lebak lang au ketek jadi aki hitam sama-sama na tangan jaga amin tam keluarga tam umaru kampung lain daleh tam halam tusah ni langunak lo aku ake telo jaga ageh tam atau jaga kesehatan tam jadi kurang nate nahdui ha awang atau halual Oh, teh panau, teh musang.

dan mata ngelono sayu teh klinik atau hospital ibad. Kedua paling penting lan lu tam hinang ya nah telah perlu jaga jawapui ketangan putung oma supaya ada jaga apui putung-putung amin. Dengyo atau berita asun sekali nutong hawang haluma ha kebun atau ha tuan abin tegunani kayo daun-daun umegang lelan. Dua asun mas meso nang jakok pebarang kita mengajakok asun meso nang jakok pebarang awantam jaga apui paan sedia alat-alat awan marah mapui jam fire extinguisher berdi drum hosata putong marutam lauk sayu tersan najiawan lah senang telok tepalan atau betusah cek sayu wiring sambungan elektrik halaman mintam bersih kuasa nomor utam lapor nonon masalah tusah jam halapui hal kurang jina natah bersih pala upis-upis elang bertanggung jawab jam upis dio kebajikan bomba jebab atau temoh hajatan kuasa pengurusan bencana putung-putung daerah jadi ketelok perlu jikenap dan kerjasama atau kerja peji Tuan Umar Maran Umar Ketua Masyarakat JKKK Tegunoni perlu rapat perlu kerjasama hinang dahin tolong melapor nenentusah nyamuma halmumaru masing-masing sedia au senarai kenan halmuma ngiyoh amin putung-putung amin ngiyoh putung-putung amin sedia arana sedia IC dah ampayan na laporan pala perintah tangan tam basah ngering betok dengah rasmi perintah latam jam jauh API bacaan API minok bahagian minok daerah.

0: alam ada para sangat bahaya, bahaya orang bahaya. Jadi alat tamjam pelemanah.
1: Asun panik, sentam panik, sentiasa tam berjaga-jaga dan nyian tolong ji dan ji orang belepok tusah teguna ni kepat elang penting lim kane awin lebak kat berlaku teguna ni mungkin supply barang-barang pengumuman gas minyak te kurang. Jadi tam mesti bersedia. Sedia nun dalam keperluan tam dodo. Jambaha nyak bising gula. Lebih nak atak bersih. Mesti tek stok tam. Putong-putong, amin. Jadi nana dah ok-ok mentelok. Jauh. Urip tusah telok jarana ni. Harap telok, aru kenap. Harap telok, peji kenap. Kerjasama dahin perintah. Supaya tusah telok jente bahat lalek

0: Tuhan mengapit kambing.
1: Iya kena hati dah pito kalangat ni mana dua longan dah kuna naya ata mana ni di taman telok pemanca omek jeno pito kita dah ina dahun tak barang nak alangan dalam lan ata joh tu sah tegu tagaan ini deh dah belah ulang dah pito kalangkenan temugong Elizabeth Pahangding lawat tok-tok alang dang tubuh kenan apa ini hal tamak jan lawat lahu. Okey, saya so, nak mana telok lima telah mengklarah pejirin kami hari dokayan Meri FM atau pukul 4 lebih habis tamak peji telah program Mabi Tongurip. Dalam program Mabi Tongurip tam lebih ini tamak peji dahin pasta endianye. Hati pun batang dahok alang kuma nun tuju uripane. Anu nan palu mana kelak langat dan lebo peji dah yak ngua dalam maklarah live Facebook Radio Kayan FM so kena mana kelak langat majusu selebih mana kita nuban anu nan palu mana runarudu Fujiwara dalam maklarah peji di Radio Kayan FM anu nan palu man kelak langat tak tai peji dalam maklarah telok Facebook Radio Kayan FM ya saya ngarah hujung minggu selebih mana kali pemang imang ya selebih manita melim sangat so alamunge tua nah ni meran daw lasu ah ya saya kena menika kalip dalam maklarah padah kan barang nunuk tu kaya telok na kan indai Emmanuel ya selebih DJ jam ni dahun kayan ni selebih mentlok leng te hasibu hasri aman lahu selebih kena selebih DJ ya saya sama lemai ah selamat ngale hari. Nuna dan pelahuman Mekat Almi, saya lebih DJ Yusun, saya menyadu lebih ini. Kena dahin selamat hujung minggu, bin bayat jerebu loh ke apa nak kami alang teha long tru tinjar kerani. Saya kena DJ Yusun, Tuhan berbegati kena. Ya, saya kena pelahuman telah alang teha long tru tinjar. Anu nampalah uman ke hati hari ini telah Asfiyah Mahayus mana mempawah Kalimantan Indonesia. Saya lebih saya kenap dahin selamat petang DJ kena ya saya kena menikah habara baik maaf lokah lisun ngelisun kena maaf kena lisun ha Kalimantan ini DJ kena saya lebih mana bagi hari dokaya FM hendak tuan hati ceria petang kena kena anu nampalah uman telah alang teh ha Kalimantan lahu. Selamat dalam hingga asyik Tuhan ya, saya kena mana telok lim alang peji dahaya kari dokayan Miri FM dalam maklarah tamak lewe ni Sarawak Forestry Corporation Pitok Luna Bangu tak jauh tu sahabaya wina petap atah hungi bawang bahaya hungi dahin baik banget hitok Pak Anioh dahok tebara tak jauh keselamatan asundu besek nurepah ngejala tugu dohirap asundelang halah bayak dahin Pak Anioh riak tak jauh dahok bara asun temesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok seng jam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
1: Itam atau puji telah program Abitong Urip Tam lebih aneh.

dahin sayo babsok lan dahin kalau lim no dengar kalau aku harap kalau ala batong ngalam bagi halang sayu lan palaai dalam jarun minggu-minggu ulang ulalau dalam hadui kalau bi aku harap lebih ani tibu kalang hi long ani pasangun lebih ani kalau dang ala kenapa lang mi a sayo ageh man batong kalau jadi aku pasti andi anyi man BM on the rock sang peji dahin kalau topik kalang sayu lan ala on the rock sedia an telah belong peji i hati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian. Jadi aku ngadap najik tangguh nak men kelak. Di hati pernahkah kelak alangnya makik nyam doh ni ya pelemana dalam dahin aru marung urip kelak ha usun tanah ani. Pernahkah kelak metang batong kelak dap ya nun tujuan urip ka ani. Jadi telok minggu alang ani aku ngadap sanggeri telok jam nun alang kenap Tuhan marung urip tam. Awi ika am jam nun kenap Tuhan dahin nun dahun Tuhan marung urip ka tusah dahin bahat lan menikah sangiyoh panggilan dahin tujuan Tuhan menurip ka ati. Nah telah sang nyinang te alam dahun surat Tuhan una telah sang basa te alam buhub Yeremia tulan ji joh lima dahun Tuhan kuma men empayan akui pelaung ika alam butin hinam akui uh nalana empayan ika nai musang men alam butin akui uh nalasan ika. Aku iuh pendang ika jadi nabi menlim-lim bangsa. Anina dahun Tuhan Allah menjilake nyam alang arana Yeremia mentibu uribna alam nyam biah gelok alang gelang hilong lewi ani. Jadi Tuhan barai hatinan bahwa menampayan Tuhan pelaung iha alam butir hinana Tuhan undarana Tuhan ujam hi iha dan empayan iha musang menbutir hinana Tuhan hukumah bahwa iha nelesan iha mengasingkan iha jadi jiuhung alangkan Tuhan pakai hati jadi nabi men bangsa. Jadi lahu men kalau lima alang kelangit ini kalau alam percaya di alam daun Tuhan kenap Tuhan men kalau alang saat betulah lebih ini telok tuh marung kenap Tuhan marung uripka alang unak loh iha ti Tuhan bara iha nyalam ika. Bukti halam Tuhan nanti menikah ihaknya ihak sanggup matai menikah di ujung kayu salib beluana uribna unakkah menikah awin daun surat Tuhan kuma menlim kelunan usun tanah ane ulega alam salah alam lidah alam jiap jadi itam sang mengalami kematian jadi awin danan itam oh Tuhan terang-terang tulah kuma sang mengalami kematian bi awin asi Tuhan ihak ngendap ja itam ala urip urip men utam leka menusun tanah ani Yesus nah lang jadi lalu men itam ja mau urip men itam alang nginah ngetalau teh jadi tinan petula halam Tuhan alang kelalau da kayak menika jadi menempayan ka pejo ataupun ngioh panggilan Tuhan tujuan Tuhan men urip ka perlulan ika jam kenap Tuhan ani men ika ya nyalam ika nusik peduli nunuk keadaan alam im lalui atau min alami kerai ini alam Tuhan ngenap im jam ihati bahwa iha tak nyalam ika iha tak ngenap penang uripka dan demai uripka jia ika tenang dalam uripka mungkin dalam daun-daun lang ika nyinang uripka ati nusik tek kelunan mungkin im kumak nyalam ika mungkin tamam hinapa im kumak am nyalam ika kelunan-kelunan pake-pake ika nusik tek halam hati ika bi lewi ini Tuhan ngenap ika jam ya tak nyalam ika dan ya ngenepet mai urip ka jadi anaji tok alam unak lo Tuhan petula kenap nak menika ihati ya tak nyalam ika alam kedua ihati Tuhan Yesus terima ika namun kalau alam kelahi lebih ini anaji dahok alam sayulan kalau nyam alam tek tini lebih ini bahawa menlim kelunan alam terima Tuhan Yesus menjadi laki alam pekurip laki alang peju nai murid menpatai ati iha kuma bawa teguh ika terima iha di alam urib ka ika muvi iha naik di alam urib ka iha pas sedia terima ika jadi ahli waris kerajaan surga Tuhan Yesus terima ika nusiha tawid barik sayuka atau hadui sayuka biha terima ika berdasarkan halamna alam ngoi korek alam puen lang keci dan asi kenap na te ika alam hun halok hakuma anina kasih karunia
jitok alang ang tegap ang talo terima alang sayu man Tuhan bi ihak maokna. Jadi aminanan man kalo nya pake nyam doh alang mungkin keren ni utenya lalang alang utenya yang gaya urip kalo daw anih kalo na keputusan maka urip kalo man Tuhan akai hak nae dalam urip ka Tuhan ku ma ihak sang terima ika ihak sang nae dalam urip ka dan ihak sang mayak ika dalam urip ka dahin lahu tuah ku ma hak terima ani nu si hak ku ma hak sang terima ika awin tugu kana sayu Tuhan tua bi hak sang terima ika jadi anakna ahli waris kerajaan surga ika semua warisi sayuan ang Tuhan janji menika dalam urip ka awinanan mungkin dawan ni ika pelamana oyo pasilan urip ku ini nusite masa depan menakui bi mendau anih Tuhan ngana bara menika tugu ika terima iha sang Allah ika jadi anak Allah waris kerajaan surga dan ini hak pasang maok tujuan man urip ka ate uvui alam urip ka alang anak nak na ja arana angkelunan ngemaren tugulah nyinang urip ka ati alang uber ubah mungkin telam daulang o tong-tong to gaya urip ka tay dameh to ane ka tay nyayang tay na lim kelunan pagumai ka ane amte gunah bi mandaw ni tugui ka pandang urip ka na may nang onan Tuhan ika nay pala Tuhan Tuhan ko maiha terima ika dia dia menyambut kamu dia menerima ika dahin sayu kenap dahin usu orang terbuka man ika awinanan ji peluang alang sayu ji alan Tuhan buka man ika dia ngenap mempersiapkan ika te uvui te panggilan na te alam urip ka binusi ka sendang yang uvui enan awi ka amjam Tuhan nyalam ika awi ka amjam Tuhan terima ika dan sambut ika te alam urip ka ani ji masalah lang dakaya alam entam alami dalam urip tam ngiyoh Tuhan iha na tugu itam legak ataupun tugu itam nak salah itam pelemana Tuhan nusihat terima itam bi lebih ini aku ngenap kalau lim jam daun surat Tuhan kuma tugu iha jad, Allah itam jadi anak Allah mau kuasa menitam jadi anak Allah nusihat jituk alang anak kuma sang terima ika jidau dua jidau ataupun tugu ika nasayu tuang iha terima ika bi tugu iha kuma iha terima ika ati lanpai ka tai nyayang awin kena mahingka atau kena selalangka ati Tuhan kuma iha nyalam ika paan dahin iha terima ika paan dahin tugu ika tai nyayang anan pun iha buka paan awang menika nai uli pala iha jadi awinanan man kalau nyemake nyemdoh alang doa ni mungkin udara terima Tuhan nanti dalam urip ka ika unah hanya lah kek pekurip dalam urip ka lahu dalam doa lang una alang ulalau bikerai ni us ika kuma ika usu man Tuhan aku ingin barak dengan sayu ani man kalau lem di hati Tuhan nusi pernah te hadau te ika Tuhan nusi pernah te melak ika te alam pelemah nak nak awi dahuna te alam Ibrani tulan putelok jolima aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau jadi ananun taman telah alam surga piaji taman alam sudah nak ani nusi mungkin ya sang kuma menci anak nak tinus eh hadu ikan ini am sayu hadu ikan ini yak nusi pun kena pika jadi anakku lan petelo sutana ani te taman alam am sayu mungkin te kahalang kuma nunan men anak nak mintela pau dia kana kana bi taman telo alam surga ani nusi ha awi taman alam usuntana ani jadi tugu taman telo surga ani kuma iha nyalam dan iha terima ika oh dahun nak nahanan anan nusi ha bersarat jadi dau ani tugu ika kuma ika usu meniha nai nai muli pala iha ngiyoh nai iha awin iha ngenap sang pakai urip ka ani jadi ji uvung na jai ka manau panggilan na te alam urip ka jadi mungkin ka kuma ayo takut ku sang ngiyoh lega ku la ana jadi mun kalau nyemake nyamdo mengkawah awi kurik de Tuhan nyalam ika Tuhan terima ika nusi habin hadi sayuka barika bi anana halam tanpa bersyarat Tuhan menika jadi poin alang ketelok alang kenap Tuhan marung uripka iha ti Tuhan Yesus ngenap ika ngina de iha tua jadi awinanan dalam ika ujam iha terima ika kenap na ani hati ja ika nginah dahin ngiyoh na tua katokna awiji anak uk
alang alam surat Tuhan alang kuma ihati mau dikata marong kinah dah nyam deh ya kuma hi alang hipun kinah awi dah nyaman nih dah nah alang sang hipun keligam surga. Jadi daw ani matoh na nginah na tua dahin ngiyoh na tua nun daun Tuhan manika dahin ua alang mentuhan natina alang sanak nae dalam ika memampukan ika jaka dang ngiyo katuk hin ayak Tuhan te alam urip ka sayo na imihituk te daun Tuhan marung urip ka ani awin ani atak perlulan im alami im lo dalam kenap ka menampayan ika sang pejo te alam panggilan ka dalam uhui ka alang ang Tuhan okman ika awi Yeremia anandi Tuhan baraman iha una Tuhan ujami ha menampayan iha anyalong alam butit hinana Tuhan kuma iha unalana iha dan Tuhan alam upalaung iha jadi Tuhan genap meneguhkan anandi alam genap Yeremia awin cabaran-cabaran alang bakal Yeremia hadapi alam urip nati adang bahat dalam uwi Tuhan dalam urip Yeremia ati bahat bitgu Yeremia gam daun Tuhan ati nun pun cambaran alang tek dalam urip tentangan dalam urip Yeremia tihak siap menghadapi awin hak jam laki alang puboh urip na laki alang muwi ihati ihati Tuhan Allah alang nyelong alang nana ihani nusi melak ihak jadi awin nani Yeremia lahu ya hadang menghadapi nunun cabaran dalam panggilan Tuhan dalam uwi Tuhan man urip na jadi anak nala Tuhan ngendap anak pelaung dalam urip ka ihana minggu ani ada Tuhan ala agreement telo ati ja kalau jam dan lahan nusi Tuhan ati sekedar muwi kalau ngio iha muwi kalau terima iha ja kalau te sembayang do minggu ja kalau nah hadu yang sayu nah bari kalang tenang menyenangkan hati orang tua nusi hanunan tua uwi Tuhan menika bit uwi Tuhan menika i hati ka jadi uwung alang sangemaran aranna jadi nyituk alang awan tamam hinam sebelu kelunan lagi nang ikat belu jadi dah kaya alang kenap Tuhan menurip ke ane uvui Tuhan dalam urip ke ane amin anana yang ngenap ikat lalan jam iha nyalam ikat lelan ini iha jam lelan marung untuk urip ke mungkin daw ane terbatas pengertian kak marung Tuhan dalam urip ke bimang kawah ada lempuan dalam ketelok ane iha kumati yang ngenap ikat nginah tua teh artina percayain tua im gamna nundahun Tuhan marung ika lang pertama lang waktu menadi iha nyalam ika tanpa syarat ini iha terima ika nusia sang mendua ika nusia sang terima ika abin ika sayu dau ani te barik alang sayu ataupun te hadu yang sayu imna tangan ka sembayang tangan kata te gereja nusia hanan alang na Tuhan nyalam ika Tuhan nyalam ika una petulan iha terima ika dah binadang dahun nak tunggu ika kumak ika terima iha telepon ika iha sang terima ika lahu. Jadi awi nana, wain lah telah nanya mula anakku memberikan peneguhan. Ngiyohna, percayalah dengan iman. Dan Melayu di ini. Nyeneh tu nak kenap kati pala iha, jai hak dang mayak, dan iha pun dang mempercayakan uvui nak panggilan nak aneh lem urib ka. Jai ka dang jadi uvung nak, awi Yeremia alaku anak uvui ati jadi nabi man bangsa-bangsa dah Israel manuna. Windau ani ika nah jilake ji nyamdoh piah Yeremia ani menzaman ka ani ja kadang jadi ji uwung lan Tuhan pakai man bangsa telo man negara telo ani dalih telo ani jadi abinanan harap kalau lim dan kelenghi dan terima katuk petangan palung dahun surat Tuhan la agreement telo lebih ani ja man haud laung telo alang kelenghi alang terima dahun Tuhan ani jadi uvung lah Tuhan pakai te alam urika te alam dau alang baya bi mendau ani baina telo alang kelang hidup surat Tuhan ani an buka na iling telo buka na kenap telo ala daun Tuhan te alam urika ja ika adam jadi uvung na amin Tuhan ngenap ika kalau nyam alang te dau ani jadi uvung lah Tuhan pakai menjenerasi now ani. Jadi kelenghina Tuhan marung urip ka ani awin ngendap ika jadi uwungna. Jadi menjuaran Tuhan kesempatan di pantai kelenghi harap kalau mempersiapkan kenap kelo bin migu maring aku sendiri telo dalam uwi-uwi Tuhan panggilan Tuhan dalam urip kelo ja kelenghiohna jadi an Tuhan pakai ja
memberkati dah alang habih. Hanya makin nyam doh alang habih lahu alang tedahin kelak. Terus sembahyang. Tuhan taman kalau alam surga, alam aran Tuhan Yesus, kalau naik palai ka aku geri dalam nyam alang kelanghi. Long lebih segmen motivasi ani lebih ani Tuhan dalam naji keputusan melok ala hawah kelanghi ani Tuhan. Aku percaya ani nah hari ulama ang dalam kenap dalam urip dalam Tuhan. Awi ni kengerap betula kenap ka mandalok Tuhan maru urip dalam ani kengerap nemai nak Tuhan. Awi jam tong ika betula dahuman Nabi Yeremia Tuhan nunan kalau ika betula dahuman dalok dau ani awi ni kengerap nemai urip dalok ja dalok dang jadi diuvong lah impakai Tuhan mengenerasi dalok ani Tuhan. Ika memberkati dalok jadi kalau nemai dalam kenap dalok Tuhan. Ja dalok dang nyoh dahum katong kati Tuhan ja urip dalok lahu satemai te dau alang bayah lahu. Tuhan memberkati dalok dalam minggu alang maring ani. Terima kasih menlim dalok taman hinan alang kelahi lahu. Tuhan ika alang na kenap dalok tetak suk na kenap dalok miah Tuhan ja piah-piah nangan lim dah nyam alang hida dalok lahu te jaka ani Tuhan. Terima kasih kalau baras kenap menju aran ka alam aran Tuhan Yesus lim dalok kuma. Amin. Jadi nunana oh pahlong daun Tuhan agrim dalam segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri yang ngurang anak pipasta yang dianyi baras kenap awin kelak ala hawah kelanghi harap dang pasok lahan Tuhan memberkati kelak lim.

Ya, mitam le menuna ne tama peji dalam program Betong Urip Tam, peji din ngeriang long Tuhan. Alang kenana pasta indianya eti nun tujuh uripani. Oke, okay, mana telok lem dua minit empayan natang pukul 40 minit lebih. Awan tampiah peji ngeradengah maridau kayan Miri FM empanate kinatam hani ngeriang dak sape aneh.

Yeah, saya kena menatrak lima. Tak lama kelara hujung minggu taman. Dengar saya kena menatrak langan datang Hana Jaki. Kena kui. Kena Hana Jaki hati anak telok nak darah okan lekat peji di kami. Facebook Rido Kaya anak Miria FM. Tadi dah otong apa anak telok pihak peji. Ngelara ujung minggu ni, hena hetok tama tugu tam do aku nak de, tam na bebo tek taman rapa henan tam. Padung tek dah kisok bara nak beb payo. Kan hari ni telok kita nuban, bebo ni kerino doh kui unak deh kena. Okey, tek mana hang telok alang na hari nuni na kisok na kelanyat nuni deh na dah kelona naya telok menuna tugu tama do aku nak. Padong deh na dah hari-hari na telok lahu na keliah na bak na bek buan ya. Anu no tak kemana hang telok lang bayat na keliah macam tu ke hadui-hadui keliah keliah hadahnya manuna macam tu nak na bek bu. Daripada hok kisok nak bek payo tak janja mamit nun. Tak mana hang telok lang janja mamit nun tak mungkin nak bek payo nak deh. Ya, selebih mana palus jauh kan unang pelahu mana wini lewan lahu mana telok alang peji kisok tak lama kelarah tam lebih ini halang teh rir tumun teh hari tam kaya nujung migo ni teh menang telok alang bayar hitok teh jauh keliah bebo ni. Saya kena mana kalau alang sangat tang 2.5 hendang realanan hendak kena hato kani dang naik tamate tumun nate dahun telok kayan ngio hadu ilangan tamna.

Ministry Corporation Pitok Luna Bangu Tejo Tu Sahabaya Wina Petap Atahunge Bawang Bahayahunge Dahin Bahik Banget Hitok Paan Ngeo Dahok Tubara Tejo Keselamatan Asundu Besek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asundjelang Halah Bayak Dahin Paan Hiriak Tejo Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation. Okay, teman peji dihin Radio Kaya Amir FM. So, kena men kalau lang meja usu peji dahiyak tak lama kerah tam ujung minggu ni selebih mana pilih panjo ke sama lebih Alicia Baun kena teguh Alicia Basak dengan ngap deh. Nuna pelahun lahungannya selebih alih bang kelengi lagu si selungan kena ya saya kena pina pana peji tak lama kerah putong aja kak. Okay, gak tejo awan tama pihak peji petua tertumun tak hari tama kayaan tak lama kerah tam ujung minggu ni. Enak tak jo abek bo nande apa dong tak dah ok sok dah kelanyat ni tak magi nak abek payo apa yang dah kena ni tak jadi bo lah tu gu taman daripada hari tak bek tak bo te anda bek te usun ligan dah ok men tolak lim tak nama kelana apa ji dah nak kami lebih ani apa dong kita malai men hadu lang tamna ya asan hadu haji tebok kupi alangkanya gula ada yang dah kena lagu ni lah pahani telok tak lama kelarah tamak lebih aneh.

penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ini telah memperuntukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Mohd Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menghukum peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi.
2: Daha alam melai gak strok haba, lubunci, apeng dah hendak nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba, lubunci, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelote panau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam, melai megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

0: Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, gelap nomornya nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomornya nan.
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni uli ni.

Lunga talam laku hala malanga tapa langkana na Florena bulan langgrita ma pejo talam klara pejirina kame redo kayan miri FM utama pH peji kriang adenga hala ana pemoman pun dengar radio man Kuala Lumpur ngabde dehen lagu ampayan ananda hena lagu na kenal Mikhail Milang langaku ma anakula oke ngabdu klara tam lebih ani jaruna telopak u nawa hadui lang antamna ya tegul lebih dan lebat an hadui lang tamna pedong kreatif tama jad malem lo tua jinun hadui haman tak hadui oke mana telok lem ya lebih-lebih tu ni dui ta lasu-lasu dihin kuman kue tak menahan tak lama telok pengasih dikiang dian telok kuriak kita mempeji tak lama dengar alangat te barang lim dah panganake ala ngetak lim hadui ani hena dah hitok minta makuna na bangu dalam dale ala tam ngetak lim hadui nutung pebarang abi ni tama bayat dalam hataga aya dara lokane abi na leba urok kayo alang ute megang deh na pui melik lana te katan kena na bahak-bahak apu yang madang alang tugung uniang tam nutung dan ngete na pamo tusah tutung jadi nuna na pelahu men be undang-undang jako ta masam ta mabat na bareng nun jam ta hapa te la ana pui lang kala na te undang jako ta ti lang dang pamo tusah tutung lahu ya padong tegu tusah taga anu ni dang pamo tusah tutung lahu hui na itu norok kayo lang uti megang darah gak tal hanik do tu megang pedong dang pamo tusah tutung lahu piata malawat jaga keselamatan dalam tam dan pelahu dah agih tam lahu we nak dah kelunan ayat tam kena tam jan hadu tak dah macam tok nak dah kelunan ayat me agih dah patrong ngak den do lang kalau lasu ni macam tok dah anak-anak ok telok lahu.

0: Kenap lebang ngate ame telo dang ana telo pahalo angger yang lagu alang kena nabu bila ing anan dela ku ma ame ya selebi man lem telo langaran ame lebi ane nunana pelahu man telo langaran anak alang hipu name alang uli pala Tuhan ati nah ya uli pala uma alang kekal Sarawak ya nah alasan abana dah sang na tengaran ayah Tejo AI Global Perikatan Inovasi Teknologi Dahin Perkhidmatan Dunia WITSA dalam meduman 2027. Dalam meduman baya dah sangna tengaran ayah aneh dan hino lasan awan dah sangna tengaran ayah aneh dalam teletam Sarawak hati hak Kuching alang anmil ni. Dahin nanti dah hamili dalam Sarawak jadi lasan apa na tengaran ayah atau jo AI Global Perikatan Inovasi Teknologi dan Perkhidmatan Dunia ni dalam Duma 2027 alang ngetek betul dalam tam ibu potensi lang ayah mana dah alang nana mampu dagang jam nak makin ne layang dahin kita na kelunan daripada dalih alang teh ha usun tanah ni. Ingat dengan halang teredah alang ne mana perbawanan ekonomi di kita alam Sarawak SDEC dalam madengah halat tebara hari ini hendak sang jadi G jamatan alang atak ayak lan hingga nak lan nak men dalihan ni wina haran tau ASEAN dahin community AI antara bangsa dahin milih pasar ayak Kuching an hendak jit tokan alang atak soalan tindak tokanan dan anak sukong awin kenan Sarawak uhlong te api dua anugerah global WITSA dalam kategori dasar awam dahin pelaburan dalam sidang kemuncak edisi 2026 alang anak hak Taipei Taiwan jendara u anidem dahin tokanan bertemu lahu dan sukong dalam Sarawak dan Emily jadi lasan awak na tengaran-tengaran naya wina melawin program-program maya alang usun tanah jadi lasan abana dalih usun tanah nek ne pepeng ne na tengaran ta
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukun peduak ngedau ateng pukun 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
2: Hello
3: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
4: Ayaw, yaw na, lasulan daw, jarun na ni. Padung kete, tu ata.
5: Jandang kanya-kanya duyata ni. At aminan umegang na, yun ata.
4: Ata alam taki pa, gede, to aga lasu daw ni di.
5: Yan ang selawang beto tagaan.
0: Piyatam labat age tugu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan, Mir.

0: Iya, usu cina tengah lagu dan kena reksihan. Hatlangan kita mata lama dengar hati itu jauh hadui nyelong apa nerepa operasi pembenihan awan alang anah Sarawak ke seng anjo tengah tusu de bulan dan pitanan ni hati awan-awan alang anan rana anak dengan nyelong up ala te usaha nani hak na dem batang e baku na dah nak murum abin takak ata alang te hak telok demanan ana bara lebang jadi anana jialan alang atna ala te usan gak den dengap nu te na ata huka ata letang ata ne pejuok deng nabah ata alang te hak telok demanan. Ngadahun pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak Ihati Khairul Najib Ibrahim Atik Bara Agensi Pengurusan Bencana Negara Natma Lim KUT ngakun pengake adalah ni alati mejo nuhang hukahdo atang geologi ma aban dah nak operasi nyelong apa ni dahin kenah alati usan. Ngua telah mendengar di profil Miri itu ngelasan abana sukan antarbangsa temuh pejoh dahin udah tena Velo Solution UCSI Parametric World Championship Qualify Miri Malaysia 2026 alang ana jarun dua doan ini telah Miri timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chu Yu Tek Bara ini adalah petula Miri dan sedia hubung sukan bertaraf dunia. Kejohanan adara dua-duanan mempeng dah pelumba mana dalam Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia di negeri-kuri dalih adang ja lahu. Tino jilasan alang dang mai tiket mendah alang yang petadi yang anan alang dah dang temutam tepatek dalam petadi yang alang anak kuma World Championship Final alang anak dalam medalian Beijing dalam kategori Elite Men dan Elite Women dalam kejohanan alang ayak di petula dalih Miri energi dalih alang nolong unak loh dalam Asia Tenggara alang utih petula gelanggang apa nak na program nerepa keliahan heti Virlo Schulzen UCI Parametric World Championships. Ya saya minat sampai datang pukul 6 lebih. Menjam tu kata buka dah utama pukul 6 lebih. Bidayuh menjam program menjam tu kalang layu nak sebab kenapa ya mana kalau lang tak pergi dina kami atang jaga aneh.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Okey, pantun nama yang telah lima payana kue leka. Maka apa man bidayu art emak kucing menjam program. Hena saya kena pesa lebih. Kena kelok hani. Ya, lagu lang ya baik loh. Halang pau program. Kayaan men art emiri lebih ni lagu lang ya kena nak desi Ratnasari lang kuma tenda biru. Tunggap nu pengakai dah hari nak telah alang online radio. Men Pasar Sri K. Saya kena man keluar lang teh Sri K. Pasar napa Bandar Limau unak deh ha. Limau men Sri K. Unak deh tulah dengah ha, tak lama tubuh urusan lim ka. Ya saya kena man keluar lim pah bunga jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

pokor nuam ngome. Sebunga sedemutik pun punabar, operasi pembenihan awan obah kitubu nuna arahan Met Malaysia. Skorah dang semengpat PPD obah tuap sementara neg semengli onuburan pri. Jerebu, aktiviti sukan da zon biriah doi obah ngibonar. Selamat ngumi bisa mendokok Martina Naun dan Abar suak YFM Bidaya. Demutik tengah Abar, jek kawasan Sri Aman rekod indeks pencemar udara IPU kategori akan disihat sirip pukul rimuh ngumi jaya. Nunak data sistem pengurusan indeks pencemar udara IPU di Sri Aman ira 204, sementara kualiti sobat di kawasan Boken dan Takah disihat. Sementara rekod semerahan rekod IPU Nikaratus Pri Prunuam Semelaju Nikaratus Pri Prupat Kucing Nikaratus Moi Prumoi Bintulu Nikaratus Moi Prupri Mukah Nikaratus Moi Prumoi Sarike Doserian Masing-masing Nikaratus Moi Prupat Sibu Nikaratus Juk Prutaru ILP Miri Nikaratus Juk Prurimo Miri Nikaratus Nuam Prupri Dolimbang Nikaratus Rimo Prunuam. Kualiti sobak dekapit masih dang takah sedang-sedang yenuh moi peruk peri. Operasi pembenihan awan OPA di Sarawak rek tubuh Boponu nunak keadaan sobak dua bun. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebut nang inuh ngan ngurang jerbu dang negriti OPA obunai nunak arahan Opis Meteorologi Malaysia Met Malaysia. Diharap OPA dapat ngurang takah IPU di Sarawak amatah sebayu rami onum merdeka di Kuching. OPA di obuh naigah dan kuasa nebukun nuna mun keadaan. Nyatuk dan harda samah operasi pembenihan di Sarawak di obuh nyamung onuitih duh tiap sepagi. Gapit Premier Datuk Amal Douglas Ugambas dijagin gah Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sebut nang operasi Sumia Tungang Da Onujan lepas dapat abun da bitetek de kuasan empangan Bakun Duh Murum. Operasi onuiti ria oboh tubu nunak plan do ria oboh ponu dan kuasan da ogi abun do gaya onu da bitetek. Ia sebut niti nuduk ia sebut niti dan pinorang media. Nom ratus mengcu sekolah primary duh pri perutaruh buah sekolah secondary dari buah semungpat upis pendidikan daerah PPD di Sarawak obuh tuap sementara tajah tiap sepagi neg semungli onuburan pri ruban jerebu. Inuh melibat 300 taruh peruk ribu, 350 taruh orang anak sekolah suat sekolah primary, 200 ribu taruh 150 orang anak sekolah suat sekolah secondary. Nunak suat pengarah Upis Pendidikan Negeri, Omar Mahli, inuh murid bayar sekolah-sekolah dari buat PPD Bintulu, 2 PPD Tatau Sepau, The Obuh Magah Sumia. Pimutus Obuh Nai nunak kerja perhati, 2 IPU da abuh rekod siri pukul moi ngaroma. Aktiviti ruar da kedak sukan da abuh ngibonar dan kawasan da rekod indeks pencemar udara IPU da bigatung atau dang zon biria. Menteri Belia da Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari sebut nang aktiviti sukan masih dapat abuh ketubuk dan kawasan IPU dedang takah seramat atau sedang-sedang. Oni-oni acara sukan dari mengatur pun mesti mitiak pengibonar seopis Menteri Belia di Sukan KBS Dunai Pimutus nunak garis panduan perintah do keadaan IPU dan ni-ni kawasan. Iti hanya jaga penyihat do pengeramat atlet. KBS sentiasa perhati keadaan IPU tiap masa nunak pinorang do report opis Menteri Sumber Asli do Kelestarian Alam baya agensi-agensi da berkait. K
ke tubu duh abar. Projek nama dak paguh tobing Sungai Bintango sakat nyenang ri obo buka sen tender tuben Sawaiti. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing sebut nang inunah repas sen pinggebonar tapak. Projek Adin dan Takah Piau buat naik tukuh sakat nyenang dapat buat tajah sobau. Projek harap nyenang rekin utung duduk kawasan tobing sungai no. Soak sumia, ia magah tebingan Sungai Bintangor obong namah dak paguh pakai beranya 40 juta ringgit obong ibonar dak perintah negeri. Enus jaka perintah kakat ni ada penarik pauh sen pasar Bintangor durek jagin pusat atau tempat sukan dua aktiviti dibuken sen ratus duhnya ada nek gang pasar Bintangor. Pesta Meradong, obo cadang dak mengatur robis ayuh sunis onu pakai pemudah do tempat bijua derobis paguh sa robis boga nyandeg do boga aktiviti ya. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusof Ahmad Wahab sebut nang pesta inu makin obo piru sebab boga nyasua luar nega Bintangor. Inuh riak peraku ada aktiviti pinguman do produk tempatan Bintango de berjual. Pingundek ratus suak sarike seratuk sibu bintulu de Kuching riak pidaras ekonomi orang dagang tempatan dang pesta inuh. Ya sabu dan iti dan rami kakuk pesta Meradong. Ni orang dari tempatan bi umur 50 taruh sowa obotaan dak polis dang ni pusat hiburan de jalan lapangan terbang Kuching kira pukul 10 lebih 40 minit ngarom onu rimuh terapas. Polis pun ngerapas ke pikokas music. Nona pinorang sua ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu operasi premis inu bisayat nyenang doi risen hiburan desa. Kes penyiasat teribu seksyen limuh kurungan ni ordinan hiburan 2000 ruban ponu aktiviti hiburan pak doi risen desa. Nya dekaku premis hiburan da daerah Kuching obo mitiak da mit risen desa 2 jaman naik aktiviti robis suak masa operasi demo obo notap. 400 taruh prunom calon suat Dewan Undangan Negeri Dun Kemena me seen risen dan program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Inunah repas berademuno lulus tapisan do ujian teori bayar praktikal do menotap da upis pingakut oran. Majlis Sorah Risen bertajah da Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom. Pimono program pikirian sejaka dari petet-petet perintah turung ratus sen risen deriba desa. Ino nganyano tugah ratus sonang pono, dua namah penyodar pikait dua atur dua jaga penyelamat dan orang. Ngan ku ngemas sabar ku paribasa pun, operasi pembenihan awan oboh ketubu nuna arahan Met Malaysia. Sekurah dan semungpat PPD oboh tuap sementara neg semungni anu beran periti. Jerebu aktiviti sukan de zon biriah doi oboh miponar. Demutis Cabar de menyusun dak nu Akila Arbain dua benukar kang sinabau dak Vanessa Denny so section berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Sekali lagi, web muka kita ada kami yang nanti kemen dua orang minggu ne manuburan pre 2026. Lagu mostu nama lihat bersama dengan generation B band lagu dangi bor berita ada terus. Jilup sama aku ada bisa men ngancang pun kita community sampai nak pukul pre bicara cemante dengan lagu-lagu penghibur. Pukul 6:30 tiga kemenangan senda biar tak ada dapat kami.

Okey, dia memang sebari lagu penghibur dan hibur pada kita lagi. Dan kita ada setia bersama kami dan bagi radio dan community yang mengenai Gayandu dan tempat kita ada community berlebihan. Ada Anduti Indek IPU memohon. Ada pun Datuk pun 100 lebih saja. Ini memang Indek mohon mani na masih bikabut asu. Memang na asu pak na Indek IPU ti reti na pinakes da abih angin sen ya. Ada tenang haru putih partikel-partikel halus da abih asap sen ya. Sen da tenang ya Indek IPU ya. Jadi akan Indek IPU memohon artinya makin bersih lah artinya, walaupun masih ada bekabut asuh dorong segantung ya. Okey, penyelesaian kita pasal Lajar Rebu. Penghibur asing kita ada kami yang nanti lagu-lagu penghibur semua naga semua lelaki ni sama dengan aku Kepenu Andu Minggu. Yang dibelah kita ada Pemenu mohon naga Bandarai Kuching Andu Pagi yang boleh kita amati guru kerajaan ya. Saya ingin pasang radio video dari community Dabi yang mutual kita tenang ibur bala adup-adup kita ada kami nanti. Ya, mungkin nanti kita ada yang ngupi ke menu ataupun ngeteh ke menu.

0: Mudamu memang mu sengaja. Puanku lah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kaya puan. Kan aku puan. Mana aku? Itu ngaban bakol mungti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenepangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mungani murap puan kayu, rap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramagau lawan. Kamu mikir aku tetrawa ya begati bo?
2: Mani kini dua pulih rak bidaruhu mengdamu. Ti beken ci gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani ce?
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Aneh lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu debang amti ngaban bakol
1: tidak nani. Amu nege-negenya na. Ira ka geti bo.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si Kenny-nya tiap kali nya ngabak ngudung ngega amu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti na.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Singumi Ando. Sibung Asi Pun Punaga. Operasi naik ujian dok peju tuna penyitaian Met Malaysia. Skura di semengpat PPD Dr. Up sementara neg semeng di Anubran September. Jerebu aktiviti sukan di Zon Birih deh dok jibenar. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga Sengumi Andu YFM Bidia. Madin tengah nega setekat pukul 5 Sengumi Andu teja ke kawasan Sri Aman rekod indeks penyakit sebab IPU kategori raru dan sehat. Data sistem pengurusan indeks penyakit sebab kiren takah IPU di Sri Aman inah 204. Status kualiti sebab di bege kawasan beken ina ditakah adi dah sehat. Semarahan rekod IPU 100.6, Samalaju 100.4, Kuching 100 mai per mai, Bintulu 100 mai per pri, Mukah 100 mai per mai, Sarike Kasrian masing-masing 100 mai per pat, Sibu 107 petaruh, ILLP Miri 175, Miri 160 pri, Kalimbang 156. Kualiti sebab di Kapit, Gibaba ditakah sedang-sedang, ana ina mai pupri. Operasi naik ujen OPA di Sarawak Republik Johor Mansang tunda gaya sebab ke Kerman. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Danang ati yang turun ngurang jerebu diri sati. Pimansangi bersengan di penyertaian So Office Meteorologi Malaysia Met Malaysia. Ayah harap OPA dapat biju turun pimun takah IPU di Sarawak rebisi bipawet dengan penyita Andu Malaysia di Kuching. Rakah Adi Samah, Reda Mansang di kawasan Adi Beken, Adi Beguna di OPA, bersengan di Gaya Andu. Derem perkara Adi Samah, operasi naik ujian di Sarawak, Red Dog Peju Andu Hati kas pagi. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, Adi Menaga Pengerusi Jawatankuasa Nurak Susah Abang Tarun Reis, JPBN Sarawak Kidanang, operasi Adi Dog Mansang Mijah di kawasan Dembakun ke Murum Mehmujur Teban Ujen. Operasi Andu Hati, Redo Peju Nimun Adi Dog Plan ke Redo Mansang di kawasan Adi Bien Kerman ke Gaya Andu Adi Bituku. Ayah Kedah Serati, Derem Penerang Media. 600 mengjuk buah sekura primary ke Priputaru buah sekura secondary di ribok 94 Opis Pendidikan Gadung PPD di Sarawak. Dr. Up sementara piguru sepagi nek semengdi Anubran September bitunda ngah jerebu. Atik biket ngah 100 taruh puluh ribu, 150 tarunan anak sekura primary, ke 107 ribu tau ratus 50 an anak sekura secondary. Pengarah Opis Pendidikan Reis Omar Mahli Kidanang, atik saman sekura-sekura diribok PPD Bintulu ke PPD Tatau Sebau Adi Dog Kagah Mijah. Pemeterdana dog naik bersengan di Pemerati kata ke IPU adi dog rekod steker pukur mai sengar mija. Tada aktiviti di sepak saman sukan di kawasan adi rekod indeks penyakit sebab IPU adi bergatung puan ka drum zon birih deh dog jebenar. Menteri Pemiang Kasukan Dr. Muhammad Taufik Johari Kidanang, aktiviti sukan dapat dokanu di kawasan adi rekod IPU adi rapat puanka sedang-sedang. Tede acara sukan adi redo ngatur berguna sian penyebenar So Office Menteri Pemiang Kasukan KBS ngapi meter dong naik bersengan di garis panduan peta saman takah IPU kawasan ana. Ati yang netu penyat ke atu seramat atlet dong jaga. KBS adu-adu perhati IPU bersengan di penerang ke report So Office Sumber Asar ke Kelestarian Abang Terun saman agensi adi berkait.

Pijuringe ngaga projek katutakah tebingan Sungai Bintango jaka meret takah tender ngateben soati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Dato Ding Kuang Hing Kidanang ati ripas penyebenar tapak medoksian. Projek madinati ditakah reka bentuk ka jaka dapat dog peguru nga suabau. Bimansang projek ana dog harap dapat teban penyekena ka kawasan tebingan Sungai Ana. Suap perejah ayah Kidanang tebingan Sungai Bintango dog katu takah ngapta beranja 40 juta ringgit adi dog jebenar bedak peritaris. Ati nerakah perita yang netap di dingin kawasan pendek penemi di Pekan Bintango saman jadi pusat birubi sukan puanka aktiviti beken yang rakyat ka daratus adi mendek ka Pekan Bintango. Pesta Meradong dog mite yang dog ngatur nga rebis baga di Sunis Andu. Ati dog nyukong bedak piekas pemudah ka terun dagang adi rebis bituku yang ngatur aktiviti ka pimendek daratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidanang pesta ana dedek dog ngaten ngapi mendek daratus sosapa kawasan Bintango. Ati pinandeng aktiviti dagang pinguman ka produk so Bintango. Ati menegah teban peluang ekonomi ka ngera adi ngusa dagang di kawasan ana ngapi mendek pinemi so Sarike, Saratok, Sibu, Bintulu ka Kuching adi kakat aktiviti dagang steden pesta ana. Ayak dan sakati tipu tep pesta Meradong. Nin anan dari Sodrem Riz adi biumur 50 taruh soa aduk bitan polis dini buah pusat hiburan di Jalan Lapangan Terbang, Kuching, arung pukul simeng 45 minit singarem andu rima adi ripas. Sama aduk serapas ina pingakas muzik. Ketua Polis Gunung Kuching SCP Alexan Naga Cabu Kidanang premis sana aduk kuka ngadah bian lesen hiburan adi sah. Kes dog nyasat diri bawah Seksyen 5 karung di Ordinan Hiburan 2000 setegar kanu aktiviti hiburan ngameting lesen adisa. Ngera di ngusa permis hiburan di Gadung Kuching dog bitayan bedak tembik lesen adisa saman deh kuka rebis so tipu adi dog netap. 40 tahun an calon so Dewan Undangan Negeri Dun Kemena mujur sian lesen so program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Ati ripas ngera suak ujian teori ka praktikal adi dog netap pada opis penyakut aran. Rami serah lesenan dog ngemas beda adun kemena Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom. Pimansang program mana kiren perita tetet dalam turung rakyat yen bian lesen moto. Kedah suana negap mobiliti saman katuh penyereda bikait peraturan ka atus ramat aran raya. Mengaku kemas segak peribasa pun-puni. Operasi naik ujen dok beju tuna penyitayan Med Malaysia. Skura di semengpat PPD Dr. Up sementara neg semengdi anubran September. Jerebu aktiviti sukan di zon birih dedok jebenar. Ngana ati ada agah so YFM bedia adi dog nyusun beda Nur Akila Arbain so Seksyen Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sengumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hello, kumusta? Via Miller, sama dengan Andrew Cree, bukan Nook. Lagu selaku sebetulnya, bukan Nook Diri, lagu tindang hibur. Baik, kita ada bersama aku dari Via Segmen. Ngancang putih kita ada kami inuti, pukul Jumat agar menunggu sana buka rosadu, ngera dapat berkahapin. 45 minit, berapa pukul 6 aku menu. So, menu dengan semua boleh kita ada bersama aku dari kami inuti. Hidup terus bersama halang aku sambil pukul lepri dengan hari temati. Lagu-lagu hibur, naga semua boleh kena dari silung minggu di.

Jadi kita harap pada anu pagi kita mendapat tamu kerja ya, sebab ada tengah-tengah tempat kerja ada tutup dengan setegal jerebu ada datu bila ada anu nyungamin dengan nyendu ya, nanti memohon anda kelebi 100 jadi tengah-tengah kawasan mendapat dibuka tempat kerja ya.

benda-benda kita makan janggil lagu Musa Natasha Jagu lagu berkenaan Bunga Masa Rami. Kujumati agak benda senda buka sahadu ngerah dapat duka api.

0: Cari kerja,
1: niraya pikir,
0: sama dengan kami
1: di segmen Ngancang Pete
0: YFM Bidaya
1: Gerak Pisang.
2: Selamat pagi, salam Malaysia, mendani semoga senanti pun ponak. Operasi kada hujan dah berselung ngajah nasihat Met Malaysia. Sekolah dah semengumpat PPD dah tutup sementara tok semengni anu Grand Prix. Berebu aktiviti sukan dah zon merah kaya dah berenang. Selamat kami anu bersama dengan aku Brancang yang dah agak community Musuh YFM Media. Seri Aman rekod indeks penekas udara IPU kategori kaya sihat atau pukul rimah ke manajer dan data sistem pengurusan indeks pencemar udara petengah IPU dan Seri Aman senjata 204 status kualiti udara di kawasan Beken senjata tahap kaya sihat. Semarang dengan rekod IPU 100.6, Melaju 100.4, Kuching 100.5, Bintulu 100.2, Mukah 100.2, Serikir dengan Serian 100.4, Sibu 100.4, ILP Miri 100.5, Miri 106.2 dengan Limbang 100.5, Dakapit kekal 100.2. Operasi guna hujan OPA di Sarawak Arab Silung ngajak gayin mahu dengan remang. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menanti tinan ngurang jerebu dan negeri ti. Operasi ti tunah ngajak nasihat masuk opis Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nengharap OPA dapat nulung petuhun tahap IPU di Sarawak lebih lagi orang nyemut anu Malaysia di Kuching. Langkah sama tunah kawasan Beken dan perlu OPA bergantung gaya semasa. Di perkara sama, operasi kena hujan di Sarawak, Arab Silung, anu pagi dan uti dengan anu pagi. Gabit Premier Dr. Amar Douglas Uga Ambas depan pengerusi jantan kuasa pengurusan bencana negeri menang operasi nyenuna dengan engkada remang di kawasan empangan bakun dengan murung berjaya kena hujan. Operasi anu uti Silung wang dog rancang dengan ira tunah di kawasan dan remang dengan gaya anu de patut berhenti neg media. 100 mengeju sekolah primary dengan pre-prum taruh bahawa sekolah sekendri dorongan semengumpat opis pendidikan daerah PPD di Sarawak tutup sementara tiguru anu pagi untuk semengdi anu beran priis tegal jerebu. Dilibat 100,252 orang anak sekolah primary dengan 107,250 orang anak sekolah sekendri. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli Pidaan tinggi berat sekolah dorongan PPD Bintulu dengan PPD Tatau Dadog Pidaan anu nyenuna. Pemutus ditunah minan bacaan IPU dan mengrekod takat pukul mahi ngarana. Sebarang aktiviti sepak bersukan di kawasan indeks penekas udara IPU datuh atau di zon merah kaya dok benar. Menteri Belia dengan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menang aktiviti sukan masih boleh tunah dok tunah di kawasan IPU segan dengan tahap selamat. Sebarang acara sukan era tunah perlu nyungka pengancak masuk opis belia dengan sukan dengan pemutus dok tunah minan gerus atur atau panduan perintah dengan gaya IPU di kawasan sen. Ti tenan nyaga penyihat dengan pengelamat nyeratus. KBS gagit prati IPU penerang dengan report masuk opis sumber asli dengan kelasteran Hong Tarun serta agensi-agensi berkait. Lagi agak de kami nuti. Projek pegatu taraf tebing Sungai Bintangor jangka merut peringkat tena wang pangan sewati. Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong Dato Ding Kuang Hing menanti rimpas pengelulus da tapak mada. Projek de peringkat pimangan reka bentuk jangka dapat tunah wang sebau. Projek ti harap dapat nyugun nilai tambah de kawasan sungai ti. Suatena, nepidaan tebing Sungai Bintangor dog begatu tarap minan ungkos 40 juta ringgit dan lulus pada perintah negeri. Di ini, masuk langkah perintah ngunani lagi tempat bau dedek pekan Bintangor serta air janji pusat pengeradih besukan dengan aktiviti beken dedek nyeratus dengan pinami de pekan Bintangor. Pesta meradong duk cadang era tundah lebih bahas lagi wang timpu dari meneg. Tidak sukong beda pekekas dengan tempat berjua ada lebih paguh tidak nampung kahi pandemi dengan aktiviti. Ahli Pleman Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang pesta makin dopuan dengan pemeneg pandemi masuk kawasan Sepa Bintangor. Di tinan peraga aktiviti bidagang pimaan dengan produk tempatan Bintangor. Tingkat ekonomi inya bidagang wang bela pandemi masuk serike seratok sibu pintulu dan kucing ngakat lagi aktiviti bijua wang pesta ti. Ini berhenti da masa penutup pesta meradong. Ini orang dari biumur 50 tahun sewaduk dah ke polis dan pusat hiburan dah jalan lapangan terbang kucing pukul 9.45 menit ngarena. Polis pengerampas kekas mizik. Ketua polis daerah kucing SCP Lesen Naga Cabu Bidaan Kedeti Anyap Lisen. Keduk nyasat dengan seksen 5 kurungan ni ordinan hiburan sewa 2000 setegal muka kede Anyap Lisen. Tukai kede hiburan daerah kucing dipetayun ngumit lisen da sekira era muka kade abi timpuh de tinetap. 400 taruh propri orang masuk Dewan Undangan Negeri Dun Kemena berjaya guna lisen minan program bantuan lisen memandu kelas B2 2026. Dirimpas berarti guna tes dengan ngajah tes teori dengan praktikal de tinetap beda JPJ. Penyokong lisen Dok Tunah beda Dun Kemena Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom. Program Tiup Tengah langkah perintah nulung rakyat ngempu lisen desa. Selain sen negap mobiliti serta pegatu penyedar bigunana ngajak atur dengan penyelamat dejaran bahas. Dengan mengenaga tipu guna binaca lagi prasi kada hujan Dok Silung ngajak nasihat Mat Malaysia. Sekolah dah semengumpat PPD dok tutup sementara atau semengni anubran pri. Rebu aktiviti sukan da zon merah kai dok benena. Sen keti agah kemenu da susun beda Nur Akila Arbain masuk session berita masa RTM Kuching dengan Rusnalin beda Mike Hansen.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan kami. The segment Ngancang Petik, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

Okeylah, kemusuh Tony bersama dengan Peace Band, lagu berkenaan dan apa-apa. Okay, terima kasih dengan Ronald Dennis dan sama dengan kita masih jaga Kemenu je. Selamat tugas dan selamat Kemenu kepada dengan semua pula geng-geng awak dengan ping-ping OFM BDI. Harap semua kita tersebut. Okey, ada lagi soal kita ada community Ati Yang Paku, Alfred Lemet, Paul Sekin. Paul Sekin dari community yang bukan selamat keminu dengan selamat ngancang pulta negara DJ dan petugas dengan negara semua wala pekeping oleh FM Bidaya. Ya, harap community kita semua sihat dengan terasa masih jerebu kuana de kawasan terbeda Pak Kemunipan indek nama muhun ya. Terima kasih lagi dan bersama dengan aku masuk pukul 6 kami di Nuri Jena naga babai konten naga Puan Nyimoy okay, naga Peter Kilan. Terima kasih ingin memasang FM dia ada kami yang nanti kami 2 minggu 6 manuberan April 2026.

Okay, lagu mesu Alun Lupeng, lagu de pengenana Siti Ayang Gula, lagu tenang ibur belah kita ada sama aku de kami nudi. Terima kasih naga Peter Kilan de kami nudi, naga Rachel Monica, naga mereka de kami yang menggunakan salam ngancang putu, naga DJ petugas dengan salam manis so siburan baradingan di kenal dep. Terima kasih, thank you. Derek Asen penduduk lagi bersama dengan kita ada community. Terima kasih Derek ada community. Mungkin selamat tengumi dan semua bola ping-ping YFM Bidaya. Vincent Tagau penduduk lagi bersama dengan kita. G Chun Fo, Jim Pengiran, Henry Bali, Durin Gubes penduduk lagi. Mungkin selamat tengumi Onu, selamat bertugas Tudu DJ di Konti. Salam ngancang peta Stanley Shaw dan community yang nyungka lagu Seraru Gaun Masu Tonya Spoji, Nurul Atika pun bersama dengan kita ada kami Nuti Binet Thomas mungkin selamat ngumi on minggu oni abar dengan DJ di Konti ingin salam suap peminat setia YFM Bidaya dengan suap peminat setia YFM Bidaya dengan geng-geng awah di Diki-Diki Sijak. Salam cia duduk so ingan so aku di kampung Siga.

Oh ya, lagu masa Tony Ospoji, lagu Selalu Gaun, lagu dah pilih pada dengan kita ada community Binet Thomas. Terima kasih untuk setiap sama nami dunia radio ada kami University. So di kemahan mungkin ataupun asmadi kita kelakar the awah kita kelakar pasal jerebu, kelakar pasal aktiviti selung minggu, kelakar pasal kerja kita, macam-macam ya.

Kerana pernah kita ada nungkamaan teman saya ini Abah Seraun ya man. Lagu-lagu penghibur tenang hibur kemenu kita ada kami yang nanti kemenu selung minggu kita. Pagi balik lagi ke tempat kerja kita. Harap-harap semua tempat dan pagi ya terbuka ya. Nanti ini banyak lagi darurat. Minggu depan pagi ya masih cuti sekolah ya. Ada juga peragah pada

Okey, lagu anak kampung masuk Nelson Kennedy. Apa sahaja anda lagu-lagu penghibur kita, ada kami yang dulu setting hibur ke menu kita. Dan sampai pukul mahi, dengan ritmati pukul mahi, kita kepingan dengan program Semayang Arang Tumudit. Jadi masa ada kita isi dengan lagu-lagu penghibur.

Geyong sekolah di Sarawak ti tutup pagi tu pagi sampai dengan mengni anuran retina cuti ni minggu yang segal gaya anu lagi bayu tentu pagu dengan ti mengon peluang dega bala kita ngancak belana kita berehat dalam ini ya. Kemudian belana belajar bilan

Okey, masa dengan lagu-lagu hibur kita ada kami yang nutil. Soalnya kita tinggal program supaya ngobrol oleh mahir dengan arut mati. Masa naga Cherry dan tawangan kita ada kami nuti naga Jiho naga Lendi Lambit baru tu bersama dengan kita ada kami. Terima kasih kami di YFM Video dan dengan kita ada kami yang dua minggu setiap minggu kita.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya gerak bisa.
2: Salam ka Soprug. Tepatnya berkat Soprug tak. Rebis-rebis si dalam program Aran Nudip ia dan mengerti. Aku rebenjoni lebar so gereja yang leken beda pedenge ngan Soprug tak. Tepatnya berkat Soprug. Jadi ngata pejuu program mati. Tapi juga ia nggak nyanyi.

Dan sembahyang, doa, ia nanu minggu semungpat lepas minggu Trinity. Tak sembahyang, wetepak di bisa pergadu di padu-adu, nama derem ke atin di Sabah, atin di harap, atin di rindu, dan ke rindu ana di kaam beda. Sehingga dapat ana di kaam merpayu. Bada Jesus Kristus Tuhan kami, adi udip di perintah sama kaam Roh Kudus. Ni tepak neg situ itu. Amin. Bahasa yang menguati Dr. Mit pon kado bahasa tak so Injil Saint Matthew utung semua mai pejuat tak bahasa so ayat semua rima nekah ayat 20 semuanya patut maras daya adi naisarah kakamu denganmu naisarah dikuu kirin sarai depan adep ngan dua de kemayaan dingah kumah dapat denganmu pakamai ayuh abah dingah tebat ngadepmu ni naan puan kaduh naan adi beken dak esa pingenang bisa jadi tetu bila duuh puan kataruh saksi kakamai ayuh abah dingah ngera kidaan di eklesia kakamai ayuh abah geringah eklesia saya ayuh jadi dikuu mundaya sepa mundaya pisuke sawu aku nang diangan ani-ani bait ani diangan muak berembung remenege derem surga kani bait ani diangan perupas derembung remenege derem surga dengi aku nang diangan kami dua soangan agi setuju di kayuh adi ngan admite derembung ane re jadi yun ngan dan sama aku di dalam syurga. Amai diun, dua puankah taruh naan tikuruk, so penyebadaku, digenaga aku reaki. Ati nah Angel Kristus. Puji Kristus, adi Tuhan tak. Amin. So barang mana Kristian, atak mah kedengah so Angel tecah, pengenang so adab Tuhan Yesus Kristus, semuki ayah ngatur, ayah kedaan, ngayu beda semuki atau patut derem tak nurak so susah. Rebis-rebis si derem pemudip barah mana Kristian. Jadi so perg tak rua derem orang nanti baga kayu adu-adu resubah tak. Rebeda tak nyibirew, rebeda tak rebu. Ana sebab Tuhan Yesus Kristus disesana nanti derem kitab kudus. Ayah memiung, ayah berkenaan semuki cara ngatuan tepak ngatur pimudip urah rakah darum tar e darum tak udip darum tak jadi penunda Kristus di darum rawang di darum kapung di darum tadu-tadu pengenai amai darum tak naik so perkayu tenagi penyesubah agi kayu di dah patut tak Tuhan Yesus Kristus di ti ayam berkedaan semuki cara atau ada jiru daya adik keras pun tengik hati ni. Amai hati ni tepat ruai rindu benda tak parik kan depi. Jadi mana-mana Kristian? Rebis-rebis atau jadi penunda Kristus. Atau di dalam gereja. Tuhan Yesus Kristus adu-adu benda tak tunak cara tunak pengenai ngejiru daya benda parik ke tepat dari adun adepi Jesus. Ada sebab nu teca ada tinggal Jesus ada kedinga Jesus ngin penyepuan semuki cara ta ribeda so perkayu kena so perkayu patut ngata miung pasar apun jadi ajar nu teca baramana Kristian Jesus main ajar ta lesson on forgiveness. Semua kita patut apun naya beken. Jadi super kuyati memang tenik susah. Pak kemeta ingat ani dina Yesus Kristus ne kaya kebis diturigang ayo benda tapuan benda temerti semuki patut eta kemetaan ampun daya. Tinggamu Yesus diturigang ayo rua susah
airway beda tak puan penjenut Tuhan ne kemengen keus keusi pingangin ni kudus isa sopeg dosa tak do ampun jadi ngen aseng ni ngen daya ni ngen piin ni kai bikin daya ni turikang jadi semena kata kamu tak jiru daya ni tangi hati ni keras hati ni saruan dosaan tunda penyeraan kerana bisa-bis di gereja semua kita patut teja Yesus keadaan kami pergi daya sarah berdapa dengan ia ini kagah keadaan ini aset sarah kekana ia abah berdapa ini kata ban dua atau petarun an sa ayo jadi taksi ayo an berubah ayo an parik ke Tuhan kedinge kami ia abah kagah keadaan di eklesia Tuhan eklesia Tuhan nanti muna gereja ayah benda ayah benda pen bayar unai penen kah bertobat kah isa ayah agi damai dalam hidup pak kami ayah abah tuna sotaruh anak teja senuda pinang mudah ingat ayah sa ayah dapat upah i mas tegar tangik hati ni sega keras penyepuan penyepuan di ayahan berubah jadi sebenarnya nombor dua nanti aja. Ayah dah yang naik berdosa ada. Pai nata ada digeng kuasa. Digeng. Ada ni di dalam gereja. Kadang-kadang tak rebis. Amai tak nunak penyerahan tak. Sada nang orang putih. We think that we are sacred. We are holy. Kadang-kadang tak tinggal naik berken. Ayah dah patut. Jadi soti meh. Kadang-kadang murah rakah tak ada muti. Membeda tak sarung ngitung daya beritung daya amai hati mepun ni gossiping sebab tak ingat adep tak si kudus Tuhan merebis sudah beken jadi hati me senang Yesus Kristus senang teja ayo kagah ngen puan dia tak kemeta dia berubah jadi ketua jadi manusia di degeng kuasa di gereja dia an berubah semakin meta benda dia berken berubah. Kami tak ada bertobat. Semakin ya, atari benda dia berken tunda kepari ke gereja, ke eklesia Tuhan. Amai sopeng tak jadi kayuh di benda dia sikak sekakung dalam aran penyambah. Jadi mama Kristian, Yesus Kristus diti ayah mah kagak keadaan dia tak. A good relationship. Ayah ini adu-adu ngin nasihat pada dia puan paksi bayu dia bukan puan atau sebagai manusia di rumah kerbis-rebisi atau ada memimpin gereja jadi ketua di gereja dia atau ngaku dia atau kedengar nasihat su Jesus nateja ngubah hadap tak urah raka hadap tak isai atau ati jadi aran jadi pengenai kena kata dapat dengan puan dia daya berken. Jadi English nang arti matches discipline, pattern, ada ruas tugu, ada ruas patut dalam tak jadi taksi pengenai Tuhan di dalam gereja. Jadi tujuan ini, ada ini sebab Yesus Kristus dalam kitab kudus nanti aja. Yang you have gain a brother. Jadi maksudnya atamu dapat benda ni atau pertarungan pari ke Tuhan ati ruai kena ati ruai setugu ati ruai patut ati nai sebab di dalam urah raka atak memikirin atin adi an berubah atak mengubah atin keras di tengek tak kata mendapat beda daya pari ke Tuhan ati ini penjirindu jadi tujuan ni motif yun gereja dalam mata ngendan beken atau ngubah ke depta isa ia tak sama-sama dapat penyuruh Tuhan atau jiro we are seeking to have a sinning brother maksudi atau menai erat ngatasi roh semua kita pada dengan tak disarah di dosa hati pari ke Tuhan turung ia jadi mana-mana Kristian Tuhan Yesus Kristus ayah dah nyarah pengen puan semua kita teban benda dia puan saat di dalam pemudipi so perlu kita merti
penyeduk Tuhan, penyerasi Tuhan. Ayo benda tak berubah, benda tak jadi kena, benda semuanya patut tandai. Yen gereja ta, yen mana Tuhan tepat dia gede kena. Manya benda tugas, manya benda kuasa dengan eklesia dia tak jadi daya sikak sikakong. Pak benda tugas ta ngen jawa, ngen penyibuan. Sa supruk ta dalam ta belajar, dalam ta kedingah, sa kitab kudus di nuati, ajar pasar urah rakah dikena, keteban daya beken, puan, kemerti, kodunya kudus Tuhan, di dalam pemudipi. So, mana-mana Kristian, jameh, dalam tak kedingah Yesus Kristus, beken ni jiru, daya di tengah hati ni, pak jiru berdata dapat ampun, jiru berdata terima, jiru berdata merti, ani di na Yesus Kristus, dia turikang. Bukan nurima dia tak ingat. Pak adu-adu ingat dari pemudipit. Dari mata kiris. Dari mata tinggal jua. Dari mata kamat jua. Suatu rigangan. Jami atak naik. Ni mun adi patut. Mun adi na Jesus Kristus. Yang sopuk ta. Penunai. Adi tunai. Penyekenai. Adi pikirin. Jua. Adi benda tak berubah. Dari mata ingat. Dari mata naik. Dan tertuna ane dengan Yesus Kristus. Yang eklesia ini, kaya nadepta jadi penanak Kristian. Jadi ngati jameh. Dari mata ingat. Dari mata berdoa. Amai doa di nanti beda atau negap nadepta pada nuna penyerahan Tuhan di dalam pemudip atas semayang. Oh Tuhan Yesus Kristus, turung ke pada ke biar datin di masih. Atin di ruai tetud, atin di rindu an ampun depan ada. Nimun Yesus Kristus, darum ada Yesus ayo berampun. Saso berita dapat ampun ngedamai di darum pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan ta. Amin. Darum ada tepat sama, tepat anak, ngatepat roh kudus. Amin.

0: Era tiada kita bersama dengan program Arahan Pemudik pada temit mesu berpagi jenuh dan ganti sini je siaran ulangan.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nyerayah Pikir, Samah Dengan Abi. The Segment Ngancang Pete, YFM Bidaya, Gerak Bisa.
0: Okey, lebih kurang ada setengah jam dah buka lapri. Bingara kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur. Pasti ada nangis setengah jam tu dengan buka lapri. Bingara tapi segmen dengan cang betul. Menu-menu minggu menemburan pri 2020.

Ya, bina lihat masuk Chris McKenzie ada 24 minit sebab pukul lemahin bengar. Ini dengan lagu-lagu hibur kita ada ngerti. Mari kita ngerti asing, ngerti awang kita. Pagi ya, kita balik lagi ya ke tempat kerja kita. Lepas kita berehat, the silung minggu.

Dengan Siti Pemudi Pecinta Lagu Mas Tua Morgan dengan Jamie. Ada tipu lega, tipu ledingan. Hati kita dengan Pui. Kita ketipu Pui The Carbon ataupun The Umur kita kaya nubah apa Zen. Dan bila lain lagi ngukut taruh ni. Lagi yang kita daramin kan kita ungu di Papua kita ada punok kita di Latina Hio kita ada punok sebagai ramin mana pun kita ada tungku gas maka ada lagi abuh kita ada punok kita mungkin dengan kita nyala aneka ikan ke ataupun daging jadi akan kita merebus pakai kupot apuisen ya. Kita harap kai berlaku ini macam perkara ada baik kita lagi tipu lega ada mungkin.

Lagu bersua Dila Dalik, lagu berkenaan dan sama-sama suka. Okay, terima kasih kepada semua mereka ini ada bersama aku masa pukul 6 kami menuju nasib dan geman saya di sini. Dan perlukan lagu dan susun kita bersama dan ngadati dapat menghibur berada kita ada sentiasa bersama dan mendengar ini. Kula beri biasa ni kita negara palan berita radio Kuala Lumpur bersama sambung tugas juribah de beken. Yang tugas satu atau jam sampai pukul 9.02 terbenar.

Lagu Wasu Akhiri ya bersama dengan kumpulan AC Dream. Berkenan ya Bikara. Lagu penghibur yang terpilih kita ada yang kita ngisi lagu-lagu penghibur kita dengan reti. Hanggara minggu, hanggara silung minggu kita.

Lagu pernah nemuki meni, lagu tenang ibur beladu kita ada bersama aku dan biaya segmen ngangkang putih kita ada kami yang bersyati. Ini biasa aku pukul lepri kita ada palan berita radio Kuala Lumpur Muzena Jureba ada berkena yang mengutuk pukul lepri pukul 10.2 terpengar. Terima kasih anda ketika saja aku dapat

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali mula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan Peguam Negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Anu tinggal suat 2019 Muhammad Elias Mokhtar talipu anka dongatan ngaden Pak Matlop dinaan adik kakak tulisan Jawi nga pesara guru tinggi ong diremin i di Semerah Batu Pahat Johor. Bidu adi bi umur 76 suat kebus ripas 2 andu Sungai Peras. Pak Matlop adi dok beranak nga rima anu perenculai suat semuprii taro proju ina individu adi bertanggungjawab kakak tulisan Jawi deris ati. Bidu perwa harbis so 20 dan buk panduan adi ngajar tulisan Jawi ngarepi 100 novel pimiang anak-anak saman skrip drama. Kedak karya bidu agi ina mari berfikir deram utusan kanak-kanak Taman Kanak-kanak nga ruangan pelajar derep Mingguan Malaysia, ruangan pembaca muda derep utusan Melayu nga Pintar Jawi derep Berita Minggu. Bidau umbah dok setu jadi pengobak unit pendidikan Jawi, ian utusan Melayu nga jadi perunding adi dok setu peda Dewan Bahasa dan Pustaka tipuh gubal ejaan Jawi adi bau. Anu tidum sejarah dok sensu seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Agi di noti ragu sebungas to ngaromiti ya no sanda pedaya so penyanyi Vincent Rolin dia sama tengah ngarom sama bersama lagi atau dang segmen ngarom pawan di ngarom anu minggu yo nuam mandu bulan pri ia sawa 2026 dia ni abar so beringan di agi ngojeta stesen radio YFM do yo ngaromiti jadi harapan nang so beringan sehat-sehat ceria-ceria saja di ngarom anu minggu. Ya, terima kasih ke duduk sobrengan dia gi bersama dengan iso cahaya gi dan segmen ngancang peta bersama dua pengarun ke ID petugas. Jadi adin ketemu lagi bersama dengan DJ Jess dan tipu taruh jam itu to terus berhibur ngajit ragu penghibur menaga berkaita isu semasa di repkosi duduk sobrengan dengan romiti. Ya, jadi sama petugas yang untuk berikan di petugas ngarawiti sama berehat untuk berikan di guru berehat ngarawiti sebayuh morata boos terus ngajit saran radio ngarawiti. Radio tetap ke on dengan juang segmen di tiap pukul semua ngedua turap ngarawiti.

Okey, jadi Rezeh Ragu penghibur tu Jobong so penyanyi Eliza Suzina. Jadi saya beringat dengan Romiti kena menjobong-jobong baik Jobong di suku dengan Jobong di pengembangan ke sebab nyuang minggu itu ada support apa di kupu para suku mana. Lain telefon lagi dapat ke telefon pengembang padungan di tiri asik ke noni kabar sama ada yang nak mukok man ke harus sehat ke teh mokot ke ya. Jadi terima kasih duduk seberingan di Arogi bersama dengan Iha dan segmen dengan Pawan tadi ngarup menjuang minggu itu ya kira supaya 2-4 minit ada ngarup pukul pre-e setengah ngarup atau terus lagi berhibur ngajar lagu penghibur. Jadi saat misi segmen atau ngarup itu pukul semong ngarup tiap atau dia sama-sama ngoce tak abar pukul semong seterusnya pukul semong suku you know program tidak dapat ngoce setiap ngarup anu minggu or di seminggu itu bersama dua you know program dia lagi berperuah ada menyusun ada penerbitan jadi bonet ya terus semarat ke dalam zone interaktif terus kita tahu bihibur ngajit ragu penghibur info-info berkaitan do isu semasa di rep kosin duduk seberingan tiap no kenyuang segmen di tiap pukul semang dua turut mengharam.

0: YFM di 06 di MHz di Kuching.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangod na paraan Leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da slimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni na ho ni. Ako mo jay ge mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mo maput indung baba mo kada no. Banang COVID mo doi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mo mo vaksin.
1: Eh, muti. Tubotul di pangkoyu. Adin ti kan mo gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa. Jen, nakatapod dada adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Ito mengajit ke. Lipot IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mo sekian yang ko isa.
0: Inongan kung ija mo jogging ti. Sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne. Oda adop niya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak tati mo bresi. Makin mo bukodu. Makin doleh mo ngasok. Makin bogo lagi dobu-dobu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mo. Motap mendop niya da ipad mo.
0: Eh alasan na je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dapat ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang lu sehat.
1: Muti les, kia koras. Ku nang ma. Adit mo monap nyusahnya aja da mutine.
3: Jaga rapini hatte tipo kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang activity dak sopa. Dua mak komod nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya ma nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okay, jaga order, jaga abang turun.

Okey, jadi nanti ragu penghibur atau garam itu yang garam nasa penyanyi Kennedy Lewis. Okey, jadi kira supaya dua mas semua ni minit ada dengan pukul semua dengan garam. Terima kasih semua garam mengedudu dengan tu Henry Bali di kesama rata garam itu. Ya, nah, selamat garam, selamat berkonti. Terima kasih. Ya, semua garam mengedudu Ronald Dennis di kesama rata garam itu. Sama garam menuduh Paul Sekin yang sama tenggarum semua pegawai ngawai FM Daya dan ngariti harap kita semua sehat dengan terasa hujan adomi ada kawasan tiba-tiba ngariti. Ya, sama garam menuduh Ketua Wah Medesem yang nang selamat garam berapa minat dan dediki lagi selamat garam ke harap para dia darum senang ke sia-sia selalu. Ya, sama garam menuduh James Pengiran lagi sama rata Puan Nyimoy Sinoel Nuratika. Terima kasih yang nang sama bingara pegaping YFM Daya Ngariti. Harap kita semua sehat terasa negariti. Salam manis masuk JB request lagu The Young One yang nang ngibur kita semua. Terima kasih Nudu Nuritika lagi sama Dato' Ngarawiti. Ya, terima kasih Nudu Durin Gubes yang nang asrama Tangarang Pawan yang nang sama Ngarawam Nudu dengan nanti Persatuan Pembina Seni Music Badai Kucing Sino Air Poinimoy Rachel Merikan Mami Cegawista yang nang semoga terhibur.

0: 呢个送你永远 megahertz nursery 啊！
1: Itulah tu dulu aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, noh ya, mau tanam soto ya no.
1: Gorot bak ku ngujit mu sinah ni. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit mu sinah di noh ni. Adeh.
2: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
1: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau soti aku nak kot, mau nak lihat lihat, mau nak palitnya.
1: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
2: Bukan ni, aku soto, apa mau gigi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ha, soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang atau pe idoh dari noni nang tonggon panu, apa ni ngapus kati pus kani nyujuk kani bojang pot ni ya? Idoh aku tahu aku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mak ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasadiku. Nah, kena memang mungkin mabuk. Nengah mahu tua tanamu kau nada doh. Nih tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
3: Mak coba motor mabuk. Bahaya.

pokus bongarom. Selamat ngarom bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngarom so YFM Budaya. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN ketubuh perhati keadaan jerebu di seluruh Sarawak. Itih amote indeks PKI Sobak IPU di Serian. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas dijadi ke pengurusi JPBN Sarawak Sobotnang. Kualiti sobak gaya undu titik panas dua jerebu oboh perhati sanya dapat mitrakah dipatut. Takah IPU di Serian bikurang serpas oboh perhati selama taruh undu. Bitunak dua ino, keroja perhati yang kedubu abon naik sibayuh ngin cadangan duduk Premier Sarawak dua Perdana Menteri berkait status darurat di Serian. Turun dua tanah manas di Sau Sinok Jalan Sibu Jaya Barat, mukah dua sungai naik daro nakit abu perhati. Iti setega risiko Sau Robis Begatung tipuh nuroga. Nuna pintarang so gapit Ketua Pengarah Pembangunan Opis Obuang Torun Azuri Azizah Saidon kawasan vegetasi dua tanah manas di Sau Raan Neh Piruah Asuh luar so piruah bahan pencemar di dapat perusak kualiti sobak sekira doi abang awal. Nunak status adin prii hektar kawasan di Sau di Jalan Sibu Jaya Barat mujur abang murak dua kiran di hektar aduk masih abang murak. Sementara di Sungai Nai Daro, taruh hektar kawasan di Sau. 2.5 hektar masih Sau pak keadaan tikawal. Sesi pengajar dua pibrajar di Bori, PDPR, ia buah ngatur tipu sekolah buah kuab ngani tiria di semempat Opis Pendidikan Daerah PPD Negeri Iti. Nuna pindorang Opis Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS, pirubah atau pinorang bauh ya abu magah tiap masa. Pihak sekolah abu sebaya geh da nuna prosedur operasi standard di abu notap. Institusi pendidikan tong abu sebaya geh da presa pinorang dan sistem pengurusan indeks PKI Sabak Malaysia APIMS nganya apuan takah IPU di kawasan atau daerah masing-masing. Pingiposon so Opis Menteri Kesihatan tong mesti nyaan nuna nganya jaga penyihat anak sekolah dua warga institusi. Poro-poro geh 200 mongju sekolah primary dua prii peru taruh sekolah secondary abu kuop nogs mongli enubran prii setegal jerebu. IPU di Serian Tan Sumia moh da ratus mundus otin. Keroja perhati RTM enuiti moh dapod. Keadaan makin paguh dua moh dapat kirin dengan robis torang. Dreba bas Colin Tadius antaranya di Abu Pasas bikusi pengalaman dreba bas sok Serian ke Tebedu. Keadaan jerebu sebayu iti moh da nyaa doi sekia kirin. Ruban inoh mesti nakit-nakit dreba dua buka rapu moto. Nyaa di bijual di luar premis tong Abu Pasas ges tegal jerebu. Nyaa di jual kueh napsiah mut. Sobot nang keadaan anu rimoh diropas antara keadaan jerebu di Kasun Tobar moda iyo natong jerebu sewak semong prii prii peruju. Pikroja swasta Genevieve Ignatius bikusi nang pimagah darurat sebayu iti moda iyo awun aktiviti dua premis dan dagang raan neh obo pasas. Iyo tong awun geh sekira jerebu ya jadi penyebab pingilapun deh bikurang. Onuri moh diropas, IPU di Serian moh nog takah sangat berbahaya yo inoh robis rimoh ratus. Demuti sejak abar di Abu Nyusun dan Nur Akila Arba'in, dua bonukar Kang Sina Bau Jagoy dan Vonesia Deni, sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum tuoh, salam sejahtera.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Ragu Vicky Burto, Cinta Namun Di. So, kumpulan dia jagan jadi operasi pembedahan abun OPA di Sarawak. Abu kita bu endau ketiap pagi. Rupai nol yang ingin penepu di kawasan tadahan empangan Batang Air Bakun Dua Murum. Betul-betul kedua para SPIN di rapat di empangan ini. Nona di yang disebut ada pengarah Opis Meteorologi Malaysia Sarawak Hairul Najib Ibrahim nang Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Moh Ngibonan ketubu operasi ino hati pagi yang

Ragu sepengasa di drum all this mingwatita ragu adi Dr. Bana pada Ray Charles ragu adi dan I Can't Stop Loving You. Selamat ngarep makasih perik atak pada pedingnya di ngarep mati di drama program Altis Mingwatita. Program adi tebanata sama-sama pari ke jaman-jaman tak adi dawei. Program adi tebanata sama-sama Brahman di tika ngarep nemonati drama tak sama guru payah. Terima kasih ke Sobreg amai memen YFM bidaya di ngarep mati. Kaku harap Sobreg agi di drama buat senang. Harap Sobreg agi di drama ramai power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu. Ada Dr. Bana pada tebaran nemon The Bee Gees. Kasmana ke Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers. Summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atak pujuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart Summon You Don't Know.

kemasa Praman Sok Rose Iwanaga nga ragus kasen tejah You Belong To Me. Terima kasih kasok perg amai giba bagi bersama ngaku di drum All This mingguan tita ngaramati. Kaya na barata adi giba up sama ngaku di drum All This mingguan tita ngaramati. Selamat ngarem dan harap sok perg rep juga bersama ngaku neka penebun program tak ya nak mingguan

full number one kas bayona Everybody Loves Me But You Someone All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati ada enak Only You Someone Too Many Rivers.

Okey, jadi nanti sama-sama ngeje atau program or di seminggu nanti. Jadi program nanti berperuah dan menyusut ada penerbit Francis Ferrer Chu. Okey, jadi kalau supaya doa mengenai 2 minit ada ngarep pukul semang di setengah ngarum ataupun memerut kadangan zon interaktif ya. Ya, selamat ngarum. Terima kasih kena duduk berapa ngeje atau YFM doyo di aru ge goje ta siaran radio YFM doyo ngarum iti. Jadi sambringan nanti tugas ngarum iti. Selamat bertugas nuduk sambringan. Jadi harap jenangnya gina di RMA atau buat kerja pukul semang dua turup ngerom tiak. Jadi harapnya anak kita terima untuk karingan tempat motosikal ke yang harap jenang seramat untuk tempat di tujuh ingan ragu menghibur seterus ngerom iti adu dah nyandu so Eric Tripadus Bay nejo di YFM doyoh gerak bersama.

0: Okey, Ragu pergi Porto andu de nyandun. Ya, terima kasih. Sama karo menudu seberingan lalu lebih di yang karo miti aro giga hingga na guru naik kerja pingundai ingga na sebayu ingga na remura terboos setia kerja pingundai mestinya yang nak perlu le siap ya sebab pada pagi remun kerja yang nak reto dari kerja inoh ya. Jadi sungguh menuh atau murmurat kadang zon interaktif ya. Jadi samperingan nanti anda telefon ke konti Paita Salamingan dapat terus telefon ke nombor 0225 25 0. Hello, selamat garam.
1: Hello, bro. Selamat garam.
0: Ah, selamat garam, ketua Oni Abar.
1: Okay. Sebab dia buat tiba muak ke. Yo. So, ini ada.
0: Bagus, terima kasih sebab pergi telefon ke nanti.
1: Iya, baru ada lepak-lepak semadi semayang di mendingan ku di meninggal.
0: Okey, jadi terus saja salam.
1: Menjadi Madinah. Sedap ngupi bau, ngupi bau.
0: Yo. Okey, Medesem, terus saja salam Medesem ngaramti.
1: Oh ya, yeah. Aku update now. Selamat ngarem ka ada pa DJ di alun berkonti Madin ko menebar geng-geng awah ko menebar. Paminat-paminat radio station FM radio dikiriki lagi dia mesti dah ingat selamat ngarem rekomna rekarem lebih si ada DJ ya direk mati jadi nak kita penuh stay safe and drive safely jadi tinggal tahu baik men drive jadi hati masih musim jerbu erat degak ya mungkin so nakit-nakit lah mati lah ha.
0: Ya.
1: Dem sida ingat gen sida selamat ngarem ka angan harap angan dapat da pemeh adi steady do have a pleasant rain. Okay, right. Bye bye.
0: Okay, bye. Terima kasih nudu kota wah to angaromiti. Yo selamat ngarem, terima kasih yo nudu dengan to Lauren Mick di gi patah salam di ruangan Facebook to yo nang selamat ngarum bala geng-geng awah PPSMBK ke Pikaping Radio Bidayu yana selamat ngarum semua geng-geng okey jadi saya terus tunggu je tadi ganti di telefon terus ngarum iti hello selamat ngarum
2: hello selamat ngarum
0: ni apa Ben Muki gaya nu dia apa
2: Sobak
0: dia. Sobak. Oh, aku lah saya kurang jerebu dah mai.
2: Ya, saya dapat sekolah ke.
0: Yo. Okey, Ben, jadi terus dengan salam Ben. Yo.
2: Salam di Jere.
0: Ya, terima kasih.
2: Tuh kita kita paling ngambil.
0: Ah, yo le. Tuh ini kau ikut jeda soal Ben deh.
2: Yo le, aku kadang-kadang cuma ada kita pon. Jadi ni masa nak sekolah tu.
0: Ya. Ani lagu band kau nanti.
2: Mari kukupu aku.
0: Mari kukupu, yo tiada sama mengaji lagu na.
2: Lagu di sini aje.
0: Ya. Mari kukupu, yo. Ya.
2: Tapi mau penting tak?
0: Yo, okay.
2: Aku kau arek yang kau megang.
0: Ani deh, cikgu sih.
2: Cikgu arek.
0: Oh.
2: Tapi ngah so dua.
0: So Mori ya Mori kuat. Yo, terima kasih Ben. Okay, terima kasih dengan to Ben. Kita telefon ngarau beti. Okay, jadi kalau besar lagi salam dengan to di dalam ruangan Facebook. Ia nang Ruth Meril, ia nang selamat ngarau duduk sua pengocit setia YFM to yo di dakira kisija. Ia ni apa balas ingan harap sehat dan tua ceria saja ya. Ya seterusnya Ronald Dennis Hockwi, ia nang selamat tugas. Ya terima kasih Alfred Lemet bagi sama itu ya dia seterus Ronald Dennis okay, jadi Sinoel ya nang Shalom selamat ngarum menuduk DJ di tugas ya terima kasih ya nang semoga sentiasa sehat dua senyum selalu jadi ya anda file angin jatuh aku hidup di bui so kumpulan Deloitte ya nang lagu itu aku ya pahit menuduk sama El bayar nak sukun na sobra mandi sa pingamati agi ngaji radio FM toyo ha ngaromiti munaga yo peta salam geno do samuklinas sinodeni ayang boy durin gobes jikin renatami puan dorin puan imoy sobra fan club samuklinas baya di sapakani hine yo yanang semoga so ato sehat sentiasa dan naik keadaan sehat yo terima kasih geno do sinoel jadi kan ino to bibul okey jadi sebayu atau ngaji cara gue pergi bol tau kenapa kata dia di telefon dengan tau ngerawati. Hello, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat dengar DJ.
0: Selamat dengar Mang Padel. Ini apa?
3: Kabar baik. Ngerti bongo. Fakta tebeda ogi ujit.
0: Ogi ujit. Kamu ogi ujit.
3: Ya, ujit.
0: Bah, mungkin gaya nana.
3: Ayo deh. Dan terus dengan salam DJ ya.
0: Ya, terus dengan salam kan.
3: Oke. Okay. Nah, terima kasih DJ. Mbak Anina nyamut telefonku. Sebayunya beken. Anina. Selamat dengar dengan DJ J, harap DJ sentiasa sehat walaupun anu jerebu masih tugas ngarepi.
0: Harap
3: sehat selalu lah.
0: Iya, terima kasih.
3: Kayak kuat DJ, nakit-nakit ini driving, kamu ada mabok beus tayo bah driving.
0: Iya, betul-betul.
3: Aku minatku dengan Anina iklan. Memang steady bo. Ya, tapi iklan memang ogi ini pemasaran dah.
0: Ya betul.
3: Ya dah, kalau dia lagi dah beken-beken memang oke okay lah. Lebih lagi dah babai katang dah tepui. Robot Jawa dah gas nawan. DJ Midesem ketua awak dina. Ini abal DJ Mide, kalau dia pernah sebut selalu bro, madilah. Naga Pandorin de baru kemot yang boy de sama dina cek dengan Sino Deni, Semuk Renas, Arapna King on Citi Edio Adit lah. Sino El dengan sama El de King Awau. So semua bala sida telepon je na dan nomor 2 nen buat katil bo.
0: Ina Ben.
3: Ben. Ini abar Ben. Harap Ben sehat lah. Makin nakit lah. Masa je buti. Itu mah makin mohon na jerebu DJ.
0: Ya betul. Makin
3: pagu lah.
0: Biarlah pagu.
3: Tapi mah berawak saya. Mungkin langkah. Pakai nak pergi jen dah terpada makin anuti kurang lah. IPU kurang makin mohon lah.
0: Makin mohon ya.
3: Nah, DJ.
0: Ya.
3: Aku minta DJ main lagu The Special.
0: Aduh, potong telan telefon dengan tadi dok support ya naik pimpin ragu. Pak Sung mana? Atau bibur dia ngaji teragu pinggir bol terus tenggarumiti aku dek kinaman.

0: Okey, jadi Raja Ragu Menghibur tu aku ada kenaman Sina, kenaman jenang Jepun ataupun yang kirin, kenaman Boton ataupun yang kirin, kenaman datang Oti Nasi Gadi Puan. Jadi sebab itu Menghibur dengan Jaya Ragu Menghibur tu seterus tak sama dengan Jaya tinggal tadi ke telefon Ngarum itu. Hello, selamat Ngarum.
1: Halo,
0: selamat Ngarum.
1: Halo, selamat Ngarum.
0: Asyik dah telefon Ngarum itu. Ya. Saya dah telefon.
1: Terus ya, Raja.
0: Ya, terus dengan salam.
1: Biasa soal aku ya. Ya, aku berlengkapan. Sudah mati. Jut, ku kating. Ring aku berus.
0: Oh, Mang Padel.
1: Iya, Mang Padel. Rupa Jawa. Sini Denny, sini Leni. Dengan Singer Boy, Angger Beka, Tuan Jimoy, semua balada rumah Jawa sih yang mah kunyugun. Enggak, ada kait ku kan kunyugun lah. Pagi kan nikah, ini malah ambil ayah. Pagi. Dapat mau keluar lagu Bunga Haram ini.
0: Lagu ni.
1: Bunga.
0: Halo.
1: Bunga Rami ni. Oi.
0: Bunga Rami.
1: Bunga ada cintanya Rami ni. Orangnya Rami nyanyiin ke bunga ni sih ngabarnya. Lagu baru kan.
0: Bunga Andu Rami.
1: Bunga Andu Rami.
0: Maksud Natasha Jago.
1: Iya, sama-sama kita ngintu jerak ya. Semua penanya ayah BJM saja ya.
0: Okey, jauh terima kasih.
1: Anita, mana DJ?
0: Halo.
1: Oi.
0: Enak jaga?
1: Tapi aku dah kayak kuda but orang besar orang betaksi. Semua akhir dengan kananya but ayah.
0: Okey, jauh terima kasih. Ya, terima kasih untuk dikata digit telefon terus agak penting. Okey, jadi ingat ini atau bibur dia ngaji tahu ragu pergi borto so Indonesia so kumpulan Deloitte. Jadi ragu tih di ogi bibiti ada Sino L tih, jadi harap pendang masa itu ya aru agi ngaji tahu radio. Jadi sama tahu bibur ngaji tahu ragu pergi borto hidup di bumi.

Okey, jadi nanti lagu menghibur tu Bunga Andu Ramiso Natasha Jago pakai sungguh menuh di nyama tu menoka injuang segmen ngaram pawan tadi injuang mengerti. Jadi di PTT atau ada dapat gaya menghibur ngaji tu YFM tu yoh dengan segmen semong tu nuam menuh pukul nuam pagi tiap pagi. Rupanya nuam pukul nuam pagi tiap pagi ingat bersama lagi dua pengarut ke ini petugas dengan segmen makata kerimu khas nuam ke pukul pri pagi. Jadi nuam tu berdapat bauh di segmen dua nuam di Bokon. Aku DJ Jess saya mengucap selamat ngarom nudu suak beringan, terima kasih bobogo ya. Jadi ragu pia buat di suaku ngarom itih mori aku kupu aku sok Bruce Apai.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu ras limut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mo jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nukupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mo maput indung babak mo kada no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mo moh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia nyam ko ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin memkodu. Makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan ne je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipe kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Bayi puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Peraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreng Agit Dong Nyiken Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke Dayak Sepa, amai Aisita raru biguna. Kembali agi Dayak mendekar minta, mite Aisita, amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek Dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Tuhan ta kede. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perengganan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahe aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahe jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahe tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax and let go.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno pakat pek boras mongkilotong idogem tungang.
1: Eh, inoh nang nyak jimat tenaga. Muh repiam ek nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ni. Muh lima toka ti oma bat lagi noh. Dah lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, muh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindet ngangera adi dok 6 GB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Dokut kesok, angkah dog layat musik, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesok, angkah dog layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

taon buatkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngas sabut rebis i sebayung man puan kah ripas so bandung. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Pukul 6 pagi di YFM Bidaya, RTM Kuching, peluang minat frekuensi 0.6 MHz dengan 0.7 MHz.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Remadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikie den wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikie deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anwati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai ke ngin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bagi nguan jaga ke di drum tade masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Lebih sedih wati kami take am pada puju'u, gerindung, jaga ke adirek mun nyerja baik adirek naik tadi masam kerja di barang kayun i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menek ke nambah penyepuan akar di dalam ke naik kerja pengenai ami di birang anu. Isai kerja pengenai ami bisa dok naik ngade-de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kam isai kam gen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tetap masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena gen ada pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus ke semayang ke osama isai nimun ke amahnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti tinggal ke berdapat kenyam penyekena suka am madinati ge ke semayang metek ke am meda puju u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai di nuati isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemi. So pereg ati osama ke metek di dalam ada nanak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigian perintah sama ke am ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sian ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

Pijung nga aga. Sarawak Pass ina platform digital disko biguna adi dok ni kembang abada Prita Sarawak. Ati ina ni pemudah yang berang masam perkhidmatan digital adi dok ni dia Prita. Gapit setiausaha Prita Sarawak, Dato' Hi Chang Ki Gidanang, pemudahan nak mendinati biar ni poin peritaru jutaan an pengguna adi meregister. Ngaka SE account, rakyat Sarawak dapat akses ke lebih 120 aplikasi ke perkhidmatan Prita ngadeh perlu biar account adi beken yang tiap sistem. Platform mana menegah rekod terbis 60 juta log meret. Ngaki yang pengguna di sini kedua jutaan banding ngarong 2.5 jutaan rakyat Sarawak atik kerenang. Identity digital madinati jadi kedak sopi mudip berangandu rakyat yang naik urusan ngaprita. Jimatan Sengilayar Dr. Upsbuno Iyan Traffic tui 2 minggu. Menteri Infrastruktur Kap Nyekembang Pelabuhan, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang, ati Iyan bedak kerja mikik kat ngubah pipin di kawasan Jimatan Nana Dok Kenu Ngasramat. Pimatat Iyan Tep Jimatan Adi Me'emana, Dok Nai bedak opis kerja raya Sarawak ripas ngatan susah di struktur Jimatan. Ayah kidan sangat tipu tingak Jimatan Nana. Ayah menegah tingak takah kerja projek katuh takah jalan Saka Spau samun kerja naik jematan Sungai Layar adi bau. Kontraktor dok mitik yang berikas kerja naik jematan bau hana sian ik dapat kemas servis awar kak dapat dokuka yang daya ratus ngas ramat. Duanaan rakyat terisepak dokriman pat andu neg anwati yang terung kerja nyasat bituna nga kerja neku temit spesimen tumbuhan nga meting penyebenar so Taman Negara Santubong nga anu tak nga taru anu bulan September adilipas. Sarawak Forestry Corporation SFC kidanang harana dok dapat arong pukul ni 50 minit ripas kumbeng tipuh individu so China kat Taiwan ana ran register ruah ripas kenu aktiviti dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Santubong ripasana kena pemeriksa tenuh barang adi dok teban ngera. Asir pemeriksa mendapat 4 mos plastik adi bian spesimen tumbuhan, 2 beg samun kudu-kudu barang adi beken menegah dok serapas yang dok nyasat. Perek spesimen ana dok rekod kanyikan yang jadi barang kes. Proses ngaten samun pemeriksa tutos dok kenu yang netu spesies adi bikait. Tibaran merak biguna pakai minat ngera tunuh isukan ngakatu pimahir samun kuas peluang direbis bayah dalam industri digital. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Dato' Rubiah Wang Kidanang isukan bian potensi baga drum kuka berang masam peluang kerja. Atis samun pemain profesional, jurulatih pencipta kandungan, penstream samun tenaga profesional drum industri digital. Perkembang teknologi samun kecerdasan buatan AI, kak digitalisasi guna di tibaran pemiang deh kaus jadi pengguna teknologi, pakatu pemahir dapat teban utung di suni sendu. Tibaran merak menegah dong ngata daripada suak latihan pemahir berkait AI, teknologi ka isukan di dong nyidia sobrang masam institusi pendidikan ka latihan teknikal ka vocational TVET di Sarawak. Ngangemas segah paribasa pun puni. Status darurat takah IPU PCU dog prati. Gaya Nurga Jakab Juu Neg Simeng 2 Anuburan September. Susah matimpin jebab gerak Simeng buah lori tangki. Ati ada gah sewai FM bida dok nyusun pada Nur Akila Arbain ka dok nukar ka pimnyo biatah pada Vikmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat isan-isan kesalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Raga Pramanso di Jegan Ben Cinta Nomor Ni Angga Pramanso Beragra Besi Berangan Adi Na Driba Muto Madinati Ya Adi Na Adan Pemenungan Adi Raymond Kerja Adi Besi Dengan Tak Amanda Hagi Bisa Mengatasan Nawati Terima Kasih Ya So Beragra Berangan Adi Besi Dengan Adi Murad Adi Bisa Mengatasan Eh Di YFM Bidia RTM Kucing Bisa Mengatasan Cewa Bergasa Di Jelala
1: Ya Dengan Aku Di JNG Sekali lagi Mi Dua Bisa Mengatasan Lagi ya mengda minggu tayo lagi
0: menik lagi drum segmen makat kali mahas okey hari pasti ya tadi dapat sama-sama akhir dengan agah dan nombor 2 ya drum pembina bukan sadong kali pas nak tadi dapat sama-sama akhir dengan ahli dengan agah discussion drum pembina buat jago ingat pukul 7:30 i sana sana memang biasa pukul 4 prima info cuaca di dapat tasan so jabatan meteorologi Malaysia ingat pukul rumah i sana sana meja ngopi
1: ya topik pagi
0: iya Ya, nak sama-sama tak aja nikah tobi pagi so ke dua di JNJ sesana nawati.
1: Mati mi dua megau ni mi jang upi mati.
0: Ya. Ya nak ingin nak terima kasih dengan di sedar dengan terus so perkembangan ya selamat isin san terus so perkembangan di ikip sama ke sesana nawati di YFM dia. Ya nak di JNJ tapi cuma dia peraman ya.
1: Ngarak peraman. Bukan keping agak
0: ya. Di velo amu dayung abdi dia.

Dog Prati. Anu bede jangka nyilung tok semengdua anu buran prii. Pinyusah umon jebab ngentut semeheng lori tangki. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti dengan Agah. Prati terus doktunah neg bacaan indeks pinakes udara IPU de Serian sebayu sebarang syor rasmi bikait status darurat de kawasan ti teban neg Premier Sarawak dengan Perdana Menteri. Gapit Premier, Dato' Ama Douglas Ugah Embas menang bacaan IPU de Serian pitengah tren de muhun wang anu kidua. Perhati datunah ngilibat kualiti udara, keadaan gaya nanu, titik paras serta penyalan jerebu. Tidak pasti langkah dapat Dr. Mit ngajak keperluan semasa. Data Pusat Meteorologi Khas ASEAN Penpitengah enyap titik paras di Sarawak dengan 194 titik paras di Kalimantan, Indonesia. Sementara Sen Dato' Ahmad Douglas depan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Menang, Jabatan Meteorologi Malaysia, jangka gaya nanu bade tok semengdua anuburan prii. Dengan Sen operasi gedeh ujan OPA, dok pisilung tok anuti, tinanulung gedeh ujan wang ada remang dengan keadaan gaya nanu de pagu. Operasi wang anu nem derimpas, bijaya dok tuna, wang remang di kawasan Dem Bakun dengan murum engkedeh ujan. OPA tipen ni langkah dengan ngurang jerebu metas baat di negeri ti. Sarawak menyalen OPA ternyasar Dem Bahas dengan kawasan detinan kedeh umon mesu anu empat derimpas. Pinyusah mon dekabong dengan roban makin teruk setegal anu pite dengan kurang tempat kedu umon. Upis bekalan umon sepak pasar jebab mengentut semeheng lori tangki takat anu nyenduna tinanyugon umon nekudu-kudu tempat de terlibat. Semengenem tong mon penkudok dejawi masjid As-Sabirin Kabong tinanyenang inya ratus dengan kampung ngumit umon. Jebab akan terus perhati keadaan dengan ngentut umon minan lori tangki mesu semasa neke semasa dedek keperluan inya ratus de kawasan terlibat. Sebarang penyiken bikait umon boleh telepon terus nek pusat pingabak jebab delumur 0-2-262-2 ini. Kimudah dengan pikakas penyihat di kawasan utak terun bahagian muka perlu dok tambah pagu. Tidin pasti inya ratus sepa pasar, kiburut inya di kawasan bengi sungi dapat berian dengan pagu dengan selamat. Gapit Menteri Penyihat, Dato' Hanifah Hajar Taib menang, langkah tibi guna tidin pasti inya ratus dan urak penyusah jaran dapat menerima perkhidmatan berian dan lebih pagu. Bidanti wang melawat di klinik penyihat Nanga Bao berandu dengan program jelajah kesihatan Borneo de muka. Lebih 2 jam pimpenu nguhang batang oya sekaligus meda pihak mpuan penyusah duduk tinura meda petugas wang nyugan perkhidmatan di komuniti de Priir Mintangan de kawasan ti. Silung Agah. Sarawak PAS platform digital de mene biguna duk tuna bedak perintah kerajaan Sarawak ti sininje nyige tambah negahi banca perkhidmatan digital de dog sidia bedak perintah. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki Pidaan platform ti itina ada ini poin peritaru juta pengguna de meregister. Minan ni akaun saja, rakyat Sarawak boleh minan 120 aplikasi dengan perkhidmatan perintah dengan keperlu ada akaun debeken.

tiap sistem. Platform ti mengrekod lebih 60 juta pengesahan log masuk di Berjaya dengan pengguna diregister nyendek 2 juta orang dibanding kira-kira 2.5 juta orang inya Sarawak. Di tengah identiti digital itina ni mesu pimudip milang andu inya ratus tinan perlu dengan perintah. Jimatan Sungai Layar dok tutup neg semua ratus kinuhai 2 minggu. Menteri Infrastruktur dengan Pemancang Pelabuhan Dato' Amar Douglas Uga Ambas menang tidak kerja kia dengan ngalih betang paip di jimatan ti dapat tertunah dengan selamat. Pemutus nutup jimatan Demar iti dok tunah rimpas Opis Kejaraya Sarawak neput aduh dekait selamat di jimatan ti. Pidanti wang melawat neg jimatan iti. Nepun tebuk projek pidatu taraf Jeren Sakas Pau serta jimatan Sungai Layar de Bau. Kontraktor Dok Sungka pecepat ngundah jimatan Bau mehen jaga siap dengan boleh Dok Tinan bedaknya ratus dua keadaan de selamat. Dua orang warga asing dok reman umpat anu tok anuti tinan mantu siasatan berendu dengan neput spesimen tetumit mesu Taman Negara Santubong nyepi menar wang taruh anuburan prii derimpas. Sarawak Forestry Corporation SFC Pidaan pekarati jaji wang pukul ini 50 minit naranganu wang ni orang mesu China dengan Taiwan ti ira register luah rimpas ngunah aktiviti de abih Taman Negara. Ranger Taman Negara Santubong pengicek dengan neput barang deteban balati. Hasil masuk perasa detunah, neput umpat beg plastik dede spesimen tumbuhan, dua beg detebin serta kudu-kudu barang beken pendok rampas. Semua spesimen dok rekod dengan simpan jaji barang kes. Proses perhati lebih jujub serta perasa spesimen radok tunah tidak nentu banca dengan status spesies de terlibat. Tak bau perlu ngumit peluang dan isukan dengan pidato skill serta megau peluang dan lebih bahas dua industri digital. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Dato' Rubiah Wang menang isukan ada potensi bahas muka ahi peluang kerja. Tik kiburut pemain profesional, jurulatih, content creator, penstream serta tenaga profesional dua industri digital. Pemancang teknologi kiburut kecerdasan buatan AI dengan digitalisasi nyungka bala belia beken semina jaji pimpinan teknologi. Depan nguasa pimanai dengan ban penguntung wang timpuh de irak menek. Tak bau pendok sungka ngajah latihan pimanai berkait AI, teknologi dengan isukan duduk sidia berdaahi institusi pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET de Sarawak. Tinan ngemasagah tipun punagah binaca lagi. Status darurat bacaan IPU terus dok perhati. Anu beda jangka nyilung tok semendua anuburan perii. Penyusah umon jebab ngentut semeheng lori tangki. Dengan sen keti agah mesu YFM Bidaya, susun beda Nur Akila Arbain dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Raga Brahman tadi dah ada bunga underarmi Dr. Ban pada Natasha Jago. Promise so praga. Bising kan adik Brahman main station WFM Bidia RTM Kuching. Bapa bisa make dua hadi CNG sesana Andowati ya.
1: Ya. Jadi yang biasa kita ada mijang upi sama-sama tengah pun lagi ni mijang upi di dua. Di dua-dua pagi tu ya.
0: Lah. Ya, ngana ya na berdi ngan ta kedai Madinah nanti dia na drum pe pendongan, dia ndri badrum ke anara na di padeg. Harap ge bangan sabar ya, manya raju-raju na kita kita dri ba moto ngan tu na atus ramat tadi ki dok na tap ya.
1: Ya. Jadi sebayuh kita ra ngkeping agar pasti pujuk setengah minun senak buat jagoi kita bi buat tayak.
0: Ya, tak paman dia adapt ya ngaraga paman so email tan choneng. Ruruh atinku.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 7.30 pagi. Sembung asah demuti pun punabar status darurat pibasa IPU kita bu oboh perhati. Gaya onu bodoh sakat nyenang kita bu leg semung dua hanupuran periti. Bekalan pin dari sukup jeb bab pahit semung lori tangki. Selamat pagi bisa mendokok Martina Naun dan Abar suat YFM Bidaya Demuti Tengah Nabar. Pemerhati kurap pibasa indeks pencemar udara IPU de Serian obo naik supaya ini cadangan rasmi berkait do status darurat terkawasan ini obo taban duduk Premier Sarawak do Perdana Menteri. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas nang IPU de Serian Moon dan ONU kedua. Pemerhati ini obo naik kurap kualiti sobat gaya ONU titik panas dua pemonu jerbu dengan nyenotu tindakan depatut obo mit nunak keadaan. Data Pusat Meteorologi khas ASEAN ada pikiran dari titik panas obo dapat di Sarawak sementara ini kan ratus semua perupat titik panas obo dapat di Kalimantan, Indonesia. Sementara ini, Dato' Amal Douglas Dajagingah Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sepunang Upis Meteorologi Malaysia sakat nang gaya ONU Batang Bodoh Neg Semengduh ONU Beran Periti. Bitu nak duino operasi pembenihan awan OPA obah tubu neg ONU itih nganya da agi jan semua agi abun duh keadaan gaya ONU deh bigotek. Operasi ONU nom daripas berjaya abah pono terah abun deh bigotek de kawasan empangan bakun duh murum meda ONU jan. OPA pun ni sen rakah nganya gurang pasas cerbu motas badang negeri. Sarawak mempunu OPA dan tujuh empangan utama di kawasan tadahan PIN tajah onupat deropas. Pinusah PIN di kabung, duh roban makin bertambah bertunak di tipu roga de duh kurang sumber PIN. Upis bekalan air luar bandar, cepap, mempahit semung lori tangki setakat sumia kota PIN kang kudu-kudu topat da oboh pinusah dari PIN. Semung nom tuang PIN abenopat da depan Masjid Sapirin Kabung 100 tekuasan ini dapat mit PIN. Jebab rek tubuh perhati mun keadaan da kota PIN pakai lori tangki nunda mun PIN lebih guna ratus tangan dekuasan da dari PIN. Onion yang dipengadu atau penyikian terkait duh PIN sen berhubung duh pusat panggilan JPAP dan nomor 02-2622-2. Pemudah duh fasiliti kesihatan dan kawasan dejua sok pasar depikian muka perlu kita buat aboh ni pagu. Inuh kanyanau tu masyarakat luar pasar meredah di kawasan tobing sungai seen kerja berubat lebih kualiti seramat do di apotet-potet. Gapit Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajat Taib sebut nang sejak inuh pikuna kanyanau tu masyarakat tapi dapan do penurak keadaan topat dua pikokas pemudah di area Abu Supia dan segi penyijaga penyihat. Ia sebut ini terhadap di merawat ke klinik kesihatan Nangabau bisamut do program jelajah kesihatan Borneo de muka. Robis do jam pimono ngerusuk batang oya ini meda pihak demuno puan pinura dan jauhin petugas masa naik kerja ngin perkhidmatan nuduk ratus dang pri buah ramin botang de sinek. Kitubu dua habar. Sarawak PAS platform digital kasan berguna obok akad dak perintah Sarawak. Ino yedah tiban tunggal sen bergemasam perkhidmatan digital di setiap perintah. Nuna suak gapit setiausah perintah Sarawak, Datu Hi Chang Ki, pemudah ino hadin mengagi nikan ni poin pri taruh juta orang pengguna dan meregister. pakai ni account saja, Red Sarawak dapat buka Robinson ni kan 120 aplikasi, 2 perkhidmatan perintah dengan daik jarak agi account bikisin sen setiap sistem. Platform ini merekod lebih 90 juta pengesahan log masuk de berjaya. Nganya register ngana nya ada register sinekah 2 juta orang banding doda kira 2.1 juta perporegnya di Sarawak. Inu mempikirian nang identiti digital adin majagin kada sen pengidip berang kono rakyat ngana berurusan dua berita. Gimatan Sungai Layar abah top sepenuhnya. Sen pimono muto selama 2 minggu, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Gamba sebut nang gimatan inu hobotop sa kerja kerja biki do pindah botang pipe de kawasan gimatan inu hobopono dengan selamat. Pimutus top gimatan oma inu obonai lepas upis kerja raya Sarawak puan pinusah keselamatan kura struktur. Ia sebut initik terhadap ningat gimatan inu. Ia pun adikah ningat projek ni paguh orang Saka sepau do kerja mimuh kematan Sungai Layar Debau. Kontraktor obo mitiak dak perikas projek kematan ino sa robis sa siap robis awar do dapat berbuka senratus dengan keadaan dah seramat. Dua orang rakyat luar oboh reman pat onu neg anuiti sen kerja nyasat bituna do spesimen pimura da obo dapat de obosaka nang obomit suat taman negara Santubong dan taruh anuburan peri deropas. Sarawak Forestry Corporation SFC tanenang hari ini oboh puan kira pukul ni rabis 50 minit tengah honu tarah individu suat China do Taiwan in register de peruah lepas naik aktiviti dan taman negara ino. Ranger Taman Negara Santubong lepas ino prosa barang de tobana. Hasil sok prosa pat beg plastik dogi spesimen pemuruh dan do handbag bayar kudu-kudu barang lebokan mau abang ngerapas sen kerja nyasat. So spesimen abang rekod do jikan dan tak jagin barang kes. Proses pemrosa dan seterusnya kurang spesimen ini abang naik nganya notu basa do status spesies ini. Kaban anak muda perlu pikanyat minat dan isukan main namah pimane domit peruang lebih luas dan industri digital. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang sebut nang isukan agi ayuh peruang buka-buka masam peruang kerjaya. Inu meredah pimain profesional, jurulatih, pencipta kandungan, penstream, dua tenaga profesional dan industri digital. Pemasang teknologi meretlah kecerdasan buatan AI dua digitalisasi ngin peruang nuduk kaban anak muda bukan sija jagin pengguna teknologi pak dagah berada munu agi pemane dan dapat ngin utung nuduk depa dan masa depan. Kaban anak muda abah gerak gah dak mit latihan pemane berkait dua AI teknologi dua isukan dak bestia ngerusuk bagemasam institusi pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET di Sarawak. Ngan kungemas abar peribasa pun-pun status darurat pibasa IPO kita buat berperhati. Gaya anu bodoh sakat nyenang riak kita buat neg semungduh anu buran periti. Bekalan pin dari sukup jebab pait semung lori tangki. Dan mutis jahabah lupa nyusun da Nur Akila Arbain suat seksyen berita awas masa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Ngunci Cinta Asim lagu punya bermaksud Alan Kayan dengan Chris. Ya, yeah, betul. Yeah.
1: Iya, okay. Dengan Chris Wooden kan.
0: Iya, Chris Wooden kan. Okay, jadi biasa dengan sebagai kita nanti guruk dengan meja ngopi kita berpagi tik dengan nanti Senice report kenduk kita ada kino hai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak. Kuat kuasa pukul jub berpagi. Berpagi tik ada hujan ada tingah tempat ada Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kes, Ibu, Mukah dengan Kapit, dengan Jerebu, The Kuching, Bintulu, Miri dengan Limbang. Tengah Wang Nombor Tandu ada ribut pite pada pen hujan. Di tengah tempat sama ada Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dengan keadaan laut sama ada perairan Sarawak dengan ti Pinatuh, Gelombang 0.5 ke ini 0.0 meter dengan keadaan angin dengan umboi masuk barat daya encah semeheng tok 20 km ni jam. Dengan suhu ataupun pimaras babi kita ada anuti sama suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum top rimah darjah Celsius. Benda mati ni ya. Dengan report gendu kita untuk meet masu email office meteorology Sarawak ataupun meet Malaysia ada berapa pagi ti kuat kuasa pukul juk berapa pagi kinoa semeng 2 jam. Ya, sen mah kita sama-sama meet puan lagi ya dengan info cuaca kita dengan masih lagi keadaan kita berjerebu. Jadi sentiasa kita nyaga adab kita lagi.
1: Iya. Yeah. Okey, DJ NJ topik yeah. pagi tayang sesana nawati ya. Yeah. Kait dengan perkara lucu. Ha, puankah pernah kada dengan Nura perkara puankah kejadian lucu pelik puankah naik mengeh puankah memalukan ya yeah. Tipu dengan drum api menungan ada kira dengan pakai kereta, pakai motosikal, pakai bas, pakai beron, puan kahap kena daya.
0: Tapi perlu kerja ya. Perlu kerja.
1: Pernah kada ka angan mengalami kejadian paling lucu adi pada angan nate kena kemadi nandu. Aku nak ka aku sabar genang habuk pada dengan tara besi di under pemenu mandinati kada anu mija agi braku pikara di lucu tipu ngan dreba motongan.
0: Ayo. Jadi kita boleh sama-sama kongsi dengan Mimi ngopi dah berapa pagi ti ya?
1: Ya, atau imbas kembali. Ini nama berlaku.
0: Yeah.
1: Sama ada api kerana benda tak mengah kah? Ataupun kerana benda tak
0: lucu kah? Ya. Berarti kadang-kadang ada mikir balik ni kayu dah mengesan boleh berada natau sekadar.
1: Ya, memang. Ya, kan? Apa yeah. kurma yang sesah nanti ya? Hata ada pejuang topik pagi tak? Topik ini berkait dengan perkara lucu. Yeah. Tipu dengan nak drama pemenungan lah di bawah motokar, di bawah motosikal pun kata tidak pengakut ya.
0: Ya. Bila pun kita ada penuh kejak.
1: Ya.
0: Penuh kejak jalan kaki. Jalan kaki.
1: Aku rasa ada Angie.
0: Ya.
1: Atau penuh kejak. Puankah kena dia paling begap perkara lucu
0: memang. Ya, memang. Mati kita sama-sama lagi keping ini pengalaman dengan yeah. kita lagi ya.
1: Ya. Yeah. Pengalaman ada tak? Pengalaman berdengan yes. tak? Sama-sama tak kajen. Okay, sebenarnya Angie yeah. tak pecah dia. Peraman ada tak ya? Ngeragus so challenger.
0: Berubah.
1: Ya. Yeah.